Profesional, Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Kita goyang asik-asik lagi pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga semuanya. Selamat menikmati pagi yang sungguh luar biasa. Luar biasa cetarnya ya, apalagi di Margo Toto. Lalu lalangnya kendaraan sudah ramai dan siap digoyangin sama putra lagi bareng sama Du Jelly. Come on.

Semangatnya juga luar biasa keluarga semuanya. Pagi kali ini langsung dari lokasi siaran keliling kita, hari terakhir di kegiatan Baksos, tentunya bareng sama konsultan kesehatan kita dari Solo, Jawa Tengah, sama Bunda Mita Aninjaya. Hari ini adalah hari keempat nih keluarga semuanya, setelah kita keliling Lampung dari Lampung Tengah, kemudian kemarin Lampung Tengah dua titik ya, di Mandala sama di Seputi Banyak. Kemudian kemarin kita ada di Lampung Timur di Radio Kansa FM, dan hari ini hari keempat kita ada di Margototo ya. Jadi untuk warga-wargi yang ada di kawasan Margototo, siap-siap ketemu sama kita hari ini. Asoy banget ya.

Kita masih masuk Lampung Timur sih hari ini ya. Perbatasan antara Metro dan juga Lampung Timur. Gak apa-apa, semangatin terus ya keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8 bareng Putra, langsung dari lokasi siaran keliling kita. Masih di Madu Jelly, main karyanek sekali. Come on.

Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, bareng sama Rujeli tentunya pagi ini, langsung dari lokasi siaran keliling kita hari ini yang ada di Margo Toto semuanya. Selamat pagi, good morning, selamat mendengarkan lagi Madu Jeli pagi ini. Yang lagi di jalan juga hati-hati semuanya ya. Tadi siapa nih? Mas Tony Production. Iya, Mas Tony selamat bergabung Mas Tony. Sambil ini ya, sambil OTW. Keluarga semuanya lagi mau OTW juga hati-hati semuanya ya. Bahkan ini lagi di

Juga semuanya sudah pada pandang. Yang mau wawa boleh wawanya ke ini, ke nomor Trirama FM aja ya, yang ujungnya 9310 itu ya. Silakan. Atau aku lagi live juga di akun TikTokku ya. Silakan boleh mampir ke akun TikTokku. Mohon maaf aku gak bisa gabungin soalnya ya. Thank you yang sudah pada gabungan. Terima kasih sekali. Yang mau wawa silakan ya, wawanya ke nomornya Trirama FM. Tadi ya ada yang di jalur goib juga, thank you. Jalur goib boleh, nanti bakal disapain satu-satu juga ya. Boleh, soalnya di bawah handphonenya. Jadi yang biasanya masuk di jalur goib nanti boleh, nanti aku sapain semuanya ya. Kita selesaikan lagi aja aktivitasnya sambil terus bergoyang asik-asik bareng sama Susu Kambing Etawa. Keluarga semuanya jangan lupa ya, dikonsumsi setiap hari ya Susu Kambing Etawanya ya.

Segambing Etawa yang promo, boleh, sayang, boleh datangnya ke sini aja atau ke seluruh jaringan Radio Trirem FM juga sudah tersedia. Ini sudah masuk di bulan baru September ya. Ada promo baru juga, nanti bakal kita kasih tahu apa itu promonya. Mantap. Promo pahlawannya udah kelar bes ya. Jadi kita ganti sama promo yang baru dengan yang apa namanya di bulan September ini. Tidak kalah dengan promo sebelumnya. Yang jelas ini spesial untuk keluarga semuanya yang selalu pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net, atau spesial untuk keluarga semuanya yang sudah menjadi pelanggan kita. Asoy banget ya. Kasih lagi ah yang enak-enak pagi ini. Masih bareng Potret terus, langsung dari Margo Toto di Madu Jelly. Main kadinak sekali. Come on.

Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi kali ini, keluarga semuanya, pasukan Goyang Mania, pasukan TikTok Mania juga ya, yang sudah pada ramai banget pagi ini, sudah pada panteng. Hai Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Selamat bergoyang asik-asik. Kemudian ada Mas Tony Production, ada Mbak Mega, thank you semuanya ya, sudah pada gabungan bareng sama Putra pagi ini di Madu Jelly. Tentunya main kali enak sekali ya. Yang lagi nonton di live TikTok, mohon maaf kalau suaranya double-double ya, soalnya delay gitu ya, jadi agak-agak double suaranya. Yang baru saja gabungan, thank you semuanya. Kalau masih terus panteng di Madu Jelly pagi ini, langsung di lokasi siaran keliling kita di kegiatan roadshow kita hari keempat atau hari terakhir di kesempatan kali ini, bareng sama Bunda Mita Aninjaya selaku konsultan kesehatan kita ya. Ini juga kali pertamanya Bunda Mita Aninjaya ikut kita sampai ke Margototo ya. Jadi untuk warga-wargi yang ada di Margototo, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan hari ini, biar bisa langsung ketemu sama Bunda Mita Aninjaya. Nanti bisa dicek juga, kemudian juga bisa konsultasi secara gratis ya, tidak bayar, tenang aja. Rama Fir, selamat pagi, good morning. Terima kasih sekali ya sudah pantengin. Yang minta disepilin nanti disepilin satu-satu ya. Mantap sekali.

Grandpa sudah ini ya, sudah pada mengikutiku pagi ini di Margo Toto ya, makasih sekali. Kemudian oh iya, ada Bunda Nopi, selamat beraktivitas Bunda Nopi, sehat ya Mbak, selamat Blongkowati, thank you. Kemudian yang punya 2177 juga thank you semuanya, sudah pada ngikutin Putra pagi ini bareng sama siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis dan juga bakti sosial juga ya bareng sama Bunda Mitani Jaya. Om Yusuf, apa kabar pagi ini? Om Yusuf lagi sarapan katanya, selamat sarapan, mantap. Oh, pakai jengkol sama berarti ya. Mas Tony Production, apa kabar ini? Ucapannya happy birthday katanya untuk istri tercinta. Au. Oh, selamat ini ya, selamat ulang tahun aja ya untuk istri tercinta, sehat selalu. Kado mana Mas Tony, kado? Kado dong. Kadonya naon, Mas? Mas Tony, kadonya apa ini kadonya? Yang terbaik ya untuk istri tercinta. Ya mantap sekali, spesial pokoknya ini Maya, diucapin lewat radio. Kemudian ada Pak Aska, apa kabar Pak Aska? Wah.

amazing sekali sudah di lokasi pagi ini ya. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar Mbak Ning Setiawadon? Selamat pagi ya. Selamat bergoyang asik-asik tentunya bareng sama Dujeli pagi ini. Main garinak sekali yang terus juga bareng sama Susu Kambing Etawa. Langsung di lokasi siaran keliling kita hari ini yang ada di Margo Toto sebelah pas Tugu Jagung. Ya pada tau lah ya, Tugu Jagung, Tugu lagi, Tugu Jagungnya di mana. Ada Mbak Italiana Nasution, apa kabar juga? Good morning, selamat pagi, hadir aja dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Baru sampai tempat aktivitas nih Bang, katanya selamat aktivitasnya hari ini ya. Sehat selalu tentunya, insya Allah sukses juga untuk program-programnya Abang katanya. Makasih sekali Mbak Italiana Nasution. Selamat bergoyang terus bareng sama Tri Rama dan Jaringan ya. Lagi panteng lewat Radio Batara tentunya. Kemudian ada Mama Lydia, apa kabar Mama Lydia? Sikatin lagi pagi ini, nanti Mama Lydia ditungguin ya. OTW-nya nanti aja kalau abis ini, abis selesai ini kerjaannya. Sambil siap-siap katanya mau berangkat cari cuan. Terus suka mengetawanya, kalau yang pengen dianterin hari ini boleh silakan hubungi aja CS kita ya. Biar nanti biar langsung bisa diantar sama ojol-ojol kita. Mbak Wartet, apa kabar Mbak Wartet? Mbak Siti Fatmah, apa kabar dari Jaya Asri Metro Kibang katanya? Terima kasih Mbak Siti, kita tungguin ya hari ini ya, di lokasi siaran keliling kita hari ini ya. Panteng di radio katanya, mau ada keperluan dulu, siap Mang Asep, thank you ya. Tadi ada tayangku juga, Bunda Oleng, thank you juga, sudah panteng, sudah ini, sudah japri langsung ya pagi ini ya, mantap sekali. Selamat beraktivitas pokoknya untuk semuanya, yang pagi ini sudah mulai beraktivitas, yang lagi sarapan juga selamat sarapan ya. Kita masih terus bergoyang asik-asik pagi ini, bareng sama Nenang yang enak-enak tentunya, hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM, langsung di lokasi siaran keliling kita, ada di Margo Toto, sampai dengan jam 8, come on!

0: Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawa Zigo 26. Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawa Zigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus.

0: kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawa Jigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawa Jigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
1: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma 200.000 rupiah aja loh, Jeng. Kardina.

0: dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya. Enak sekali. Kita goyang lagi,
2: bro. Masih langsung dari lokasi siaran keliling kita hari ini, keluarga semuanya di Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Masih bareng juga mendengarkan Madu Jelly di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net pagi kali ini. Dan thank you semuanya sudah pada ikutan gabung. Kamu jangan lupa terus dikonsumsi ya susu kambing etawanya, keluarga semuanya, biar makin semangat juga untuk aktivitasnya. Yang main ngedapetin promo-promo kita di bulan September ini, nanti bakal kita informasikan kira-kira ada promo apa sih hari ini. Siaplah, pokoknya kamu terus pantang aja di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net, keluarga semuanya, biar kamu tahu nih promo-promo apa yang selalu kita hadirkan untuk keluarga semuanya ya. Mbak Parni, apa kabar? Thank you Mbak Parni, doain ya, amin. Ada Mbak Mahel, thank you. Kemudian apa ini? Supir ewe siap OTW ya, aku masih melihat bukan? Iya. Fokus yang lagi selfie-selfie katanya, iya di belakangnya pada sibuk ya. Thank you Kang Ramansyah. Sehat selalu juga untuk Mbak Devi Larasati. Terima kasih sekali ya selalu mendengarkan Trirama, katanya lagi siaran nih katanya. Makasih sekali ya. Kemudian lagi apa kabar untuk yang selalu panteng di seluruh jaringan Trirama FM Net? Ada Mbak Iem Parer, apa kabar Bebep? Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Masih ada waktu, pokoknya kita lanjutkan bergoyangnya asik-asik masih bareng sama Putra di Madu Jelly. Come on.

Yuk dilanjutin lagi goyangnya pagi kali ini keluarga semuanya, masih terus bareng-bareng mendengarkan seluruh jaringan Trirema FM Net. Pagi kali ini masih bareng sama Putra juga ya. Sederetan enang yang enak pokoknya selalu dihadirkan sampai dengan jam 8 aja ya. Di Madu Jelly main kali enak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa.

menjadi harapan kita, ini sesuai harapan kita ya di bulan ini ya. Kemungkinan yang kemarin Agustus belum sempat kecapaian, mudah-mudahan di bulan ini kita semuanya apa yang jadi keinginannya semuanya bisa tercapai. Kita masih terus bareng, pokoknya bareng sama DJ Lee tentunya, main kerja enak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa di jam 7 lewat 50 menit. Masih ada di lokasi siaran keliling kita, dan thank you semua yang selalu pantang di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kamu masih terus pantang di Madu Jelly. Aku ke Wawa dulu pagi ini. Apa kabarnya Putra juga untuk Mama Eka, katanya lagi calapan pagi ini. Selamat calapan Mama Eka, sambil terus pantang di Madu Jelly, mantap. Makasih untuk Mama Eka, selamat menikmati sarapan paginya Mama Eka ya. Kemudian apa kabar lagi untuk Mas Andon, apa kabar Mas Andon, hadir aja. Kemudian lagi apa kabarnya Putra juga untuk Mbak Supana, selamat bergoyang Mbak Supana pagi ini. Makasih, selamat bergoyang ya, makasih ya. Ada Ustadz Kiai MA, oh, luar biasa ya. Selamat bergoyang semuanya bareng sama Madu Jelly, Mbak Supana dari KNPI Tulang Bawang, thank you semua. Kemudian ada Mbak Wartet, apa kabar ini panteng katanya dari kawasan Gisting, thank you sekali, pokoknya sudah panteng. Kemudian lagi apa kabar hadir Bes katanya sebelum aktivitas. Ada Mas Raswan SMS sekitaran Kedodong Pesawaran katanya. Selamat pagi aja ya semua yang ada di Pesawaran tanpa terkecuali. Kemudian ada Kang Fatan mau lagi, apa kabar? Miluan aja pagi ini bareng saya Madu Jelly, thank you untuk Kang Fatan. Pak Cupli, good morning, selamat pagi ya Pak Cupli. Semoga lancar luncur aktivitasnya hari ini. Mamang Somai alias Mang Jaja ini, Najunawan Mang Jaja, aktivitasnya lancar luncurnya. Apa kabar ini pagi ini, lagi oprak katanya di dapur lagi bikin somai. Belum beberes nih Mas Putra, semangat terus beberesnya Mang Jaja. Kemudian lagi ada Mama Jojo, apa kabar Mama Jojo, panteng terus Mas Putra, sehat selalu, amin. Makasih ya Mama Jojo. Ada Mama Adit, apa kabar, cuacanya sudah cetar katanya, semangatin terus katanya, yuk OTW ke Metro Kibang yuk katanya. Hayu Adit, ditungguin sama kita ya di Metro Kibang. Ada Mas Komarudin, thank you. Anissa Nisa, terima kasih pagi ini sudah ikutan semua bergoyang bareng sama Putra di Madu Jelly pagi ini ya. Mbak Palni, apa kabar Mbak Palni, good morning, selamat pagi Mbak Palni, selamat bergoyang pagi ini. Ada Angeli, apa kabar Angeli, aw ngintip pesona bapak anak tiga katanya, mantap. Makasih Angeli ya, sudah ikutan bergoyang ya. Ada Mama Arsai, terima kasih Mama Arsai, Miss Kolania Mbak Rini Magelangan. Makasih, di mana topa TikToknya tidak ada? Ada, ada. Ada, tadi kan Mbak Rini udah masuk juga di TikTok ya. Makasih ya Mbak Rini ya, semalam kita udah makan malam untuk sarapan juga ya, lauknya ya. Mas Parno, apa kabar juga dari kawasan Sriwidodo, thank you Mas Parno. Sebelum OTW Makaryo katanya digoyang dulu untuk semuanya, super goyangnya katanya untuk Mas Ketua aja, thank you Mas Parno ya. Kemudian ada Mama Kevin, apa kabar dari kawasan Jaya Guna Jembrana Lampung Timur. Semoga Radio Trirama FM tetap jadi radio nomor 1. Mas Putra jangan lupa sarapan biar semangat untuk menghadapi kenyataan dunia katanya. Untuk suamiku yang habis sarapan jangan tidur lagi. Gak boleh atau gak boleh aktivitas ya. Makasih ya Ma. Kemudian apa kabar untuk Bunda Ulfa, apa kabar untuk warga-wargiku yang ada di Lampung Barat. Nanti seminggu lagi kita ketemu ya, seminggu lagi nanti kita ketemu hari Selasa depan tanggal 8 kalau gak salah ya, tanggal 8 nanti kita ketemu di Radio Gistar FM. Jadwalnya kita keliling di Radio Gistar FM, ada cek kesehatan juga. Nanti ketemu, sampai ketemu di Radio Gistar FM Lampung Barat untuk warga-wargiku yang ada di seputaran Lampung Barat. Kayak Mama Anica, apa kabar Mama Anica? Asoy banget, semoga nanti tanggal 8 kita bisa ketemu lagi, amin. Kita tungguin pokoknya ya untuk Mama Anica ya, jangan sampai enggak pokoknya ya, amin. Kita tungguin pokoknya ya untuk Mama Anica ya, jangan sampai enggak pokoknya ya. Satu lagi sebelum

tetap pokoknya kita tungguin. Abis ini ada dua miau ya di Pasar Goyang. Masih langsung dari kawasan Margo Toto di siaran keliling kita. Saya selalu tayang ke semuanya. Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Selamat pagi Margo Toto.
1: Wow, kita sudah ready bestie.
0: Iya, kita udah ready di Margo Toto. Pokoknya kita lokasinya ada di pojok Tugu Jagung.
1: Kita ada di Ruko Bumdes loh bestie, di Tugu Jagung ya. Itulah kan hari ini adalah terakhir Bunda Mita ada di Lampung. Jadi ini kesempatan banget untuk warga Metro Kibang, kita kasih kesempatan besar untuk bisa konsultasi bareng sama Bunda Mita hari ini.
0: Betul banget Besti, kamu konsultasi bareng sama Bunda Mita plus kamu bisa dapetin promo sepakat.
1: Yow.
0: Yow.
1: Yow.
0: Iya Chan.
1: Dan juga cek kesehatan gratisnya berlaku ya. Pokoknya sampai nanti jam 4 sore kamu datang ya ke sini. Tapi Domionya nemenin sampai jam 10 aja.
0: Iya Besti, jadi kamu gak usah kemana-mana.
1: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mi.

0: Aduh Mio ya, pagi hari ini masih semangat kamu untuk aktivitasnya. Cuaca paginya udah cetar banget. Besti,
1: wow. Pokoknya tuh ya hari ini sudahlah cetar, sudahlah rame banget, wirawiri. Tuh pokoknya hati-hati padaan yang lagi mau beraktivitas di jalan.
0: Iya.
1: Ya kan, soalnya di jalan itu sangat ramai sekali.
0: Ramai banget ya, apalagi kalau memang berangkatnya pagi-pagi barengin sama anak sekolah, Chan.
1: Bener, pada buru-buru, tuh kan. Apalagi kalau ramai pada jauh-jauh. Tapi ini kan udah nggak bareng sama anak sekolah. Anak sekolah udah masuk ini mah.
0: Iya Besti, jadi kamu tetap hati-hati ya.
1: Iya kan, dan juga untuk kamu nih Besti yang memang sekarang itu lagi di perjalanan, kalau kamu lewat arah-arahnya mau ke Bandar Lampung dari metro, mampir ke Metro Kibang, kita di Tugu Jagungnya loh Bes. Mampir,
0: iya, Bes.
1: Kita ada di sini tuh, rukonya sudah dibuka lebar, bisa cek kesehatan dulu sebelum kamu OTW gas berangkat ke Bandar Lampung atau sebaliknya. Dari Bandar Lampung ke metro.
0: Nah, Besti, pokoknya kalau dari Tugu Jagung ya, kamu lihat aja pojok ada ruko-ruko bumdes yang rollingnya warna hijau, Chan. Kita ada di pojok ya, rolling paling pojok, depannya ada mobil warna putih.
1: Yes, itu dia, kita di situ Besti.
0: Iya, kita tungguin kamu sampai nanti sore ya jam 4 Besti.
1: Ya,
0: kamu makanya meluncur aja sekarang boleh.
1: Betul.
0: Karena kita bawa banyak banget produk promo buat kamu.
1: Yes Besti, nanti kita semuanya siaran dari sini. Dari tadi jam 7 sampai nanti jam 4.
0: Jam 3.
1: Siarannya langsung live dari sini Besti.
0: Betul, kamu jadi meluncur aja Besti. Yang mau nanti siaran sama Nini Sari juga boleh. Jam 12 sampai jam 3. Nanti juga Duo Bandar datang ke sini live langsung dari Majatoto.
1: Siaran juga di sini Besti.
0: Iya ya, betul kan? Besti.
1: Jadi kamu boleh banget ikutan bergabung di live TikTok kita, sudah ada di Radio Tri Ramai FM. Silahkan kamu menyatu atau juga boleh ikutan gabung di telepon, SMS, Wawa juga di 08 12 12 12 9310.
0: Iya Bes, buruan kamu ikut gabung, nanti di segmen berikutnya kita sapa-sapain kamu ya.
1: Iya, jadi kamu tidak usah kemana-mana.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang terus Mia.

Halo pendengar Radio Duta Paramita dan masyarakat Margo Toto Lampung Timur. Ayo hadiri siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S-Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026 berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan dan konsultasi secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, siaran keliling, cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S-Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026 berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Siaran keliling bersama Trirama dan Radio Duta. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persil 9, RT 3. Saya kenal Arka di Restu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 Arka Lius Drop, Selfish 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya di udara tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Arka Lius 2 botol, Selfish-nya 1.
2: Satu,
1: yaitu
2: udah, berarti udah termasuknya lama minum Arka Lius.
1: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
2: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum Arka Lius karena
1: ya berhenti, karena sudah sehat. Makanya sekarang mau diulang lagi cari Arka Lius.
2: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum Arka Lius Drop sama Arka Lius Selfish tadi gimana rasanya?
1: Kayak kalau di badan itu enak jalan. Terus istilah keju-keju di kaki itu sembuh sih. Kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa itu lah, enak gitu.
2: Berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
1: Nggak ada, cuman itu. Cuman darah tinggi sama kolesterol.
2: Sama gitu. Mungkin dulu badannya sering kecil-kecil.
1: Nah, ya kecil itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
2: Tapi sekarang alhamdulillah
1: saya benar. Sehat.
2: Tapi sekarang?
1: Mau cari lagi ya, Arka Lius sama karsina mata. Untuk kesehatan itu.
2: Untuk kesehatan ya Pak
1: ya.
2: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
1: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan, sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah Arka Lius atau Selfish. Saya udah enak. Terima kasih.
0: Dapatkan produk Arka Lius series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Biosi, Arka Lius series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Pasar goyang,
0: pasar goyang,
4: goy.

0: pagi, Besti. Masih terus bareng dong, bareng sama Dua Mio.
1: Iya dong, pokoknya bakal ditemenin sama Dua Mio sampai nanti jam 10 pagi ya, Bes.
0: Yes, bener banget. Ini Besti yang sudah pada ikutan bergabung bareng sama kita. Ha-ha. Jonathan, ini ternyata tuh sering dengerin dari Bumi Ayu.
1: Wah, Jonathan selamat pagi loh, Jonathan ya.
0: Oh, coba. Jonathan, kamu udah tahu yang mana Tria, yang mana Chandra?
2: Aku.
1: Iya, pokoknya aku ya, Jonathan ya. Hey, Mas Rian dari Lampung Barat juga menyatu aja ya.
0: Oh, dari Lampung Barat toh?
1: Oh, dari Lampung Barat.
0: Tuh. Apa?
1: Apa sih bertanya-tanya?
0: Oh. Emang kenapa sih kamu kok penasaran banget?
1: Iya sih, nanti aja dijawabnya ya.
0: Kang Kirun selamat pagi juga Kang Kirun. Gas OTW aja katanya mau ketemu Nini Sari.
1: Iya, katanya mau ketemu Nini Sari. Nih di sini tuh kita tuh komplit semuanya ada Chan ya.
0: Betul.
1: Mulai dari kita Nini Sari dan Bagus, Kak Putra, terus nanti ada Dua Bandar juga.
0: Betul.
1: Pokoknya lengkap banget.
0: Ada Kak Alip juga.
1: Ada Kak Alip juga loh, Besti, yang mau tahu penyiar-penyiarnya Duta juga bisa banget kesini.
0: Betul. Ada Zainal sama pagi juga, Zainal Abidin.
1: Hey, Zainal dari mana sih? Dari Mas Uji kah?
0: Dari Tulang Bawang.
1: Oke, okay, selamat pagi.
0: Ketumbar sapi.
1: Cakep.
0: Selamat pagi.
1: Gitu,
0: korbannya Zainal ini.
1: Chandra korbannya Zainal, guys.
0: Tolong ya Zainal, kamu sudah mengorbankan aku, kamu harus tanggung jawab.
1: Yes, benar banget.
0: Iya kan? Terus juga selamat pagi, ini ada Kopi Wingko. Tiap pagi dengerin Katri Chan loh, ternyata cantik kayak suaranya. Masa sih? Gak bisa aku dibilang cantik.
1: Sakit.
0: Gak bisa dibilang cantik, aku jadi barbar kalau dibilang cantik.
1: Kalau dibilang cantik, cantik langsung ngereok, guys. Iya. Ngereok.
0: Kalau bisa aku sambil
1: gulung-gulung, guling-guling ya.
0: Terus juga ini selamat pagi Mbak Supriyati.
1: Yuhu, selamat pagi juga ada Cak Pri, Pak Cupli.
0: Yuk, Pak Cupli, calapan apa Pak Cupli?
1: Jangan bilang calapan tahu ya.
0: Terus juga itu tadi ada dari Damraman ya. Tuh ada Jin Mania dari Bekasi loh.
1: Bekasi apaan sih?
0: Bekasi dari sana lah, seberang.
1: Oh, dari seberang.
0: Tuh ada yang manggilin kamu.
1: Hai Aris, selamat pagi Ari. Orangnya paling udah gak ada.
0: Iya kan. Mbak Supano, iya Mbak Supano juga sudah gabungan.
1: Iya, kok ada suara mendengung? Biasa lah ya, kalau kita lagi siaran di luar mah gitu, Besti.
0: Iya kan, ya itu iya biasalah.
1: Iya Kancus, hari ini main kemana Kancus? Tuh.
0: Salam juga iya dari Waikanan, Ridwan bro.
1: Oke, thank you Ridwan. Jangan lupa loh, itu ada Kak Arya loh.
0: Oh bener, Arya, dimanakah dirimu Arya?
1: Dimanakah kau berada?
0: Lo main di Jojok?
1: Oh, main okay. Di Jojok. Oke, semangat.
0: Yes, thank you. Terus siapa lagi itu? Ada Mas Rian tadi sudah ya?
1: Iya, sudah semua kalau di TikTok Maya. Yang udah gabung di Wawa ya, coba kita cek-cekin dulu ya. Masih tap-tap loh aku, Chan.
0: Oh iya toh. Tuh, aku tahu kok, aku melihatnya. Perjuanganmu, aku sudah melihatnya.
1: Sampai 10K.
0: Wah. Ibu Muslimah selamat pagi, Bo.
1: Selamat pagi ya, Bo.
0: Tuh, coba aku mau cek di sini .
1: Boleh. Oke, semangat juga ya, Bes. Siap, Kancut.
0: Selamat pagi juga ada Mriza Bekam dari Tanjung Kesuma. Single buat Paija, Paijan, ora kerja, orang jajan. September ceria, semoga awal bulan diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Yes, semangat 4 sehat 5 miliar. Wah, amin. Benar, kita udah di tanggal 1 ya, Besti, di awal bulan. Semoga rezeki di bulan ini itu melimpah ruah sampai akhir bulan.
1: Amin.
0: Yang apa namanya, yang biasanya kerjanya job-joban, semoga jobnya banyak.
1: Amin. Semoga rame job-jobannya. Iya kan?
0: Semoga yang berdagang dagangannya itu laris manis.
1: Amin.
0: Nah, kamu minta didoain apa, Jaina? Semoga bajakannya banyak.
1: Ya bukan, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar sampai nanti hari H.
0: Oh benar ya. Ya,
1: mudah-mudahan tidak ada jin dasim di antara kalian.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kamu jin dasimnya kok ke kuping aku sih?
1: Iya, saya akan menjadi jin dasim.
0: Tidak, oh, ya tidak. Kan? Jelas wes anu iki.
1: Jelas lah.
0: Mas Huri cakene omai kono kok.
1: Iya tau.
0: Mas Surata sebagian PT Gambas Gerimis agak deres, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa menguruki debu-debu itu.
1: Yes, bener banget menguruki debu-debu itu.
0: Iya, debunya dikuruki sama air biar tidak timbul lagi ke udara.
1: Tau gak sih?
3: Biar gak hujan salju.
0: No. Oh, bener ya. Terus juga ada lagi, ini rame banget di sini loh. Thank you, thank
1: iya
0: you.
1: Dong. Ya, semoga kopi Winko apa ini?
0: Oh, di Margo Toto lapangan miring laris manis. Amin. Semoga yang berdagang pelanggannya makin banyak, makin rame jualannya, makin banyak habisnya, makin banyak duitnya.
1: Amin.
0: Amin. Oh, ngurangi debu ya.
1: Betul. Iya, benar. Zeng. Halo Zeng, aku Tante Indri.
0: Hai, ada Kang Komar, nyimak terus.
1: Nyimak terus, ada Bunda Geiska ya. Itu Bunda Geiska juga sudah pantengin kita.
0: Iya, Bunda Geiska bikin status.
1: Oh, ya Allah, ya Allah.
0: Menyebut kita. Tuh ada Om Yusuf lagi sarapan sama sayur jengkol, lalapannya kerupuk. Ada pantun.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan ke desa sumber rejeki.
1: Cakep.
0: Chandra yang cantik punya adik lagi.
1: Enggak ah, adiknya cuma satu.
0: Kalau punya adik lagi,
1: ya gak apa, kamu dibilang cantik sama manis aja terus gagal fokus.
0: Ntar dulu, ya kan? Enggak, aku gak punya adik lagi. Mungkin nanti aku yang punya adik.
1: Oh iya, yeah. Oke, okay, baiklah. Pak Minarto, selamat pagi Pak Minarto.
0: Makin hari makin cantik. Datang iya lagi kan? Dari Tegal Ombo. Jalur Goib lama banget ya gak ikutan gabung ya.
1: Iya benar banget, pokoknya kamu sehat-sehat ya Besti. Yang lama udah gak gabungan sama kita, mudah-mudahan tetap sehat dan juga pantengin kita walaupun gak ikut partisipasi.
0: Betul, ini juga selamat pagi Mbak Warini dari Gisting Monitor.
1: Oke, okay, thank you Mbak Warini. Terus juga ada Bunda Oleng juga sarapan.
0: Sarapan pakai apa Bun?
1: Ya Bun.
0: Tuh Jaya Asri Metro Kibang loh, yang punya wilayah ini.
1: Kita di sini loh.
0: Ya kan kita di Metro Kibang juga lah Bun.
1: Tuh.
0: Lagi bagi MBG. Tapi kalau udah selesai insya Allah aku tunggu ketugu jagung.
1: Yeay. Kita tungguin lah, kita tungguin ya Bu. Siapa tadi namanya?
0: Ada Ibu Siti Fatma.
1: Oh ya, kita tungguin Bu Siti ya.
0: Yes ya. Terus juga selamat pagi Pak Margono sudah ikut bergabung ya.
1: Ada Mas Wigi juga selamat pagi sudah bergabung ya.
0: Yes, ada juga Alan Mebel RB3 Rumbia.
1: Ada Mama Adit juga bergabung aja loh, lagi OTW nih tunggu jagung. Pengen ketemu sama semuanya.
0: Ya gas-gas, tapi itulah tunggu Mama Lydia. Nanti kalau jadi OTW oke. Okay.
1: Oh, siap.
0: Semoga Mama Lydia jadi datang.
1: Betul, kita tungguin ya Mama Adit sama Mama Lydia ya.
0: Yes. Buah duku, buah kedong-dong.
1: Cakep.
0: Ikutan gabung dong.
1: Oke, boleh. Siapa? Mas Andi Travel dari Purbolinggo.
0: Yes. Sayur bobor sambal terasi.
1: Enggak, itu sarapannya pakai sayur bobor.
0: Keren mantun. Ya.
1: Bukan pantun, Chan.
0: Terima kasih semuanya sudah ikutan gabung. Tuh, siapa di situ yang belum disapain?
1: Siapa-siapa? Oh, ada Bonda.
0: Selamat pagi Sigit, selamat pagi Bu Muslimah, ada Pak Minarto, Jalur Goib semuanya. Mbah Samini, selamat pagi.
1: Selamat pagi Muhammad Komari, juga selamat pagi.
0: Yuk, semuanya yang belum disapain, buruan ikutan bergabung.
1: Yap, masih kita tungguin ya Besti sampai nanti jam 10.
0: Iya dong, tetap bareng sama Dua Mio.
1: Di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus Mio.

Halo pendengar Radio Duta Paramita dan masyarakat Margo Toto Lampung Timur. Ayo hadiri siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S. Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan dan konsultasi secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S. Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Siaran keliling bersama Trirama dan Radio Duta. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Kulo Pak Wardi, Wai Pematu, Lampung Barat. Sinti Rauske asam urat niku tengah wak niki nyeri-nyeri teng suku niku angel kaku damel melampah ya kecu-kecu linu sebagainya niku. Alhamdulillah dereng nate bengkak, cuman kan kulo lek mirengaken niku ngeri, kulo lek ngampe bengkak parah niku. Nggih.
2: Nggih. Terus jenenge sak niki ginum agarilus.
1: Agarilus.
2: Nginum agarilus napa, Pak?
1: Agarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam. Terus anu morinda juga ampun.
2: Oh, morinda.
1: Nggih, nggih.
2: Iku pun telas pinten botol, Pak?
1: Sekawan.
2: Sekawan paket.
1: Nggih.
2: Iku nginum agarilus ket kapan, Pak?
1: Mulai kulo nembe kalih wulan sepeci janiki sing kula rasaken pun rada lumayan nggih, maksud kula kersane saged mantun total lah sedaya kula tasik ngejar niki.
2: Niku telas pinten botol ngrasake enten perubahan?
1: Telas sebotol niku kula pun kraos mangke agarilus niki lah kula terus kula niku kados
2: niku nginum agarilus ya panjenengan. Niku mirip
1: kena dia,
2: pasti.
1: Nggih. Ah,
2: terus minum sebotol niku alhamdulillah
1: pun wadah perubahan. Terus kulo ngejar, kulo kangen adik kulo kan mendatangkan malih.
2: Nah, terus niki pun sekitar kali bulan
1: nggih
2: agarilus.
1: Nggih.
2: Apa yang tetap diterusin yang terjadi?
1: Nggih.
2: Apa yang tuntas?
1: Nggih.
2: Nah, monggo Pak, pesen-pesen kangge masyarakat.
1: Pesen-pesen kulo kali masyarakat keseluruhan Rampung Barat, mbok menawi wonten keluhan, cobilah di Cobi agarilus kersane sehat. Nggih, sami-sami.
0: Dapatkan produk agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih.
4: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, lanjut lagi barengan sama dua Miao ya. Sekarang jam 8 lewatnya 52 menit. Besti sudah mau habis segmen pertama, tapi tenang, masih ada segmen baru lagi nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakal sapa-sapain Besti. Besti, oh ya, ntar dulu. Ini udah dapat atensi, guys.
2: Oh iya, dapat atensi dari siapa? Dari
1: Umeh Purbosembodo.
2: Oke, okay. Umeh, selamat pagi Umeh, lagi pantengin mungkin ya dari rumah.
1: Itu
2: Umeh. Oh, Umehnya masih di sini ternyata. Umeh masih di sini. Atensi untuk siapa aja?
1: Ini selamat pagi dong untuk fan-fan lama dong dari Duta Paramita ya. Ada Menirpur. Terus juga ada Jeng Atun suka damai. Terima kasih tahunya ya.
2: Oke.
1: Okay. Ada juga Jeng Misiam Purbosembodo. Ada juga Cengkiem Purbosembodo. Dan semua petani jamur Purbosembodo.
2: Oke, okay, pokoknya buat semua ya para petani di Purbosembodo.
1: Ya, selamat pagi, ini salam dari Umeh.
2: Oke, okay, thank you Umeh. Thank you loh ya buat pemburu dolar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu.
1: Yeay, kebagian dolarnya. Alhamdulillah. Tuh Besti, coba sih kasih tahu sih hari apa ini sih? Tuh apa sih promo yang dibawa untuk warga Metro Kibang sih?
2: Ih, banyak banget tahu Chan buat Besti-Besti yang ada di Metro Kibang di Margo Toto ya, yang mau datang ke sini di Tugu Jagung. Kita bawa banyak banget produk promo mulai dari herbal agar Ilus Drop. Beli satu dapat susu kambing Zigo jahe aren.
1: Yes.
2: Terus juga ada lagi agar Ilus Drink. Beli satu gratis satu yang kemasan hemat.
1: Wow.
2: Terus juga ada agar Ilus Healthy. Beli satu gratis satu yang kemasan hemat.
1: Wow.
2: Terus juga ada Morinda. Beli satu juga gratis satu yang kemasan hemat.
1: Yes.
2: Terus juga ada lagi produk-produk promo lainnya. Kalau Besti kesini, buruan kesini aja. Karena promo-promo yang lainnya juga masih banyak banget.
1: Yes. Suka banget. Banyak promo, apalagi pas banget di Margo Toto ini kok pas banget awal bulan.
2: Betul.
1: Promonya masih fresh.
2: Yes, betul ya banget
1: kan? Terus juga ini kesempatan untuk bisa konsultasi bareng sama Bunda Mita hari ini aja. Karena habis dari Margo Toto selesai, Bunda Mita cus OTW pulang ke Jawa lagi.
2: Iya, benar banget. Jadi hari ini adalah hari terakhir ya untuk roadshow ya. Betul. Roadshow barengan sama Bunda Mita. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya Besti.
1: Betul. Pokoknya sehat-sehat semua. Pokoknya maunya tuh Besti sehat. Apalagi pendengar setia dari Pasar Goyang ini, pokoknya semuanya harus sehat. Minum jamu herba agar ilu setiap saat biar kesehatan juga semakin terjaga.
2: Yes, benar banget Besti. Ya udah, nanti dilanjutin lagi, masih ada waktu 1 jam ke depan.
1: Iya, gak usah kemana-mana loh Bes.
2: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama agar ilu. Goyang terus. Mia. Sehat bersama agar ilu. Goyang terus. Mia.

0: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Pasar goyang.
0: Pasar goyang.
2: Goyang terus.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Goyang-goyangin untuk besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan.
2: Yes, coba kita mau cek dulu satu persatu ini besti, ada siapakah saja yang sudah pada punya produknya.
1: Ini loh, ada Bapak Kusnudin dari Margo Toto. Pagi-pagi udah dateng loh, titipan. Ini belinya Morinda.

0: sorry dari Pesagi Lampung Barat untuk jaga kesehatan dan selalu berlangganan banget ya Besti. Tuh ada Umeh Purbasembodo, selamat pagi juga. Terus ada Pak De Sutoyo dari Bahwai Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan selalu langganan minum susu Zigo 26. Iya dong, ada Mbak Kamti dari proyek Pancasila juga udah dapetin madu lambungku loh. Ada pembelian kelima, keluhannya asam lambung, Chan.
1: Yes. Ada Buning Taman Bogor, ini mau coba. Oke, habis madu lambungku 5 botol.
0: Mantul, ada Bapak Margono dari Beluro, ini juga udah langganan banget ya minumnya madu lambung.
1: Yes, terus ya selamat pagi anak. Dari Bu Hasmawati, beliin neneknya ya dari Paduan Raja Wali. Udah sering banget konsumsi dan jaga kesehatan, ini minumnya susu Zigo 26.
0: Oke, mantul. Ada Mbak Tukiman dari Karya Bakti juga udah sering banget konsumsi, ini untuk jaga kesehatan tubuh minumnya Selti sama Drop.
1: Yes, ada Pak Ruslan tuh dari Karya Bakti, keluhannya sakit pinggang ya. Udah sering banget konsumsi loh drink. Ada juga Zigo 26 tuh, asam urutnya udah kembali normal. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ruswanto sudah mempercayakan Herba Agarilus, ya ini juga nyetok lagi susu Zigo 26.
0: Mantul, ada Ibu Fatima dari Taman Fajar juga udah langganan banget nih ya untuk bapaknya keluhan asam urat, belinya ini madu nomorafit dan juga susu kambing etawa.
1: Yes, selamat pagi Pak Sukino dari Kodim, udah langganan banget carinya madu lambung, madu lagi, madu lambungku.
0: Yes, bener banget. Ada Bapak Muriani dari Uman Agung juga udah sering banget loh konsumsi, beli untuk sakit yang ada benjolannya, Chan.
1: Ya,
0: ini minumnya kapsul Prokanda dan juga ada susu kambing etawa serta produk yang ada di Inovasi Radio Lampung Tengah.
1: Yes, ada juga nih Mbah Saniam dari KNP, udah sering banget untuk jaga kesehatan minum ya Agarilus Drop.
0: Oke, lanjut lagi ada Ibu Supriyatin dari Raman Utara, keluhannya kejulino loh Chan, udah sering banget minumnya Agarilus Drop.
1: Tuh, Ibu Partinem Tanjung Kesuma juga keluhannya saraf kejepit, pengapuran, kemarin dianterin AJS produk dari Dri Rama FM.
0: Mantul, ada Bapak Darwan dari Paria Agung, untuk mbahnya udah langganan banget minumnya Morinda dan juga madu nomorafi.
1: Yes, ada juga nih Mas Nanda dan Bu Sulastri, Kali Pasir Gunung Rejo, cocok loh ini pembelian untuk keluhan sakit lutut, minumnya Agarilus Drop sama madu nomorafi.
0: Betul banget Besti. Lagi ada Bunda Narti dari Kali Bening, keluhannya asam lambung udah. Oh, ini baru konsumen pertama minum madu lambungku, Chan.
1: Oke, selamat pagi juga Besti. Ini Haji Indah Silir Agung, yang konsumen lama banget minumnya nomorafit, ada juga Drop sama Sekualen.
0: Iya dong. Lanjut ada Mbak Parman dari Silir Agung juga udah dapetin madu lambung, terus juga ada Zigo Magnesium Cream.
1: Selamat pagi juga nih Pak Sutekno dari SP3 Sumberjo, keluhannya setruk dari sebulan yang lalu, pertama kali Bali, jadi pertama kali juga mau konsumsi, ada Drop, ada drink, ada juga Morinda ya Besti.
0: Oke Besti, ada Bapak Sudarso dari BLJ Kecubung Mulia, untuk stamina ini belinya madu dong.
1: Selamat pagi juga ada Mas Solikin, temennya Pak Michael dari Kodim, udah langganan banget untuk kesehatan ya Besti, minumnya susu Zigo 26.
0: Oke, ada Mbak Kabit dari Purwokencono, udah langganan banget minum Zigo 26, Agarilus Drop dan juga Sekualen.
1: Selamat pagi juga Mbak Rubiati dari Tanjung Kencono, ini beliin ibunya keluhannya kejulino, sama udah sering banget minum loh ini herbal di Radio Tri Rama.
0: Terus juga ada Bapak Suradi dari Rejo Katon, ini beliin buat mertua Chan, keluhannya banyak banget, tapi udah langganan banget minumnya Agarilus Selti, ada lambungku sama Sekualen.
1: Ya, selamat pagi juga Bu Amanah dari Pakuan IG, keluhannya asam urat, kemarin sudah datang ke Radio Kanza cek kesehatan gratis juga loh.
0: Ya dong, ada Ibu Sulami dari Pakuan IG, ini keluhannya saraf di kepala, minumnya Agarilus Drop dong Bes.
1: Selamat pagi Haji Hertati dari Jembat Batu, keluhannya saraf kejepit, baru pertama kali banget mau cari, ada Drop, ada nomorafit, ada susu Zigo 26, sama ada kapsul Sekualen.
0: Mantul, ada Bapak Sutarso dari Prasanti, keluhannya sakit pinggang, ini juga udah langganan minumnya susu kambing etawa.
1: Yes, ada Pak Iskandar dari Pelang Ijo, keluhannya asam urat ya, minumnya madu nomorafit sama Agarilus Bright.
0: Iya dong, Bapak Pardi dari Pramuka juga udah langganan minumnya Morinda guys.
1: Wow, selamat pagi juga ini Besti.
0: Ada Mbak Harti ya.
1: Dari

0: Mara kemarin cari susu Ziga 26.
1: Nah, ada Ibu Marsini dari Wai Jepara juga udah konsumsi Agerilus Bray.
0: Udah semua kah?
1: Sudah semua ya, sehat-sehat pokoknya buat besti-besti pelanggan setia produk herbal Agerilusnya. Jangan lupa buat kamu besti-besti yang ada di Margoto atau Metro Kibang dan sekitarnya, gaskan kamu bisa meluncur hari ini aja. Kita ada di seputaran Tugu Jagung.
0: Yes, kamu segera datang sebelum bubar acaranya. Kita nanti selesai jam kurang lebihnya 3:30 ya besti.
1: Yes, bener banget. Jadi kita tungguin kamu dan juga besok kita goyang-goyang lagi ya, Chan.
0: Iya dong, sekarang pantau terus, jangan kemana-mana.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

pendengar Radio Duta Paramita dan masyarakat Margo Toto Lampung Timur. Ayo hadiri siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S. Farm, selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan dan konsultasi secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S. Farm, selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Siaran keliling bersama Trirama dan Radio Duta. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: @agarilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanti, asal dari Sukarame, Liwa, Lampung Barat. Keluhan saya sebelum mengkonsumsi Agarilus, sakit di bagian dada sampai kesesak napas, asam lambung. Dulunya itu udah sering ya berobat, maksudnya udah keluar masuk, udah sampai terapi, sampai kemana-mana lah, nyampe putus asa mbak dulu saya. Udah lama banget, dari mulai SMA sampai saya berumah tangga sekarang ini. Konsumsi pertama Agarilus itu drop sama drink. Alhamdulillah dropnya itu habis 4 botol, drinknya habis 3 botol. Mulai pertama kerasa enak, drop itu 2 kali minum drop, habis 2 drop itu kerasa. Udah itu saya terusin lagi. Alhamdulillah nyampe sekarang. Alhamdulillah udah enak banget. Saya bersyukur banget mbak. Pokoknya gak henti-hentinya lah saya bersyukur. Udah nyampe mana-mana kan ya. Udah kepikiran takut gimana gitu. Alhamdulillahnya saya ketemu Agarilus ini bisa pulih kembali. Sekarang saya udah enak tidur, udah enak makan, pokoknya udah alhamdulillah mbak. Pesan-pesan buat masyarakat yang punya keluhan seperti saya, khususnya yang punya asam lambung yang udah parah sama seperti saya, coba konsumsi drop sama drink. Makasih mbak. Assalamualaikum.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Pasar goyang,
4: pasar goyang,
3: goyang terus.

0: Di sini Masya Allah, aku sampai bingung deh. Aku harus ngapain ya kira-kira? Kamu bingung juga?
1: Tidak usah bingung, Chandra. Pokoknya kita seneng banget kalau pagi-pagi kayak gini udah pada ngumpul ya. Udah banyak banget pokoknya ya pasien-pasien.
0: Iya kan?
1: Yang siap untuk dicek sama Bunda Mita.
0: Pas banget, Bunda Mita juga sudah sampai guys. Sudah barusan sampai. Dan ini juga masih ngantri. Besti kalau misalnya mau datang boleh sekalian. Jadi sambil nunggu konsultasi sama Bunda Mita, nanti Besti cek kesehatan dulu kan.
1: Iya dong.
0: Ini yang sudah ngantri konsultasi sama Bunda Mita, cek kesehatannya sudah selesai.
1: Yes, benar banget
0: jadi,
1: Besti. Jadi tinggal konsultasi aja sama Bunda ya.
0: Benar. Jadi Besti kalau misalnya nih mau datang sekarang bisa banget ya. Segera aja. Karena ini tuh gak tahu ya, kayak semesta tuh mendukung tau. Yes. Cuacanya tuh gak yang terik gitu loh.
1: Iya, gak yang panas banget gitu. Jadi cuacanya aman-aman aja. Di mana? Di Taman Negeri hujan, di Gambas hujan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi malam juga di sini sempat hujan, alhamdulillah banget ya.
0: Alhamdulillah Besti. Tuh kan ya, semesta mendukung kok untuk kita tuh ada cek kesehatan gratis di Margo Toto.
1: Yes, benar banget. Veteran redup, Bes. Tuh kan.
0: Kayaknya di mana-mana pada redup. Di mana-mana tadi ada sebagian yang sudah hujan ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Besti, berarti udah mendekati akan musim hujan atau yang Chandra bilang kemarin.
0: Benar, ini udah masuk September, guys. Pantesan udah mulai mendung, udah mulai hujan.
1: Iya kan, iya kan. Ya udah, mudah-mudahan sih hari ini aman ya, tidak hujan. Cuaca biar tetap kayak gini redup aja, Chan. Jadi Besti-besti yang mau OTW itu enggak mager.
0: Benar, pokoknya kita tungguin cuma sampai jam 4 aja untuk kita kegiatan cek kesehatan gratis hari ini ya di Margo Toto. Jadi gak usah kemana-mana ya Besti.
1: Iya Besti, tetap bareng sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miau.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu
4: apa tuh Pak? Mumu-mu Madu No Murafit apa?
5: Masa gak paham lu
7: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
8: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma cuma untuk mata. Suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agar Ilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
0: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
9: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
10: Dulu keluhannya apa?
9: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
10: Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
9: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
10: Susu.
9: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu. Rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin gitu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
10: Enteng.
9: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu gak kerasa.
10: Saking nyenyaknya tidur.
9: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek-cek darah kesini, ada cek kesehatan ini, nyempat-nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan Herbal Agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
11: Pasar goyang.
12: Pasar goyang.
11: Goyang terus.

Kiri siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aningjaya S. Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan dan konsultasi secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, siaran keliling. Cek kesehatan dan konsul, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo!

namanya Ibu Pri Asnawati, alamat Panjirejo, RT2, RW1. Keluhan saya itu ya sering sesek napasnya kalau bau rokok, terus kalau bau yang nggak enak di dada itu nyesek, terus asam lambungnya kalau makan agak asam sedikit, pedih bener. Terus apalagi makan yang ada santan, cuman makan lambang sari itu aja pedih. Terus cucu saya kena amandel, udah gede bener. Terus saya kasihlah minum itu. Sebenarnya saya mau ngasih juga tadinya takut, karena masih anak-anak. Saya takutnya nanti kena apa-apa. Nggak tahu.

0: kasih sekali, dua kali, tiga kali, terus tak suruh coba mas mangap, mbah kepengen lihat. Nah tak lihat kok, loh kok udah kecil, tadinya lubangnya aja nggak kelihatan, ketutup ya, donyanya udah nutup, gini dua lagi udah nutup. Nah saya bilang gini, loh kok sembuh ya, alhamdulillah, nanti sore minum lagi ya. Terus tak minumin lagi, sekarang tambah kecil lagi. Ya memang masih ada, tapi udah kecil, udah mengecil dua-duanya lagi. Ya itulah itu kesaksian saya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua dan rekan-rekanku, ya itulah obat yang saya konsumsi selama saya sakit mengkonsumsi obat Agalirus. Nah cukup sekian kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agalirus luar biasa.
1: Dapatkan produk Agalirus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Dapatkan produk Agalirus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 7.
3: Yes, ya Besti. Ya kan Mbak ini bukan apa bekas bumdes ya?
4: Iya betul, rukun ya. Bumdes ya,
3: yes. Besti datang ke sini kita sampai kurang lebihnya 3:30 aja.
4: Iya yep, betul.
3: Ya kan? Dan juga promo-promonya kita bawain banyak banget Besti.
4: Yep.
3: Tapi buan ya, Besti yang datang juga banyak. Takutnya kalau Besti agak siang-siangan habis promonya.
4: Ya kan.
3: Jadi penyiar kita juga yang kecah badai.
4: Betul.
3: Nah, sekarang waktunya habis, duamnya pamit dulu.
4: Langsung aja kita akhiri.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
2: Hello, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat pagi besi-besi semuanya. Apa kabar hari ini, Zeyeng?
2: Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak duit.
3: Amin ya, biar kita bisa jajan.
2: Iya dong, sekarang tanggal 1 Sai pada gajian.
3: Alah, iya. Menirsa. Waktunya apa?
2: Waktunya
3: jajan.
2: Oke, besi-besi, seperti biasa kita akan temenin besi-besi ya sampai jam 12 siang nanti.
3: Betul, pokoknya cuma di Bandar Dangdut BOC
2: bersama
3: Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: kita lanjut lagi bergoyangnya. Zeyeng masih bersama Neng Bandar Vina
1: dan juga Neng Bandar Naya tayang.
0: Aduh, semakin pokoknya siang semakin ramai ya Neng Nong ya.
1: Makin haradang juga ya Neng, tapi bener. Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, luar biasa banget partisipasi dari besti-besti yang ada di wilayah Margo Toto ya dan sekitarnya. Ada juga tadi yang dari mana ya, Margo Sari, terus kemudian juga Margerejo, Purbo Sembodo. Tuh Omeh lagi mantau kita.
0: Oh iya, hai Omeh. Pokoknya rame banget di sini.
1: Ya ampun, Pak Mul.
0: Meni resep aku teh. Aduh, Mbak Rini kenapa Mbak Rini enggak ke sini, Burukan?
1: Iya, Mbak. Oh, hujan di duta.
0: Masa sih Mbak Rini?
1: Alhamdulillah. Luar biasa ya, beberapa wilayah sudah turun hujan.
0: Alhamdulillah. Best. Semoga nanti juga bergeser ke daerah-daerah lain yang belum kebagian hujan.
1: Iya.
0: Iya tuh katanya Bunda guys, Kak, apa topik kita hari ini?
1: Topik kita hari ini adalah siaran keliling.
0: Jangan mancing-mancing kamu ya.
1: Dia masukannya gitu.
0: Ada Den Bagus juga, terima kasih Den Bagus, sehat-sehat untuk kamu juga.
1: Iya.
0: Ada Jin Mania juga. Ada Bunda.
1: Mana Bunda?
0: Ya.
1: Mbak Subana, Kibang ke Metro kota berapa kilo?
0: Kalian guys,
1: Kibang ke Metro.
0: Metro Kibang ke Metro.
1: Kebalik, bolak-balik. Oke.
0: Iya.
1: Besti yang mau ikutan gabung boleh banget ya.
0: Boleh.
1: Merapat barengan kita bisa di line telepon. Yes. Boleh, Wawa boleh banget ya di 08 12 12 12 9310.
0: Iya, yes, ada siapa langsung aja Zeyeng. Mana?
1: Halo.
0: Acing sadar
1: ya? Belum.
0: Mbak Neri tadi tuh juga nama.
1: Iya, tiba-tiba udah dimatiin aja, kenapa sih?
0: Coba lagi Mbak Neri ya.
1: Dicoba.
0: Udah sarapan guys?
1: Oh, jangan ditanya kalau kita ya. Udah pasukan kita udah lengkap.
0: Udah pada wareg ya. Tuh ada Mas Rian juga katanya tumben dan dandanannya resi. Cing sadar, emang biasanya kumaha.
1: Oke, langsung aja kita sambit.
0: Halo, Bandar Dangdut Biosi, password sayang.
2: Herbal Tete Premium masak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Bandar.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya dua Bandar? Yang cantik, yang imut, yang gemuk.
0: Sehat sayang. Gimana Mbak Neri kabarnya hari indang?
2: Ya, aku ya alhamdulillah sehat waras waras.
0: Alhamdulillah. Mbak Neri lagi apa?
2: Lagi telepon orang yang cantik-cantik dan
0: keren-keren. Meni asa hayang kopro. aku tuh gak bisa kalau dipuji-puji. Aku suka gimana gitu loh ya.
1: Jangan memuji dia Mbak Neri. Nanti dia terbang ke atas kawan ya.
2: Ya gak apa-apa.
0: Aku gak punya gocelannya kan, soalnya nanti gimana. Aku mabur-mabur iki so-so.
2: Ya dipegang kakinya toh biar gak terbang.
0: Lah malah di ini kebalik nanti posisinya ya. Oke baiklah Mbak Neri. Sayangku dendang nema ikutan aja ya sayang.
2: Oke,
0: ya udah.
2: Kalau mau masukkan ke dirimu itu kalian berdua tuh susah banget.
0: Biasalah kita mah penyiar internasional, kita mah. Ya udah langsung aja Mbak Neri digoyang.
2: Digoyanginnya buat Bu Esena ya yang lagi bergoyang-goyang selamat siang.
0: Iya.
2: Ada Mbak Wandiranya, ada Mak Lumintunya selamat siang.
0: Oke. Okay.
2: Ada Bu Muslimah ya selamat siang. Terus ada Bu Sri Suprati di Pandu selamat siang. Di situ belum hujan toh?
0: Katanya sih tadi ada yang mengabarkan kabar-kabari ya udah ada hujan.
1: Iya alhamdulillah.
2: Di tempatku tadi ya alhamdulillah hujan tapi cuma
0: alhamdulillah. Ya enggak apa-apalah 1-2 mungkin besok bertambah 3-4-5-6.
1: Hitung dong.
2: Ya enggak apa-apa masih kumpul-kumpul ya. Ya pokoknya salam-salamnya buat semuanya aja
1: okay.
2: Ya.
1: Oke. Spesialin dong buat siapa?
2: Spesialnya buat dua Bandar yang cantik, yang imut, yang gemoy.
0: Iki spesialnya orang Gomas Wike toh iki.
1: Kan katanya udah tidur.
0: Hah? Jadi berita itu
1: benar.
0: Oh my god, aku ikut berduka.
1: Oke, baiklah Mbak Neri pantau radio.
2: Bandung diri nama dan dua bandarnya ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam buat Mbak Neri.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ternyata beritanya benar-benar terjadi.
0: Ya ampun.
1: Pantes
0: kita tuh tadinya
1: ya
0: berharap itu hanya hoax aja.
1: Iya.
0: Kok malah beneran toh.
1: Ternyata emang benar Mas Wigi tuh memanggil kamu Dinda.
0: Aduh,
1: Adinda aku sayang.
0: Padahal aku tuh gak enak loh ya. Masa aku dipanggil-panggil Adinda.
1: Dienakin aja. Kayak ini tuh. Kita sajanya udah banyak banget.
0: Udah banyak ya. Tuh kata Bunda Gaiska, kemana aja kalian cena. Kita baru tahu.
1: Kemana-kemana
0: iya. Katanya dia udah bubar barisan sama tetanggaku. Oh, yang tetangganya Mbak Bunda Gaiska yang mana?
1: Mas Wigi.
0: Oh, Mas Wiginya yang tetangganya. Halo Kak Fira, selamat siang juga Kak Fira cantik.
1: Iya, pokoknya selamat siang ya untuk besi-besi semuanya. Buat yang belum bergabung bisa nanti yes lanjut lagi ya besi. Tapi kita juga ingetin
0: iya
1: buat besi-besi semuanya, jangan lupa selalu konsumsi Biosi Sihaga.
0: Betul sekali besti ya. Konsumsi secara rutin 3 kali sehari 5-7 tetes sayang aku cinta aku untuk menjaga kesehatan tubuh kamu ya, nggak biar nggak gampang sakit juga. Apalagi sekarang musimnya lagi kemarau.
1: Betul.
0: Virus bakteri ya bener banget gitu ya, bisa masuk ke dalam tubuh kamu juga. Kalau misalnya tubuh kamu drop nanti gampang sakit ya.
1: Iya best.
0: Nah, makanya selalu konsumsi Biosi Sihaga. Kalian bisa dapatkan Biosi Sihaga di studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan seluruh jaringan Tri Rama FM. Nah,
1: iya, dan pastinya masih kita tungguin untuk besi-besi semuanya yang mau ikutan bakti sosial, cek kesehatan dan juga siaran keliling ya bersama tim Tri Rama FM Net dan juga tim Radio Duta Paramita Kota Metro.
0: Iya, ya udah besi-besi nanti dilanjut lagi, yang mau ikutan telepon di segmen selanjutnya sayang. Cik, kita labar aja ya, langsung aja kita kasih denang lagi. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
1: Main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
1: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Tiket masuk untuk hari biasa Rp10.000, untuk hari libur Rp15.000. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Info lengkap kolam renang Telaga Putri melalui handphone dan WA di 0813 79 74 71 74. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan

Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: sadar. Ya ampun, ya ampun, semakin siang semakin liar ya para fansnya ini yang sudah nontonin kita ya. Kenapa sih kalau ada yang memuji kita cantik tapi nggak terima Bunda Gaiska, heran?
1: Iya dia mah iri kali ya, Bes.
0: Kita mau dimasakin sama Bunda Daryati, dia gak terima juga. Ngompor-ngompori.
1: Betul.
0: Katanya kita masih nawar-nawar. Gak nawar dah Bunda. Bunda Daryati mah ada baik.
1: Iya.
0: Emangnya Bunda Gaiska?
1: Bunda Gaiska mah gak julid. Baik, gak jahat juga. Bunda Daryati, Pak Cupli lagi apa tadi? Katanya semangatin Pak Cupli dong gitu.
0: Oh, Pak Cupli.
1: Pak Cupli, Pak Cupli.
0: Semangat Pak Cupli. Eh beneran ya itu tadi ada rintik-rintik hujan.
1: Iya, yeah. Wow. Rintik-rintik hujan turun. Ada loh nyanyiannya kayak gitu.
0: Sebenarnya Vina pengen ngejoget di sini tapi areanya
1: iya,
0: terbatas dan rada dia rada-rada malu.
1: Bisa
0: sih
1: kok kita di situ?
0: Bisa ya.
1: Iya, kan tertutup enggak ada yang tahu.
0: Nanti, ada tempat nanti aja di segmen agak-agak akhir kayak biasanya, soalnya kan kalau agak-agak akhir itu
1: kita tuh kita udah mulai liar,
0: udah deket ke jam makan siang.
1: Oh iya, gitu. Jadi nanti bisa langsung diisi ya.
0: Langsung diisi. Ya. Oke, besti aku selamat siang semuanya. Mm-hmm. Terima kasih banyak masih pantang Trirama ya. Sekarang barengan sama Duo Bandar. Sok mangga yang mau ikutan gabung boleh ke nomor Trirama boleh Zeye.
1: Ke nomor Bandar Dangdut Biasi juga boleh.
0: Oh, yang mau telepon sok mangga. Marara enggak anu wawa anu naon we segala rupa
1: iya.
0: Sok mangganya.
1: Mas Andon, Mas Andon enggak kesini toh Mas Andon ini gimana?
0: Mas Andon Pak Rete kersibuk jadi Pak Rete iya. Sibuk wae menyapa Pak ini rakyat
1: warga.
0: Iya.
1: Betul. Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga sudah hadir ya, Bes. Terima kasih.
0: Iya, thank you.
1: Ada Mas Rama dari Purwosari juga ya.
0: Thank you ya.
1: Drama. Ternyata apa? Dewan Perwakilan Netizen mau kesini.
0: Ah ya ampun, udah enggak sabar.
1: Nanti kita diulti.
0: Nanti kita ini ya, kita apa? Akan sambut Dewan Perwakilan Netizen. Kita akan gelar. Tapi
1: apa?
0: Bukan karpet merah
1: apa?
0: Ya, terpal biru.
1: Terpal estafet.
0: kita tuh udah gak sabar banget menanti kehadirannya.
1: Iya, ya udahlah ditunggu aja ya buat besti-besti yeah. Semuanya yang mau luncuran ke Margo Toto yeah. Ya Best, ditunggu jagung silakan besti meluncur aja. Di sini banyak banget produk-produk promo yang sudah kita
0: betul.
1: Sediakan.
0: Pokoknya besti ditunggu dan pastinya yang mau ketemu juga sama kru Trirama, kru Duta Paramita. Lengkap sayang, ada Duo Miau, ada Duo Bandar, ada Nini Sari, ada Den Bagus,
1: betul.
0: Ada Mas Putra,
1: yeah.
0: Ada Mas Alip. Wah, Gusti Nu aku menimur hudul kia di Margo Toto nya.
1: Iya pokoknya langsung luncur aja guys, kan aja BST
0: iya.
1: Dari sekarang pokoknya dari jam 7 ke tidak
0: ngelong tahun dari mana?
1: Jam 7 tadi udah standby
0: iya.
1: Sampai nanti jam 3 sore
0: oh,
1: loh.
0: Masih panjang waktunya
1: iya.
0: Sekarang kayak baru jam 10.39.
1: Betul. Eh waktunya masih panjang.
0: Masih panjang.
1: Seperti?
0: Jangan ngomongin. Soalnya ada yang seneng kalau ngebahas itu ya. Masuk tas dulu ya.
1: Mau kemana?
0: Aku
1: kita mau ditaruh di mana?
0: Aku mau pulang dulu, Cenage. Masa kita dimasukin ke tas ya, Bunda Gaiska?
1: Gelap iya.
0: Dong.
1: Dia lagi di minimarket. Di minimarket aja masih apa namanya?
0: Sempet-sempetnya
1: ya, pantengin kita ya, luar biasa
0: kita kan,
1: loh.
0: Apa dia kan memang nggak bisa skip kita. Dia kan Bun,
1: tapi dia selalu mengolok-olok kita.
0: Ya kita olok-olok balik. Ditunggu sayang ya, yang mau luncuran ke sini, cek kesehatan gratis. Konsultasi gratis bersama Bunda Mita Aninjaya.
1: Betul.
0: Di kawasan Pasar Margo Toto ya, Tugu Jagung.
1: Iya, Bes. Om Rizal juga udah merapat nih.
0: Thank
1: dari Tanjung Kesuma ya, tetap semangat September ceria.
0: Ya.
1: Semoga rezeki lancar dan
0: amin,
1: sehat Allah. Terus buat pasukan Pak Ijo.
0: Hah?
1: Pak Ijan ora kerja, ora jajan semangat. Buat memburu kodok biarkan
0: ya.
1: Kodok bernyanyi biar cepat hujan.
0: Iya.
1: Lah, kodok mah kan dia nunggu hujan dulu baru nyanyi.
0: Kung gitu kan?
1: Iya, tapi kan nunggu hujan dulu.
0: Iya sih. Ya enggak apa-apa lah. Besok kita kerahkan kodok-kodok itu memanggil hujan.
1: Atau kita jadi kodok.
0: Loncat-loncat dong.
1: Iya, assalamualaikum teteh-teteh Duo Bandar.
0: Salam sayang.
1: Dari Ayu Laila ya.
0: Hai,
1: di Raman
0: Ayu.
1: Utara juga spesialnya buat uh-huh. kedua orang tuaku okay. di rumah. Era Adi Wardana di
0: oh.
1: Taman Bogo juga.
0: Siap.
1: Terima kasih teteh-teteh sehat selalu.
0: Iya,
1: ya,
0: makasih juga.
1: Pokoknya besi-besi semuanya terima kasih yang sudah pantengin kita ya. Dan sudah bergabung barengan kita juga
0: iya.
1: di nomornya Tri Rama FM boleh. Yes. Ya. Terus nomor juga di nomor Bandar Dayi juga boleh.
0: Asal jangan ke nomornya Vina.
1: Yang punya enggak apa-apa.
0: Oh iya. Bebeh tuh. Si Sigit enggak datang di wae.
1: Oh, Sigit semalam disuruh nginep malah kemana?
0: Iya.
1: Malah tiba-tiba gak pergi.
0: Iya.
1: Takut ya. Takut, takut kenapa? Takut kamu tahu. Marahin.
0: Iya. datang-datang udah disemprot. Apa? Enggak. Masih ada?
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, nanti dilanjut lagi saya yang mau ikutan gabung ya barengan Duo Bandar. Boleh ke nomornya Tri Rama, boleh juga ke nomor khusus Duo Bandar. Kalian pasti pada punya kan?
1: Iya, pastinya dong.
0: Iya, mau telepon, mau voice note, mau wawa juga boleh. Sayang-sayang aku hari ini yang mau COD sama aja sok aja langsung calling-calling call center ya. Di 0831-760-600. Oke, jangan kemana-mana Besti.
1: Pantengin kita aja di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama Duo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi Biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minten botol bu Biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Tun apa persendian nih lo tesek segede tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adi ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak
2: enggak
1: Biosi lo sosial keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged gonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Halo warga masyarakat Kabupaten

0: Camilla Bukdin.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng srenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: di segmen Goyang Konsumen.
1: Ya, kita mau sama-samain basic-basic kita yang sudah pada dapetin produk Biosis Siaga dan juga produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.net ya.
0: Iya, ayo kita sama-sama dulu basic-basic ya. Ada Pak Sugeng dari Rawa Pitu. Terima kasih Pak Sugeng.
1: Iya, terus juga abis itu ada basic kita dari seputaran Purbosembodo, Ibu Sri.
0: Ya, lanjut lagi ada Mbak Uti dari Padang Dalam juga, terima kasih banyak ya.
1: Iya, gak ketinggalan juga ada Ibu Tumiem dari Margo Toto sudah datang ya di cek kesehatan gratis dan juga bakti sosial bersama Bunda Mita di Margo Toto.
0: Iya, lanjut lagi ada Bapak Tumingin ya dari Margo Toto, hari ini juga ikut cek kesehatan gratis dan konsultasi bersama Bunda Mita Aningjaya.
1: Betul, ada Pak Samingun dari Purwosembodo juga, terima kasih ya Bapak.
0: Lanjut lagi ada Ibu Anjarwati dari Margosari juga, terima kasih banyak.
1: Pak Hudi dari Margo Toto juga udah ngeborong.
0: Wow, terima kasih ya Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Lanjut lagi ada Bapak Samsuri dari Margorejo Metro.
1: Iya, gak ketinggalan juga ada Mbak Uti. Wow, dan Pak Sudarno ya.
0: Iya,
1: dari Margo Toto ngeborong banget ini, terima kasih ya.
0: Terima kasih sayang-sayang aku. Lanjut lagi ada Ibu Sri Winarsih juga dari kawasan Margo Toto, terima kasih.
1: Iya, Pak Surya dari dan juga Ibu Yunarsiah ya, iya, dari Margo Toto juga, ini selalu setia banget sama produk-produk herbal yang tersedia di Trirama di Jari.
0: Iya, lanjut lagi ada Mbak Ikma dari seputaran Metro Gibang juga, terima kasih ya.
1: Iya, ada juga Pak Sumanto tadi udah ngeborong ya dari Urung Mulia Natar jauh-jauh loh, Neng.
0: Wow, luar biasa, terima kasih Bapak. Lanjut lagi ada Ibu Sukasih ya dari Margosari Dusun 2.
1: Iya, Ibu Sukarti dari Gibang juga, terima kasih.
0: Iya, lanjut lagi ada Ibu Juwita dari seputaran Toto Harjo ya, mempercayakan Biosis Siaga ini keluhannya kakinya kejuk peredaran darahnya kurang lancar, sakit pinggang pertama kali konsumsi besti ya.
1: Iya, semoga nanti banyak perubahannya ya. Ada Ibu Kurniasih Bu Kurniah dari Metro Kibang juga, terima kasih.
0: Oke, lanjut lagi ada Ibu Sukini dari Margo Toto Dusun 8 ya, beliin untuk cucunya.
1: Iya, ada Ibu Sumastri dari Trijaya juga ya, sudah mendapatkan produk herbalnya.
0: Oke, lanjut lagi ada Pak Sukar dari Sumber Agung Dusun 3, terima kasih banyak Bapak ya.
1: Iya, terus gak ketinggalan juga ada Pak Mujiono dari Rombong 9, ini untuk istrinya Neng, sakitnya pengapuran, pembelian udah ketiga kali Biosis Siaga.
0: Wow, sehat selalu ya. Lanjut lagi ada Mbak Supatmi dari Margo Toto, keluhannya mata ini ya.
1: Ada juga Pak Sunario dari Raja Basa Lama, terima kasih sudah ngeborong.
0: Iya, masih ada kan?
1: Masih dong.
0: Wow, lanjut lagi ada Bapak Kusnudin dari Margo Toto juga ini ya.
1: Iya, ada Mas Ansori juga dari Pesagi Lampung Barat ya, terima kasih.
0: Lanjut lagi ada Ume Purwosembodo, terima kasih Ume ya.
1: Iya, sudah hadir juga ya di kegiatan kita siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis bersama ya, Bunda Mita.
0: Oke, ada Mbak Kamti dari Proyek Pancasila juga, terima kasih banyak.
1: Iya, ya, pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih yang sudah pada dapetin Biosis Siaga dan juga produk-produk herbal yang terus dia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM.net ya.
0: Iya, pokoknya untuk besi-besi jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM.net. Salam sehat.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam. Pak Darto.
4: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
6: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
6: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Iya Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
6: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: masih lanjut lagi barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
1: Iya Belsti, masih di jam berapa ini? Jam 11 ya. Jam yes. setengah 12 lah.
0: Iya.
1: Masih banyak waktunya. 30 menit sih.
0: Iya,
1: kalau
0: ada.
1: Kalau kita di sini masih lama.
0: Masih lama, kita mah di Margo Totonya sampai sore nanti sayang. Tapi kalau di Bandar Dangdut BOC-nya setengah jam lagi.
1: Betul, Kang Kirun tuh loh. Bukannya apa? Dia ke sini kok malah nyuruh kita ke sini sih?
0: Siapa?
1: Malah nyuruh kita ke sana maksudnya.
0: Ngomong teh de bener lah.
1: Iya Kang Kirun tuh nyuruh kita ke sana, aturannya dia ke sini kan.
0: Iya.
1: Iya toh.
0: Kan dia deket katanya.
1: Iya.
0: Katanya izin.
1: Pak Rete juga kayak mana nih Pak Rete?
0: Pak Rete.
1: Yang punya wilayah duta kok enggak ke sana.
0: Apa sih ini? Ih. Enggak suka loh.
1: Siapa loh?
0: Itu Pak Rete.
1: Berondong-berondong.
0: Jangan begitu.
1: Jangan kau menggoda.
0: Kok
1: enggak
0: pada siaran sih, Mbak? Lagi siaran priwe sih Kang Kirun?
1: Kang Kirun. Ya udah yang mau gabung yuk silakan Besti.
0: Boleh ke nomor Tri Rama, boleh ke nomor Bandar Dangdut, boleh sok mana langsung.
1: Kamu aja yang angkat ini.
0: Ah, Rama.
1: Kamu
0: enggak mau. Kamu. Aku enggak sanggup. Buruk kan diangkat.
1: Ya udah langsung aja deh siapakah di sana. Halo, Bandar Dangdut BOC.
0: Pesut saya.
2: Premium apa sini? Gaya lo, gaya.
0: Mending aku mah bukan apa-apa ya. Kalau mendengar suara dia tuh takutnya mimpi buruk nanti malam.
3: Mimpiku, mimpi-mimpi buruk.
0: Bukan mimpi manis ya. Bes,
2: kenapa?
0: Katanya kamu mau gas loh Bes. Kamu tuh hanya penebar hoax kamu tuh ya.
2: Kenapa?
0: Iya, katanya kamu ini yang megang wilayah 16C. Masa sini aja kamu gak berani?
2: Berani gimana? Bentar lagi lah, aku tunggu Pak Turino dulu lah.
0: Bentar lagi, gak sebeak ya waktu gak balik kurang lagi.
2: Paturino katanya kalau aku tinggal aku nungguin Paturino dulu.
0: Aduh Gusti mangkaningan Paturino teh dari tadi teh ngomong kangen-kangen wae sama Supinul. Aku mah takut dia nanti tiba-tiba dia pulang pengen ngebawa Supinul.
1: Enggak, dia tadi kan kangen-kangenan sama Kak Chandra.
0: Oh, tapi kangen juga sama kamu.
1: Semuanya
0: Om Yusuf mah semua dikangenin ah.
1: Kecuali Boy Sena.
2: Hah? Liatin aja katanya udah marem katanya.
0: Oh, makanan kali ya. Baiklah saya mau, enggak usah request dendang.
1: Namanya yuk digoyang.
2: Satu request sama operator handal kita. Gimana lo
0: kamu? Oh, paling lagu nake.
1: Udah, langsung digoyang aja.
0: Ayo digoyang. Tuh katanya siksa kubur aja kamu.
2: Jangan keramat ya.
0: Buru digoyang.
2: Buat Mbak Neri selamat siang.
0: Yes.
2: Terus Bunda Gege. Mbak, terus ada maklum ya. Hey, Pak Wang yang punya wilayah situ mana? Ada yang muncul nggak sih?
0: Loh, ya banyak loh.
1: Banyak mana? Belum aja ini.
2: Mas Munci mana? Mas Andan mana?
0: Ada itu tadi.
1: Dewan Perwakilan Netizen bentar
0: iya.
1: Lagi
0: di sini. Nanti kita wawancara.
2: Udah Mbak Lidia muncul loh, Kak Intip.
1: Ya bentar lagi, dia lagi OTW.
2: Terus Mbak Rini juga mana? Datang ke Mbak Rini. Kak Ida juga ditungguin semuanya di sana loh, ramainya begitu loh.
0: Iya.
2: Tak mau sendiri loh, ya nggak bos. Buat semuanya ya, selamat siang, selamat aktivitas semuanya saja.
0: Okay. Spesial.
2: Spesial buat kru Tri Rama semua yang ada di sana aja, semoga sukses, sehat selalu buat semuanya.
0: Amin.
2: Oke, okay, thank you.
0: Nah, terima kasih Pantok Radio.
2: Ada, thank you.
0: Bye.
1: Terima kasih.
0: Sebenarnya tuh hoream banget ya ngangkat telepon dia teh.
1: Iya, tapi kasihan gitu.
0: Dia lagi. Enggak di TikTok ya, enggak di udara, di mana-mana kamu semua.
1: Satu lagi boleh enggak sih?
0: Boleh.
1: Ya udah, lanjut. Halo Bandar Dangdut BOC.
0: Lanjut.
2: Takutnya gimana?
1: Herbal tetes premium masa gini asik-asik.
4: herbal premium
1: masakini. Herbal tetes premium masakini asik-asik.
4: Herbal premium masa kini asik-asik.
1: Iya, cangkirun ya.
0: Capek.
1: Dua kali loh. Ketiga kali salah, capek liar nih.
4: Ini bener kok.
1: Bener kok. Udah bilang salah, maksa bener lagi. Salah gak ya?
4: Perasaanku bener loh.
1: Ya itu hanya perasaanmu saja. Perasaanku tidak. Ngomongnya Yelan. Karungi sisanya.
4: Cangkirun. Loh. Daripada nanti konangan ya mending kayaknya bener padahal salah.
1: Nggak gerukan Cagiron. Gayanya buat siapa?
0: Goyang-goyang.
4: Tapi yang baru turun siapa ya?
0: Ada artis.
1: Artis You Indri Gue Channel.
4: Iya buat artisnya ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Mas Andon juga selamat pagi menjelang siang.
1: Oke. Okay.
4: Terus ada juga sopo yo.
1: Sopo?
4: Yo udah kabewe lah.
1: Kabewe.
0: Spesial.
4: Spesial buat dirimu berdua ya. Semoga
1: terus kesehatan. Amin.
0: Iya.
1: Iya, Pantai Radio.
4: Panteng Tri Rama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Cagiron ya.
0: Seng aku yang sudah ikutan gabung barengan kita berdua. Cing salah labar aja yang menelpon lagi ya.
1: Iya, Om Yusuf lagi sarapan sama sayur jengkol. Lalapannya kerupuk. Lalapannya kerupuk gatu ya.
0: Lalapan mah atunya ada daunan nao.
1: Ada pantun. Boleh enggak?
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke desa sebelah.
0: Belain gitu tuh ngomong kita jalan-jalan dengan sepatu.
1: Jalan-jalan ke desa sumber rezeki.
0: Cakep.
1: Chandra yang cantik punya adik lagi.
0: Kok tiba-tiba
1: Kak Chandra punya adik lagi.
0: Chandra suruh punya adik lagi.
1: Mau buat tuh Om Yusuf.
0: Om Yusuf bisa gak yang rada nyambung seperti pantun teh?
1: Kirain tadi tuh mau nyanyi. Jalan-jalan ke desa sumber rezeki gitu kan. Jangan lupa cari rezeki.
0: Ya harap maklum bestinya. Kenapa sih meni lali rungkul yang menunggu luarnya.
1: Aduh ada kakak kita.
0: Siapa?
1: Kakak Wandira.
0: Oh kita dipamerin bulu.
1: Macin.
0: Bulunya menul-menul. Ini yang kapan ini?
1: Yang waktu itu.
0: Oh yang waktu itu. Terus?
1: Ada Mbak Supana juga. Aku telepon gak ada suaranya.
0: Telepon ke mana Mbak Supana? Gak suara tahu. Orang kita belum ngangkat telepon Mbak Supana.
1: Iya, salam aja ya buat
0: Mbak Supana telepon ke Radio Naon. Oh, sing sadar.
1: Ini Mbak Supana mau salamnya buat Bulu Mintu ya. Ada Christine juga, Christine Semer.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mbak Supana, sehat selalu ya.
0: Terima kasih, pokoknya besti-besti aku. Nanti dilanjut lagi sayang.
1: Iya sayang.
0: Dan kemana-mana loh.
1: Barengan kita aja di Bandar Dangdut Biasi.
0: Bersama
1: Bandar.

promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Pak Udin.
1: Pak Budin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Triram FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Bukti Samila, bukti.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk

0: Ya mempunyai keluhan apa, Pak?
1: Sakit boyok,
0: sakit pinggang, terus
1: ada murah, kolesterol.
0: Yeah. Sekarang yang diminum herbal apa?
1: Herbal Biosiaga.
0: Yes. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
1: Masih satu
0: mau dua ini. Yeah, udah ada perubahan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Perubahannya gimana, Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi.
1: Itu ya
0: kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi.
1: Ya, ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
1: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
0: Biosiaga.
1: Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih, Pak, ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-net. Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: ini teh udah mau habis.
1: Iya Bes, gimana dong? Ya, tapi ampun. Ya gak apa-apa lah ya. Kan besok masih terus bakal dilanjutin barengan kita berdua.
0: Oh iya dong.
1: Dan buat besi-besi semuanya, jangan lupa selalu sehat bersama Biosisi Haga.
0: Terima kasih pokoknya semuanya yang udah panteng kita di Wawa. Terus juga di TikTok Radio Trilema FM.
1: Betul.
0: Diingetin lagi tuh besi-besi masih dilanjut ya. Cek kesehatan gratis, yeah. Konsultasi gratis bersama Bunda Mita Aninjaya hari ini di Pasar Margototo, tepatnya di
1: Tugu Jagung.
0: Sampai yeah, nanti sore Besti masih ditunggu kehadirannya ya.
1: Sampai jumpa ya sore ya Zeyeng.
0: Hah? Jam setengah 6
1: tuh ceranya.
0: Lanjut, sampai jam setengah 6. Oke, baiklah Besti. Terima kasih banyak ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang ugi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang den.
1: Nggih, siang jane, ini.
0: Nang ndi den?
1: Iye, ising golet anu ki puteran.
0: Menir.
1: Moko disit.
0: Apa sih?
1: Ising golet anu.
0: Apa sih?
1: Garap ngomong
0: golet-golet apa kayak gue ya?
1: Garap ngomong sing buahan urung mateng kok saru.
0: Iya, ayo gue ya.
1: Iya, isi anu isi. Nek isi cilik sih buah isi apa?
0: Apa krikil?
1: Utuh kok nek wis gede kan wis mateng. Nek isi cilik berarti kan
0: pentil. Daripada ora di daripada ora dianokna ya Bu ya. Mending dijelasna sisan lah daripada dibatin-batin dadi jerawat pating prentol ngrai.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Iya, iya.
0: Bagi kami lujengan dulur-dulur nggih kepanggih malih kalih Nigus nek wingi nini siaran dhewekan nang Kansa, saiki ki nang Margo Toto ki siaran berdua aya kowe ya.
1: Heeh,
0: nang ngisor tuku jagung panase wong jebule anu jagung siji aya kowe ya.
1: Siji tapi gede kok nih.
0: Siji tapi gede tirang. Iya. Kulong loro berap
1: ora jangkep
0: kok kayak gaya. Alhamdulillah. Jeh, ditenggo dulur-dulur nggih sing sekitaran Margo Toto.
1: Jeh, monggo
0: Metro Kibang, Margo Sari.
1: Niki dulur-dulur ingkang wonten Sukadamai nggih saged tindak mriki. Ngoten. Mbak Ewi ngapunten nggih dinten menika panjenengan di sabotase programe.
0: Nggih. Mbok, kok salah ki saiki tanggal 1 dulur. Berarti nini kira bali sebulan ya?
1: Iya, pada berarti.
0: Ket Agustus mang September.
1: Iya.
0: Ket tanggal 31 tekan tanggal 1.
1: Budale mbok Agustus.
0: Ora apa-apa.
1: Baline September.
0: Iya. Wis September ki saiki. Isa-isa tekan ngomah tanggal 2 ya. Wis ora apa-apa dulur-dulur. Dongati nunga paringi sehat panjang yuswa sumangga jambi herbale dulur-dulur nggih. Tasih ditenggo enten cek kesehatan nek badhe konsultasi kali Bunda Mita Ninjaya.
1: Monggo saged dumugi nggih teng Margo Toto.
0: Leres sangat.
1: Nggih sebelah tuku jagung pas persis
0: ngoten. Pas banget ki mau.
1: Ditenggo tuku setengah 6 sore.
0: Nggih alhamdulillah ki anak berita seger den. Kowe wae bungur sudan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nek mau iya kok siji loro.
0: Nek kene grimis siji loro berarti telu. Ketemu nang dina Selasa lagi dulur-dulur nggih. Sasi mulut arep bener garep ngano barep mapak tanggal bulan badhe mulut kaya gue ya. Nang tanggal setunggil September 2016 dulur-dulur.
1: Nggih, leres sangat sesarengan kali ini sarentin bagus.
0: Nggih.
1: Ayo.
0: Yo. Tekan jam 3 mbok ya ngrencangi panjenengan. Monggo sak tase ditenggo dulur-dulur nggih. Tuki jam 3 santai.
1: Ya.
0: Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulurku, padha ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane Pancen.

pendengar Radio Duta Paramita dan masyarakat Margo Toto Lampung Timur. Ayo hadiri siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S. Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan dan konsultasi secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ayo monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, siaran keliling, cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Siaran keliling bersama Trirama dan Radio Duta. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ayo.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada.

0: itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget, Bu. Aduh,
4: waduh,
5: tapi lambungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih, Bu. Mual.
4: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
5: Kembung lagi.
4: Oh iya, Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Oh, iya.
4: Nah, gimana?
5: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
4: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh, iya dong.
1: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu meredakan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau KOD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: sesarengan kalian ini Sarilen dan Bagus yang menikah.
1: Dulur-dulur sugeng siang. Nggih. Monggo tasik ditenggo nggih, Den.
0: Nggih, no.
1: Margo Toto nang sebelah tugu jagung.
2: Nggih, leres sanget monggo umpami dulur-dulur wa enjing boten saged binarak mriki utawi dugi mriki. Mbok menawi siang menika sampun napa cekapan anggenipun lajengaken aktivitas. Langsung siap-siap badhe tindak wonten Margo Toto tepatipun teng tugu jagung.
1: Mangga.
2: Monggo tasik ditunggu.
1: Ditunggu kae kowe ya nek sing padha.
2: Ditunggu.
1: Garep cek padha garep konsultasi karo Bunda Mita Ninjaya.
2: Dina
1: kiye terakhir nang kampung.
2: Kiye terakhir Bunda Mita ora apa-apa nganti tekan sore kuwi spesial.
1: Ketemu maning kok bulan 6. Iya, Mbok. Kesuwen teman.
2: Kiye bulan sanga ni.
1: Kiye bulan sanga.
2: Bulan 6 setahun setengah.
1: Iya.
2: Gusti.
1: Kari dijiot pira kae kowe lah. Ya karo tanggane ya sedidik kedang laten den.
2: Oh iya iya. Iya iya. Suwe temen ya.
1: Mangga dulur-dulur sing karep telepon nggih.
2: Niku
1: mau HP nek.
2: Nah kowe.
1: Heeh, mangga. Dulur ditenggo nggih, teng 08 12 12. Sangat telu siji jendol. Yo, sana sapa ki mau sprudul maning, nggih. Sugeng siang kanggo Bunda Ulpa. Sugeng siang Deni.
2: Dalem.
1: Panase giang-giang.
2: Pada baen.
1: Nggih, alhamdulillah. Nang kene wis udan, maksudnya nang bungur iki ya.
2: Engko Bunda Ulpa ya jatahe dina Selasa
1: monggo. Iya, dina Selasa tanggal 8 ya Den ya.
2: Iya.
1: Nggih, monggo sing karep telepon. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam,
1: Lilinin. Ah, mamaku di mana-mana, kemanapun aku lunga, aja gue.
3: Aku nganu, aku walaupun enggak mengintili, aku monitor sayang.
1: Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih. Gimana?
3: Cami-cami.
1: Paria Agung, apakah sudah ada hujan apa belum?
3: Belum ada.
1: Oh, belum
3: memendung saja.
2: Oh, mendung memendung.
1: Cuma ya. mendung.
3: Mendung tak berarti hujan.
1: Oh, seperti itu. Sehat ya, Mak?
3: Halo.
2: Yoi.
1: Halo.
3: Rekoyese nganu dan deres aku.
1: Hutan deres.
2: Iya, mengko.
1: Oh, nang kene panas giang-giang kok njaluk hutan deres, Den.
2: Nek dikabulna ya, Mak.
1: Iya. Nggih. Heeh, salame monggo. Nggih, aja Mak nek sumure ninine sat sing garep ngangsu sapa.
3: Nah, sapa arep ngangsu.
1: Lah brewok kur gedhe awak tok.
3: Brewok ya ora gelem.
1: Lha kowe mau.
3: Oh, ya ora gelem. Sing tenane kan kok ora ngungsi.
1: Den Bagus aja mangko kapalen.
2: Sumbere gedhe Mak, sumbere gedhe.
3: Lagi ngemper ngiwenengen.
1: Heeh.
3: Pengen cecer iki coba kangen.
1: Nah. Karo sapa?
3: Kangennya karo pen-pen istri lama.
1: Siap selalu.
3: Pak Jumiran dan Pak Maruti wilujeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Sambah Mama Mokros, Mama Bagas.
1: Yeah.
3: Siang.
1: Yeah.
3: Mantan Bahrain, Pak Jika Timan, Mbak Selamat Kamilela di sugeng siang.
2: Yeah.
3: Bopo Sulino di sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Asing. Bunda Kristin, Bu Rume Asih, Mbak Warna, Mbak Rio, ya sugeng siang, Mbak Dani.
2: Sugeng siang.
3: Mbak Bu Sri, Bu Supriyatini,
1: Pak
3: Arif, Mama Lili, Bunda Lili.
2: Sugeng
3: siang.
1: Sugeng siang.
3: Bunda Nopi, ya sugeng siang
1: Uki. Nggih, sugeng siang Uki.
3: Pak Marji, ya siang.
1: Nggih.
3: Wonten Kang Sabar Firmanto.
1: Nggih.
3: Pak Riyadi, Kang Heri Pasing, ya sugeng. Kang Heri Pasing, Kang Agus.
1: Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Kang Pur Kentong.
1: Sugeng siang.
3: Mbak Neri Kota Gajah.
1: Nggih.
3: Mbak Aton.
1: Sugeng siang.
2: Nggih.
3: Niki Kang Mas Brotone.
1: Nggih.
3: Mas Edi TW Kak Ayar.
1: Sugeng siang.
3: Neli Ibu Muslimah Mbok Ribut.
1: Nggih.
3: Kang Krai Mbah Jari. Iwar Tati Kang Darjo sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Kartos Bapak Eni.
1: Nggih.
3: Terus kali Bunda Ulpan sugeng siang Kang Pirin Pak Oka Pak SBU.
1: Sugeng siang.
3: Marcel, sugeng siang Uki, Pak Mayoga, Bu Yuni.
1: Nggih.
3: Dani Aceh, karo Yu Parti Orkid sugeng siang. Kamu dua ya, oke mawon gini, sugeng siang ini.
1: Matur suwun, mamaku.
3: Nggih, kagem Nini, Renten Bagus.
1: Nggih.
3: Matur nuwun
1: dalipun. Sami-sami.
3: Angsal itu sabian iku larit manis.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun pandongane.
3: Nggih. Nggih. Sing wis konsumen ngono konsumsi konsumsi.
1: Nggih.
3: Ingin damel sehat.
1: Nggih. Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Langganan ngoper
1: mas. Nggih leres. Heeh. Iya, bener. Wis
3: radio.
1: Ya Tri Rama rasa liya-liya makane bae. Pada-pada ayo kowe. Wis maklumintu sing ana nang pari agung ya. Anak-anak Bu Yuni matur suwun sanget nggih.
2: Leres.
1: Leres sanget sampun nyawiji uki sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio inovasi nggih. Sugeng siang. Monggo wingkinge maklumintu. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam, sugeng siang gini ini kali cerita kuce.
1: Sugeng siang Pak Gatot.
3: Yes, sugeng siang.
1: Nah, kepriwe kabare Rika Pak Gatot?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Gatot. Badhe kinten salam kagem sinten monggo?
3: Salame kagem maklum kula wau sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Esena Nelin sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
2: Siang.
3: Kaidah Bu Sukati sugeng siang ugi.
1: Nggih.
2: Nggih.
3: Bu Musrifa Pak Mari cantik Bu Diana sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Mama Tra Mama Yoga sugeng siang ugi.
1: Nggih sugeng siang ugi.
3: Mbak Sindine sugeng siang ugi.
1: Nggih.
3: Mas Haji Sengker Mbak Yanti sugeng siang ugi.
1: Nggih.
2: Nggih, leres.
3: Rumiase kudamiase sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Nggih.
3: Para ibu para sugeng siang.
1: Nggih.
2: Siang.
3: Dari Kota Gajah sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
3: Nggih.
1: Sugeng siang.
2: Nggih.
3: Mbak Italiana sugeng siang ugi.
2: Sugeng siang.
3: Priantini sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang.
2: Ya.
3: Sugeng sedaya kemawon iki.
1: Nggih, matur suwun Pak Gatot.
2: Napa? Manut kemawon nggih Pak Gatot.
1: Napa?
2: Nyuwun sekare nek ana tapi.
1: Nek ana tapi ya Pak kanugian wagi merantok.
3: Tinggal cerita mawon.
2: Nggih, nggih, mugi saged. Matur nuwun.
1: Mugi saged. Pun ngoten mawon panteng radio Pak Gatot.
3: Derek mawon.
1: Siap, nggih. Pak Gatot matur suwun sing wonten Trimulya Mataram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot nggih, matur suwun sanget nggih sing sampun nyawiji lumantar radio inovasi.
2: Nggih, sedaya mawon sugeng siang kemawon sugeng madhangetaken malih dicara kelenengan siang menika.
1: Matur suwun. Nggih.
2: Siji maning isa kok.
1: Siji maning ya. Sumangga. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Kang sugeng siang. Sugeng siang, Kang.
3: Iya, priye kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Udan urun iki.
1: Udan nang nang Toto Praja udan, tapi nang Margo Toto garing.
3: Ana kene mranggi yo durung ana
1: udan. Eh, nggone iki ora mau jam 09.30 isuk udan, Taman Negeri udan.
2: Pada-pada berarti pada.
3: Taman Negeri wis udan ya.
1: Iya, Taman Negeri udan.
3: Gedene.
1: Njak, heeh. Moga-moga kaya kue. Kang Pur sumangga pada salam kagem sinten.
3: Kanggo Yusarti Pagembati
1: sugeng siang.
2: Nggih.
3: Marni Kang Sugeng nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Kang Mbak Santem nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Kama Mbak Kartan Pangapian nggih sugeng siang. Kangge burung yase nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Pawarna nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Suesena Neri Bu Suprati
1: sugeng siang.
3: Sugeng siang. Bu nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
3: Pak Kangge Bu Nyoman nggih sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang ugi.
2: Wayah kemawon nggih sugeng siang sugeng midhangetaken.
1: Matur suwun Kang Pur.
2: Pun Kang Pur.
1: Sami-sami panteng radio Kang.
3: Panteng Tirama Jung Besti.
1: Nggih.
2: Yo Besti.
1: Matur suwun sanget Kang Pur kentung sing wonten Meranggi. Matur suwun.
2: Nggih. Kang sampun sami telepon. Yang menika tasik ditenggo nggih lur.
1: Nggih. Duki jam 3. Nggih,
2: dulur-dulur sampun kata maling Kang sampun tindak nggih teng lokasi siaran keliling dinten menika.
1: Nggih.
2: mangke dulur-dulur dilajengaken malih, saged telepon malih, ngoten nggih. Nggih.
1: Mangga. Saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi ayo dulur pada ngibing maning karo klenengan nang radio Terama Pancen.

0: Oke, kok saja ngui di kae?
1: Iki lo jogging, lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah, ya kuwi lo pade. Seangkatan ini jenengan lo wis oke sing lokro.
1: Lah demen mau piye, nek pade mungkin loro-loro.
0: Gak ngono lo pade. Eh pade, jenengan ki mesti duwe cekelan toh. Ayo ngaku.
1: Ngawur rai. Awak dhewe ki kudu pinter jaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane pade ki, saliyane demen obah, demen gerak, ya demen ngombe herbal agar lu strok kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ini iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar Lustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar Lustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
4: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu? Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Jenengan minum Biosi pripun, Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah, ya banyak.
1: Perubahannya banyak. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya hati 2.
1: Nah, mboten telas kali. Terus iki lanjut male.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun, Bu? Kali
2: kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi pagi sepuluh menit muga-muga penyakitnya ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lho, Pak.
5: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak, bisa ya, Pak, ya?
5: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. We'll be right back. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama

0: Matur sembanuwun dulur-dulur tasih midang ataken sareng-sareng adicara kelenengan siang menika nggih langsung saking lokasi siaran keliling lancar kesehatan gratis kalian Bunda Mita Ninjaya. Lokasinipun wonten Margo Toto Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur utawi tepatipun ting samping tugu jagung.
1: Cih, aja badhe kelalen si ditunggu nang kene tekan jam 3 ayo kowe Pak.
0: Iya, iya.
1: Domong kolah. Bapak kan terus guyu terus kayak gue lah. Anu ngobrol.
0: Oh, ngoten. Lah
1: ya. Ya Allah. Ya kayak gie rupane ya kayak gie Pak. Ngomong gak mau katakan mama.
0: Tebih mboten, Pak. Tebih mboten. Tebih.
1: Suka damai.
0: 7 kilo.
1: Saya asli suka.
0: Tebih kula kula wae bungul lho.
1: Iya.
0: Lanje.
1: Tomong, tomonge konek nang anu nek lemiknya malah malik kaya bunglon kok aku. Semangga dulur-dulur tasih ditenggonjeh duki jam 3 santen teng Margo Toto teng sebelah tugu jagung siji tapi gede banget kaya ke jagunge. Lah jan tomong sing garap telepon mani ya Sumangga.
0: Enten Bu Sri.
1: Sing garap mangkat maring nang bang ya Sumangga. Kayak gue
0: nonton Mak Sri nih.
1: Mak Sri pun di
0: pasar bubrah.
1: Mak Rika wis bubrah apa rung?
0: Pengen ketemu kok urung kelakon nih.
1: Ya Allah Gusti.
0: Ngesuk wis kok wis di ngesuk wenei
1: anu ancer-ancer.
0: Ancer-ancer
1: anu nang Seputi Raman.
0: Utu
1: nang di
0: SP 11.
1: Oh SP 11
0: yeah. Ngijing untuk Amerika tapi dereng ditentukan tanggale.
1: Tanggale
0: wonten Mak Sri. Wingi niko pepanggian kali nopo sederek-sederek wis putih kathah sanget ingkang sami dumugi teng rumah makan Rowo Ireng.
1: Mugi-mugi nggih.
0: Nggih, saged siaran keliling teng mriku. Ditenggoke mawon. Sing penting pasar ampun bubrah riyen.
1: Nggih, wis bubrah dhisik. Iya, matur suwun ya, Bu.
0: Nggih.
1: Tekan omah aja guyu bayak.
0: Nggih.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Bu, sinten iki, Pak? Satuni.
1: Bu sapa kowe mau lah?
0: Bu Satuni.
1: Bu Satuni, iya, Mbok Sateni, Mbok Satuni lah kowe.
0: Iya.
1: Nggih, semangga sing garap telepon maning. Ditunggu aku ya.
0: Om Yusuf hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Nini Sari.
1: Terima kasih.
0: Njih.
1: Wah, tolong.
0: Jalan-jalan ke Surabaya.
1: Masuk.
0: Nini Sari wis kaya boyo.
1: Ya Allah Gusti, badul. Nek Nini Sari bahaya, berarti kowe ngapa kowe alap-alap. Awas, nek ketemu satu ketok putus kowe lapak. Wis mah wis aku tidak mau menyapa-nyapa dirimu walaupun dengerin, dirimu periksa sama diriku, tidak akan diriku memeriksa dirimu.
0: Tapi dengerin ki nyambung kok. Yo yo iki.
1: Heeh, ya.
0: Matur nuwun nggih. Dumateng Kang Yusuf.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Pas Turino.
0: Turino.
1: Heeh, sing kaya boyo. Nyamplok boyo ora apa-apa.
0: Mbah Cunong.
1: Ya.
0: Nggih, omah Mak Cunong.
1: Heeh.
0: Senajan ora weruh pandangane jagat tapi si setia karo radio Trirama.
1: Oh, kaya kowe.
0: Napa malih karo Nini Sari, sangat sekali terhibur. Terus sing ngoten Mbah Cunong, matur Mbah Nuwun.
1: Matur suwun nggih Mbah Cunong.
0: Teng pundi Mbah Cunong?
1: Teng pundi Mbah Cunong iki wau?
0: Nggih, nggih, matur Mbah Nuwun setya tuhu. Kedangetaken radio Trirama nggih.
1: Nggih.
0: Sing siang kemawon paringi sehat Mbah Cunong.
1: Nggih.
0: Sampun dar napa dereng?
1: Nggih, Mbah Cunong.
0: Umpami ngelih ya golek dhewek.
1: Heeh, nek ngelih ya monggo dahar ki ambak-ambak ngoten. Iku ya,
0: wis ngeling-eling
1: apa sing karep telepon apa ki?
0: Sore ana kok.
1: Ora ana.
0: Madang dhisik, Mbok.
1: Ora padha madang dhisik ta, Pak? Dadi ki saiki mentong dhisik.
0: Heeh. Yo weh ning ana.
1: Melasi temen. Ana sapa gue? Njih, yo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih, Den.
1: Ya Allah ki ado-ado ya tekan kene.
0: Don, ngerti nggone ki.
1: Ngerti nggone ben ngumun ya.
2: Ya ngerti wae lah gone.
0: Ya Hah? Iya. Anu incer-incerane jagung sih ya. Sehat alhamdulillah, Bu.
2: Alhamdulillah. Nini sehat nih.
1: Sehat alhamdulillah, Bu. Pokoke digaret ngene nang ten bagus tapi malah lemu digaret-garet ngene terus.
2: Ayo malane to.
1: Ora garap lemu kangge, Bu.
2: Lagi jarono penjarene lho.
1: Anu
0: iya, apa kok ngendi-ngendi mangan maning lah.
2: Lekui.
0: Rika wis mangan apa urung, Bu?
2: Hah?
0: Rika wis mama apa urung?
2: Urung pentel.
0: dene kok cilik banget panganane akeh. Cilik banget.
2: Cilik
0: banget malam-malam akeh. Iya. Iya kok. Mangga, salam langsung lah.
2: Eh,
0: dua tahun. Kalau
2: nggak apa-apa nih,
1: lebih mengkana cilik-cilik mah. Tapi, kue Rika, kalau gondang nanti kue kira neng dewekan.
2: Neng gosok keletakan.
1: Oh, keletakan. Ayo, salamnya nggak siapa yo, bu.
2: Don.
0: Salam nggak siapa. Hutan, hutan debu.
2: Oh,
1: dan cepu
2: orang
1: bagian,
2: orang
1: wayai. Dan
0: beletuk
1: gue.
2: Oh, beletuk
1: di sini kan nyirami,
2: Den.
1: Wih, kayak
0: beti sirame
1: nang itu ya,
0: pirak-pirak
1: kok.
0: Ya,
1: banyune pelangka kok. Banyune pelangka kok, bu, buanang gue atus besukur, alhamdulillah kok.
2: Iya.
1: Eh,
2: iya, kayaknya di kucur mau anu, berkisah
0: sama bumi. Oh, alhamdulillah, anyes ya.
2: Tapi panas
0: banget saiki. Ya, mengko bengi maning berarti.
1: Iya, malam setu bareng
0: mengko lah. Mulai bengi.
1: Wis.
0: Ya, Bu.
1: Ya, Bu.
0: Ya.
1: Sekare, Bu.
2: Lagunya kidung miring.
0: Nggih, salame.
1: Wis tunggah nang bareng wis miring bae.
2: Trotel ramah kabeh wae karo sing cek kesehatan. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin. Nggih.
2: Anggut dan bagus ini, semoga sehat selalu, lancar, agar
0: usik. Amin.
2: Harus ngomong nih, Pak Marjo, adiknya kalah gondang.
1: Dik.
2: Dan.
0: Dalam.
2: Wis
0: mentok urung. Urung gobak ge, anu wis dibukok tapi malah wong dipangan sih.
2: Yo anak kapsul ora iku.
0: Kapsul napa?
2: Lah, kapsul kan
0: pengharum pengharum ruangan.
2: Yo man ga nah, anak kapsul kan marem
0: dok. Lah iya anu pengharum ruangan
1: kapsul. Apa jengkol?
2: Karo pete.
1: Ya Allah.
0: Iya.
1: Karo pete ya enak banget ya.
0: Mantep kok.
1: Pinabeya nang omahe ya pete ya jengkol.
2: Sekali Raden.
0: Ya. Cepet kok ditunggu.
2: Sekali tenan.
0: Ditunggu, ditunggu cali bae nah, cepet.
1: Ora sakake saombyok bae. Heeh. Wis kae kowe bae ya kan kalau gondang.
0: Ora kok ki adine.
1: Oh, adine.
0: Ya, salam kenal Ugi.
1: Salam tepang Ugi.
2: Kami Adi. Kami Adi.
1: Sugeng siang.
0: Ya. Siap.
2: Ya, kanggo den bagus e karo nenine.
1: Nggih. Sami-sami.
0: Kedah.
2: Cepat lancar laris manis.
1: Amin.
2: Nggih, matur
1: suwun. Sugeng siang matur suwun Ugi. Kalih boros manah kalih rayine sing wonten kam wonten Batu Kramat.
0: Batu Kramat.
1: Matur suwun nggih tanggamu sampunya wiji sugeng siang kemawon nggih. Kanggo dulur-dulur sing sampun tumecek kesehatan mengke disebat setunggil-setunggil insyaallah nggih.
0: Enten kangalan mebel RB3 Ruby hadir.
1: Sugeng siang.
0: Enten Mbak Rini Magelangan hadir.
1: Mbak Rini ora mari ngeneh.
0: Salam untuk Meko, Mas Bayu. Mbak Nur, Mas Andon, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur.
1: Sugeng siang.
0: Laras do kemawon ditunggu Mbak Rini.
1: Heeh.
0: Ayo. Enten Ali niki.
1: Ditunggu. Mbak Rini.
0: Siang ingkang tasik siaran kemawon niki pendengar lama.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, Mbah Uti saking Desa Suryo Mataram, Kecamatan Marga 3, Lampung
1: matur
0: Timur.
1: Matur suwun Mbah Uti.
0: Mbah nuwun Mbah Uti.
1: Nggih.
0: Grenpa ngapunten kedap Grenpa.
1: Nggih, enten pasien Grenpa.
0: Nggih, ya siji ana pasien loro ya kencot ya.
1: Patire warung ya ten.
0: Kanggo omah teh Grenpa nggih.
1: Kanggo omah nggih matur suwun sanget sing kasih istirahat kali Mbah Kakung nggih matur suwun sanget
0: nggih. Siji maning nggih.
1: Heeh.
0: Ana Mbah Sunarto.
1: Heeh, Mbah Sunarto sugeng siang.
0: Nggih. Nyuwun sekaripun.
1: Napa?
0: Anom Suroto.
1: Nggih.
0: Rada dawa nggih berarti 8 jam.
1: Kue telinganu. Mangko maning ya.
0: Nggih.
1: Omah mesti disenggol ya mangko maning ya.
0: Anom Suroto nih.
1: Heeh, Anom Suroto berarti wayang berarti.
0: Anoman opo?
1: Oh, anoman opo.
0: Nggih, khususnya dumateng Nini Salen den bagus.
1: Sugeng siang kabeh.
0: Nuwun Mbah Sunarto.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Nggih. Saya mau ke situ jauh, jemput po.
1: Heeh, sapa kowe? Oh, Mbak Rini.
0: Jemput Mbak Rini.
1: Tar dijemput apa nang alif apa kepriwe?
0: Jemput ya.
1: Tak sak jim.
0: Siang Mas Andon, salam dumateng Mbak Slamet, Mbak Dul.
1: Matur suwun sangat. Nggih,
0: sedekemon Mas Edi, SB Pitulas. Nggih. Niki nyawiji niki terus, nggih, matur nuwun Mbak Edi.
1: Nggih. Sami-sami.
0: Mbak Edi matur nuwun Mbak Edi, barengi sehat nggih Mbak Edi,
1: kawon
0: wonten sepeti banyak. Pitulas sedekemon, kawon wonten sepeti banyak ampun supi monggo. Niki wonten promone promo September.
1: Heeh, kathah sangat.
0: Nggih. Semoga saged tindak sedaya wonten seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Leres sanget dulur-dulur.
0: Tawe pindah malih ditenggo dulur-dulur, monggo saged dumugi wonten kegiatan bakso sinten menika.
1: Nggih.
0: Teng Margo Toto.
1: Nggih, leres sanget. Dugi jam 3 dulur-dulur ya. Monggo promone kathah sanget. Ngibing maning apa kiye? Anu kencot apa?
0: Dah, ya monggo.
1: Saiki ora sesa padha mari ngendi-endi dulur-dulur ayo padha ngibing maning karo klenengan radio Trirama pancen jah.

pendengar Radio Duta Paramita dan masyarakat Margo Toto Lampung Timur. Ayo hadiri siaran keliling, cek kesehatan, dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S. Farm selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan ikut cek kesehatan dan konsultasi secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta dapatkan kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Ayo monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, siaran keliling, cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Ibu Mita Aninjaya S-Farm, selaku konsultan dan apoteker herbal dari Surakarta, Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Siaran keliling bersama Trirama dan Radio Duta. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Pak Udin.
1: Pak Budin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Bode Samila, Bode.
5: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya, kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Assalamualaikum, Jeng Sri.
7: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
6: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
7: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
8: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata

0: BPOM tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Cardina Bright atau Cardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan Agarilu Jaya.

0: nek wis disen iki kepenak banget kon ini. Jan, tiba-tiba terus sing apa ki mic lah. Ni ndredek apa jane wis dipakai. Ya. Aja dadone ora krungu ni. Eh. Gusti. Dulur matur banuun sangat nggih, tasih sarengan kali ini salender bagus.
1: Ki ora ngrasak napa mlaku bemet-bemet kaya kiye.
0: Ora kuwi nunggu 2 menit kok.
1: Ah, ya,
0: bar kowe terus pamit.
1: Apa ya? Ya urung lambok nembe jam loro.
0: Oh, tekan jam 3 ya.
1: Iya.
0: Tak kira 2 jam.
1: Ki apa wis garap jam 3?
0: Wis garap jam
1: 3. Berarti sarang kasar.
0: Jam 2 nih.
1: Oh, jam 2.
0: Jam 2.
1: Alhamdulillah, ayo kowe suarek lur, alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin ya Allah, wis jebule sambel kok pedes saiki ya.
0: Iya, kan biyen kok. Sing garap telepon ora usah telepon lah ya. Sip nawani priwe iki?
1: Kapriwe sih?
0: Sing garap telepon ora usah telepon ya, ayo gue.
1: Lah ora telepon sih garap ngapa jajal?
0: Ya mbok, ayo.
1: Sing garap telepon ya, dulur karo ngenteni ninine mari pedes saiki ya.
0: Ramane?
1: Heeh. Assalamualaikum.
2: Halo, halo.
1: Halo. Ma?
2: Assalamualaikum.
1: Ramane, waalaikumsalam.
0: Salam.
2: Anu aku di melaku ngelirik na radio. Sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah Ramane. Rika priwe?
2: Ini sehat nih.
0: Orang kerungu anu keluarkan gue.
2: Oh,
0: orang kerungu.
2: Meeting kok.
0: Iya. Ising guang selilit Ramane.
1: Gua ini
2: ya.
1: Guang apa ten?
0: Guang selilit.
1: Oh, guang selilit.
2: Aku rakyat lagi.
1: Kondisi ten tenggolet tambah pedes ten.
0: Kondisi ramane anu nini nek gue kanu kepedesan ising golet gula gue.
2: Iya. Nah.
1: Ma.
2: Ramane.
1: Tumut mentong, kayak karo sayur kecut.
2: Selamat siang, Pak Kumarjo, kali ibu.
0: Ye.
2: Yang ini Pak Kumarjo.
1: Je, mangga Ramane.
2: Sehat nih.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah Ramane. Sawang Sule, kepripun sehat.
2: War, ini karuan.
0: Tomong boh.
2: Halo.
0: Iya, mangga Ramane. Anu nang Jabal ki rada anu kok.
2: Di Jabal.
0: Iya di Jabal iku e.
2: Aku lur suarane ora genah.
1: Iya bener wong jenengane ben nang lapangan.
2: Oh iya. Ya. Aku tekano jaluk lagu nih.
0: Mangga.
2: Ya lagune anu bela. Apa?
1: Napa?
2: Nonong keneng lah.
1: Ya nonong badukan ini lagi ya lah.
2: Nonong sing nonong.
1: Badukan ini
2: badukke.
1: Iya.
2: Kuliah sapam lah.
1: Kuliah sapam bulah kiem bu.
0: Sing nonong buk anu kue Mama Mariati.
2: Kok understand mas putra.
0: Ya yes no kok.
1: Semoga. Salam enggak sapa mak.
2: Selama ini gue Pak Gerjo karo Harpati
1: Sugeng siang
2: Nenin Mama Eka Sugeng siang
1: Sugeng siang.
2: Terus Mak Ribu, Bunda Sena, Bunda Mardiana
1: Sugeng siang.
2: Terus Maklum karo Pak Warno Sugeng siang. Terus sama Mbak Meli Bekenut Bu Christine karo Ayah
1: Sugeng siang.
2: Pak Subu Nomor Tabak
1: Sugeng siang.
2: Terus Susu Prakti, Mbak Artati dan Rama
1: Nje Sugeng Siang
2: Sima, Mama Yoga, Pak Penom, Rasri Sugeng Siang
1: Sugeng Siang, oke
2: Kata Kokton, terus Bang Awi
1: Nje
2: Terus Mbak Karti, Pak Supri, Sugeng
1: Siang Sugeng Siang
0: Sugeng Siang
2: Bu Merda,
1: Nje
2: Mbak Oleng, Bapak Oleng
1: Sugeng Siang
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang oke.
2: Oh, Simang dan Rambung si jenis sopo Mak Ita.
1: Nggih.
2: Mak Ita sapa kae? Mak Ita iya, Mak Sugeng siang.
0: Mak Italia Nana Sution.
2: Maksum Sugeng kanu Pak Maksum.
0: Nggih.
1: Udah tiak Natalia.
0: Italia Nana Sution.
1: Walik.
2: Pak Sugeng tidak penuh sugeng siang. Yang langgeng Pak Sumiran sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Siap.
0: Matur nuwun ya Ramane.
2: Sami-sami.
0: Paringi sehat.
1: Amin.
0: Mangga.
2: Moga-moga kalian pada sehat kabeh waras.
0: Ya. Nggih, matur Bandun pantungane.
1: Amin.
0: Nggih, monggo-monggo Ramane sami acing kang wonten pringgi sewu.
1: Ambarawa.
0: Ambarawa.
1: Heeh, matur suwun sanget. Moga-moga dulur-dulur pada paringi sehat sing nyawi jilumantar radio. Ambarawa.
0: Ambarawa.
1: Heeh, matur suwun sanget. Moga-moga dulur-dulur pada paringi sehat sing nyawi jilumantar radio Asri.

0: Alhamdulillah.
1: Bunda Oleng lagi nang banding den tempat Bu Ani. Salam dumateng Bu Ani ya.
0: Bunda.
1: Nggih, Bunda Oleng matur nuwun. Salam. Anu. Saking kula ngoten nggih.
0: Sinten malih?
1: Enten Mbak Siti, Siti Fatimah.
0: Siti Fatimah. Mbak Siti Roti.
1: Mbak Siti Fatimah mesti mengene lho nih.
0: Nggih. Ibu Siti Fatimah.
1: Ibu Siti Fatina, Fatimah nggih. Pun mriki wau.
0: Dari Siti Fatimah ngendi?
1: Saya Sri Metro Kipto.
0: Oh, wis mengene mau.
1: Iya.
0: Siti Fatimah.
1: Ini ternyata no sumuran ya pada karunyong iku.
0: Jebule si minis-minis.
1: Ana beda tanggal baen.
0: Iya.
1: Juga ngayu tugas den nih.
0: Matur suwun.
1: Nggih. Wau sayange supe mboten foto. Mang mriki malih Bu Siti. Monggo.
0: Ditenggo. Tuki jam 3. Nek badhe nyuwun foto, ya sapa ngerti kok foto gari
1: digedhe. Saestu timbangane jenengan mboten saged tilem
0: lho. Ora usah turu mangko jan. Kelingan bae kaya kuwe.
1: Anjir. Heeh. Ya wis den mau ngomongah banget rasane.
0: Nanti kuwe.
1: Banyulange yo ora usah, Pak. Melas sing kerja. Apa maning cor-corane iki nembe ngadeg.
0: Sapa kuwe?
1: Pak Cupli.
0: Oh. Aja Pak.
1: Jamengkon mengko nek wis rada atos titik kayak gue.
0: Pak, mengko nek benderane tek jebol barutan ya.
1: Ya gue. Mengko disit mengko
0: disit
1: bali tek kamar go totok ya.
0: Pokoke malam setu
1: nah,
0: gitu ya.
1: Gue. Wis pas karo anom suroto gue mangko.
0: Tulur-tulur aja pada kelalen di tenggo teh. Tuki jam 3 santan
1: tengri. Nggih, mangko tasik di tenggo teng margo toto tuku jagung dulur-dulur.
0: Nggih.
1: Nggih, mangko sampun jam kalih nih.
0: Nggih, mangga. Ngiping ya.
1: Ya
0: saya kira lalu. Susah pada maring ngenti-ngenti dulur. Ayo pada ngiping maning karo Radio Trirama lan jaringane pancen jos.
2: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngiping.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa.
2: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
1: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lah.

0: Biar badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Yuk, Yutinem, kena ngapa sih sampean?
3: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
2: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
3: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
2: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karonyong.
3: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
4: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
1: Dapatkan produk agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Cengaken malih dulur-dulur tasik teng lokasi siaran keliling Dugi Mangke Jam Gangsa. Lamergo Bunda Mita njeok
1: Jepira Den
0: Gangsa.
1: Bar mahri.
0: Oh ya wis alhamdulillah.
1: Dewek pada buka nang kene.
0: Oh iya
1: Bu, Den. Pada buka nang kene Baya. Iya buka nang kene mengko mbok tekan bar mahri mbok.
0: Iya.
1: Iya. Wis ora apa-apa ya.
0: Lapangan miring ya, Bu. Melas sing
1: iya, sing pada bal-balan. Ya wis sing kepada karmaringane ya dintane tekan bar mahrib.
0: Dijak ngobrol lah di situ.
1: Rika garap salam-salam ke lewat radio ya, apa ora?
0: Kok
1: wong ora gelem.
0: Lah kok di situ jenengan siapa?
1: Rika jenenge siapa Rika, Bu?
2: Bu
1: Hartati. Sering ngonsumsi agak si. Anu kue jamu herbal kia. Urung tau nganu dijak bendeduk banget kok.
0: Keluane napa, Bu?
1: Keluane napa?
0: Napa kecu
1: kesemutan nje niku mau dipijet
2: nggih karo Bu Nini Sari
1: nje alam kepriwe krasa apa ora dipijet krasa ayo dewek sauma anu tunggale lanang-lanang kok
2: aku pikir gendut
1: Allah
2: kae
1: lagi wis pong apa ngir wis pong apa ngir
2: juga bagus banget
1: iya alhamdulillah
0: iya kadang dewek bu nek siaran karo Nini Sari tapi nek nang jebe anu akeh batire saingane pirang
1: pira ya kok Nini Sari nek nang ruangan karo gue ayu dewek kaya gue
2: aku pikir kan enggak
1: iya enggak kepriwe gue jajal
0: ngaran sumure pira nyong bu
2: sekecil ini tubuhnya aku pikir gendut giginya itulah ada tubangnya
1: ada tubangnya
2: ceritanya kan kayak gitu
1: iya kadang-kadang ya gawa gue kenangan gara-gara terang suwe pada mati gue nang anak-anak orang oleh pada gawa kinangan kok domong temen pak iya jebuk besa itu selarang pak kanane tua-tua ya gue
2: mbak Lia ternyata mas bagusnya bagus
1: kenapa mirengnya radionya tenggria
2: oh
1: ya benar matur suwun ya bu mugi-mugi dada jambine panjenengan je amin tunga tinonga ya pak
2: iya
1: berarti ini garone panjenengan oh utuh ya mbokan oh mbokan ya gue kok ya mbokan Rika asinom temen bojone kayak gue
2: sampai keringetan
0: malam mari mengkobong mari
1: kok malam mari ya gue maning harus disubuk miki ya moga-moga mari ya matur suwun ya bu ya pada-pada nge salam kenal ugi
0: nge sing lintur apa ingin tuh doa niki seuruh ini
1: pak mul ngdiki pak mul apa anu pak mul nyiap na bal-balan apa ya
0: pak mul ke kancane keringetan yang bagi kemulan
1: oh kayak gue berarti anu lagi orang waras nah, berarti
0: isi kemulan
1: sing garap telpon maning
0: apa nah
1: anak sing telpon apa orang
0: ya mau anak Angeli kok kayaknya kok
1: apa ya
0: ngapunten Angeli anu isi karo Bu Hartati gue mau
1: apa iya
0: iya Bu Suprapti tandus mendung manja terus
1: karena wisudan Bu
0: Niki klambi siji sampun wau Mbak Suwarti Brajayekti.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun sampun diputraken mau. Nggih. Enten Pak Matuhin.
1: Nggih.
0: Salam kagem Pak Bodro ingkang tasih
1: makaryo. Ya kaya ini nyambut gawe, Pak. Badhe salam-salam mboten. Mboten.
0: Oh, mboten. Oh, Pak jenggot putih, Mbok.
1: Iya.
0: Pak jenggot putih. Oh iya. Iya kok.
1: Pak jenggot putih. Iya. Nggih, griyane teng pundi?
0: Saking pundi, Pak?
1: Selangkung polos
0: metro iya
1: mau
0: iya,
1: sparingan iya. Nih
0: mengenai maning pak kurang marem oh anu gue liat Mas Dito oh, Mas Dito nang duta orang mengene iya ini Mas Dito gue liat anu pak jenggot putih Rika iya
1: bagus banget iya seruangan iya,
0: iya.
1: Anu pada baik anu nek kompak kayak gue ya. Nggih, lanjut
0: Kang, Kang Jimin.
1: Kang Jimin matur suwun sing wonten terbanggi mulya nggih. Iya,
0: matur mbanuwun Kang Jimin paringi sedaya.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun.
0: Dumateng dulur-dulur ingkang sami rawuh, sami dumugi wonten siaran keliling.
1: Nggih.
0: Kali cek kesehatan gratis lan konsultasi gratis ya
1: Allah. Tekan kuping.
0: Luar biasa sangat
1: iki alhamdulillah matur suwun nggih.
0: Margo Toto.
1: Margo Toto.
0: Boten namung saking Margo Toto.
1: Luar biasa.
0: Saking kota metro Jakarta tiang 16.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Jenengan pundi Pak? Selangkung. Selangkung polos.
1: Nggih. Pak jenggot putih.
0: Iya.
1: Heeh.
0: Wis pokoke kabeh bae lah.
1: Nek gisting jenggot naga.
0: Iya. Banyak ya iya.
1: Banyak niku jenggot putih. Jenggot
0: putih.
1: Nggih. Iya. Tapi Rika urung jenggot putih banget anu si anak abange anu kowe jenggote kok. Iya nek nang banyak wis putih kabeh, Pak. Heeh. Rika bojone pira, Pak? Oh, padha bae. Temen gue. Oh, ya alhamdulillah.
0: Si ganas banget ya.
1: Iya, Allah dengan orang itu. Hiburan ya Pak. Suara apa-apa
0: benar
1: bojone telus mati kabeh ya innalillahi ya kowe.
0: Bojone telu mati kabeh lur.
1: Bojone telu mati kabeh.
0: Suara wae temen Pak lah.
1: Iya, nek mati separo ya medeni aja kowe.
0: Setruk berarti.
1: Berarti setruk berarti ya Pak ya.
0: Iya, Allah.
1: Ya bojone kan nek mati separo ya berarti jangane setruk. Ora. Langsung innalillahi ya kowe. Beriang bungkus kabeh.
0: Pak Nangoto, siang Pak Nangoto.
1: Alhamdulillah.
0: Oh,
1: Pak Nangoto matur suwun nggih, sampun nyawijuki.
0: Napa njeng telepon Pak Nangoto?
1: Heeh.
0: Ayo.
1: Semangga. Assalamualaikum Sugeng siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Nggih.
1: Monggo Pak Nangoto.
3: Sehat duwe.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat alhamdulillah pandongane. Rika kepriwe kabare sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Lumayan Rika jane nang endi? Halo, Pak.
3: Halo.
1: Halo. Dalame pundi, monggo?
3: Sendang Agung.
0: Sendang Agung.
1: Oh, Sendang Agung.
0: Iya.
1: Nggih, sumangga Pak Nangwoto. Badhe kintun salam kagem sinten Pak Nangwoto?
3: Salamnya kangge Bapak S. Muji.
1: Nggih. Sinten malih?
3: Werno.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Sinten malih?
0: Boribut. Sinten malih? Kagem sedaya kemawon.
1: Matur suwun Pak Nangwoto.
0: Pak Nangwoto.
1: Pokoke lagune anu
0: korek
1: gambar kuping bae ya nderek teng wingking bae ya Pak Nangwoto anu nang kene ora nggawa lagu pirang-pirang abot.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak Nangwoto ingkang wonten Sendang Agung.
1: Nggih, matur suwun sing saking Sendang Agung. Nggih, Pak Nangwoto.
0: Bareng sehat sedaya.
1: Amin.
0: Enten Mbak Neri wau.
1: Nggih.
0: Enten 5430 Johan Palapa. Matur nuwun sanget.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Sami-sami wiji.
1: Nggih.
0: Yang menika. Iya.
1: Nggih. Sugeng siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Nenek Mas.
1: Pirang dina ra ketemu ya.
4: Arep es par kopi to jane.
0: Alah, seramangan es seger aku wisan.
4: Jadi arep pinter iket mau ditareni ora diangkat-angkat lah.
0: Ora wis enek sayur asem.
4: Sayur asem tinggal nambahin es ban.
1: Ora ringka jane wingi kang anu wawancara apa sih kayaknya Rika nganggo topi menceng kayak gue jane
0: topi miring
4: apa?
1: Sing miring wong apa topi ini jane ngomong nyong
4: suaranya rada mentepan
1: lah yang jengane gue kerja nang lapangan ya kayak gira ngena ya wajar
4: ini ngegat mendut ban suaranya
1: yuk salamnya gak siapa yuk bu
4: Sendang Agung berarti
0: tonggokku. Iya, Pak Nangwoto gue Sendang Agung.
4: Woto ngisu Pak jemput nang inovasi.
0: Nah, gue Pak Nangwoto.
1: Ketemu nang kana, Pak. Rika engkone ketemu karo Yu Indi aja gila, Pak. Apa manane ketemu Nini Sari, Pak? Rika lah. Lah gila paling jebrak-jebrak kaya gue.
0: Terus apa, Pak?
4: Karo Pak Nangwoto lah.
1: Iya.
4: Durung ate nang inovasi Pak Nangwoto.
0: Durung.
1: Dalane ra weruh.
4: Wis lah karo barang bae lah.
0: Nah, iya.
1: Wis tak jemput bae ya kenapa klah ngojek sing penting wani bayar larang karo ninine.
4: Ya.
1: Yo. Sapa maning?
4: Margodoto borong maklum mau.
0: Maklum sampun.
1: Maklum sampun.
0: Mau gasik wis.
4: Pak Turino kan
0: kono. Pak Turino motore mogok toko Pekalongan balik.
4: Ya wis aku tak ngrono dhewe bae
0: nah. Nah, iya wis. Mumpung urung pada ngopi ke yuk.
4: Apa Den?
0: Mumpung urung pada ngopi ayo.
4: Ya ayo,
0: ya. Iya ya wis siap kok.
4: Soalnya kan sonten mawon ya Den.
0: Siap.
1: Oke, siap kalau begitu.
0: Sami-sami monggo, nggih. Matur banun ugi dumateng
1: Yuindri. Matur suwun. Dan
0: dalem.
1: Wilujeng siang kasadayana anu aya di Umbul Cau.
0: Nya.
1: Hatur nuhun atep ngahiji nya.
0: Hatur nuhun.
1: Oge ieu saha deui ieu teh kasada. Oh, wa enjang anu aya di TOP geuning ieu nya. Arobi oge wilujeng siang. Wis lah engko terus ngomong Sunda maning terus. Geus pokona mah kasadayana kas kitu nya.
0: Iya.
1: Laguna Mawar Bodas.
0: Siap.
1: apa yang kena kok nyanyi wa enjang? Hoream teuing teu disawer mah hoream. Ngomong Mawar Bodas mah geus lah.
0: Ayo.
1: Ayo. Ngiping apa?
0: Iya, iya.
1: Yuk. Apa kepriwe?
0: Ngiping.
1: Oh, ngiping.
0: Ya, atensi ki mah ora diwacakna di sini.
1: Wis.
0: Heh?
1: Daplang.
0: Wis.
1: Mengko maning.
0: Ya wis,
1: yo. Iya nek wong ora turu diwaca anu tulisane ya Allah ana corok. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ayo dulur.
0: Nggih.
1: Pada ngiping maning karo klenengan nang radio Trirama Pancen. Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Sampun cekap je dulur-dulur ini saling din bagus rencangi siang meniko. Nah orang ada suarane iya. Nah gue wis metu saiki.
1: Anu limacet kurang nah, banter.
0: Jane wis mentong.
1: Tapi terus ngantuk.
0: Nah gue.
1: Jeh, matur suwun nggih dulur-dulur. Ampun nah. Supe campi herbalen nggih dulur-dulur. Nggih.
0: Matur banuwun sugi ingkang sampun dumugi wonten kegiatan bakso dinten menika.
1: Nggih.
0: Wonten margo tata tasih ditenggo dugi sonten mangke nggih.
1: Nggih. Monggo-monggo. Tasih enten udal, promone nggih tasih kathah.
0: Tasih wonten.
1: Nek niki tak ger pamit kaya gue.
0: Wis nek iso kene ini sare ora nggo bali produk maning nggih kowe.
1: Iya, wis ditong-tong nang kene lah.
0: Ora apa-apa wis entek.
1: Wis ora apa-apa lah ikhlas ninine kok. Temenan,
0: lahir batin.
1: Heeh, cintaku hanya kamu pokoknya
0: cinta herbal
1: kari
0: kamu Mas Wiki kota kamu Mas Wiki kia masalahnya ana Mas Wiki ana WA den aku jaluk sekare turu nang dadane mamane gue spesial dimatang Nini Sari gue
1: matur suwun
0: nek kan guyu-guyu bae aja ditahan lah guyu-guyu bae nih
1: matur suwun je matur suwun kayak gue lo.
0: Iya. Ya wis. Entong. Esok maning ya.
1: Esok maning ya lur. Ya. Ketemu nang studio kayak gue ya.
0: Ya wis pokoknya sepeda kali. Matur nuwun tumateng masyarakat ingkang wonten Margo Toto lan sekitaripun ingkang sampun tumut meramaikan utawi panjenengan sampun tumugi teng kegiatan bakso dinten mereka lan sampai ketemu di lain kesempatan.
1: Nggih.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Wis September den.
0: Wis pokoke sing urung mengene si ana teka magrib ya.
1: Iya. Heeh. Matur suwun sanget
0: nggih. Ya wis den bagus pamit lur.
1: Nini Sari dikrama nggih pamit. Bapak dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sapa damaring ngendi ayo dulur, ibu maning karo klenengan nang radio Tirama Pancen.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nih nonton nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Woi streaming woi. Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Bokte Samila, bokte.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jadi kan minum Biosi pripun kok rawase?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Perubahannya banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mun telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Pak Udin.
6: Pak Budi.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: Pak? Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
8: Biosi. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Jaga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: kita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal.
2: Setunggal. Oh, Setunggal kota. Nggih. Heeh. Sakniki sing jero-jero
1: jenengan. Lah niki nggih cetek kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cetek kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh, nggih. Sakniki pun mboten ngraos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Nggih. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi.
3: This sound is processed by Stereo Tool.
2: Go
3: to stereotool.com.
2: Kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawa Pitu.
6: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini
7: ya,
6: udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah ya.
6: Perubahannya gimana Pak?
7: Ya Alhamdulillah, nanti sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang rusak, yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
7: Ya ada, Alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
7: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
6: Biosis Siaga.
7: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
6: Terima kasih Pak ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
8: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
2: Biosi Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane perlu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekapan tenawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan.
2: Biosi Sihaga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, petunjuk doa. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumatang konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika mentar muga dados ilmu sing manfaat. Monggo kita terusaken pengawasan ingkang kala wingi. Kala wingi dipun aturake sinten-sinten tiyang yang lesannya dipergampang oleh Allah untuk berdoa, maka perlu diketahui bahwa Allah punya kehendak untuk memberi orang itu. Napa kok ngoten nggih? Karena wonten dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utiya. Niki nomor 70 gangsal ning sor dhewe nomor 2 garis dari bawah 75. Man utai sapane wong utiya iku den paringi sapa man doa ing doa lam yuhram. Moko ora den alingi sapa man al ijabata ing den sembadani. Ai imma bi ainil matlubi, tegese ono kalane kelawan kahanane perkara kang den supre, au bi ghairihi utawa kelawan liyane al matlub, ajilan hale cepet au ajilan utawa hale semoyo. Hadza qala ba'du umtau sapa setengah ulama, hadza utawi iki imma bi ainil matlub lam yuhram al ijaban niku, hadza utaki man utia doa lam yuhramil ijabah iku idha kana arikalane ono patua utua sotiron iku kang metu apa duaan ikhtiarin saking tingkah ikhtiar wakostin lan nejo. Amma idha jaro anapun arikalane lumaku apa dua ala lisan yang atasi lisan min gairi kostin saking tanpa den sejo final ijabah tamongko saat temene den sembadani bi ainil matlubi kelawan kanane perkara kang den supre iku latakadu ora parek-parek apa ijabah iku tatakhallafu keri apa ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawane Kanjeng Nabi, man utiyat du'a, sapa-sapane wong sing diparingi doa, artine cangkem niki ditakdiraken karep untuk berdoa datang Gusti Allah, lam yuhramil ijabata, maka dia tidak akan dihalangi diterimanya doanya oleh Allah. Niku untuk tidak dihalanginya, artinya diterimanya doanya niku imma bi ainil matlub, ono kalane pas karo sing dijaluk. Dadi wong ndonga niku ono kalane diterima persis seperti apa yang diminta. Au bi ghairihi, ono kalane kelawan liyane matlub, ono kalane kelawan liyane barang kang den jaluk, ajilan dengan cara kontan au ajilan atau pakai jangka waktu. Mesti pun tiang jaluk niku ngoten. Jadi nek ono tiang jaluk berdoa datang Gusti Allah, maka dia pasti akan diterima. Nah, cuma diterimanya ini ada 4 cara. Ada 2 cara ya, atau 4 cara, 2 dibagi 2, 2 dikali 2. Yang pertama, dia diterima sesuai dengan permintaan ini kuau. Pas karo penjaluan ini, jaluk motor nang Gusti Allah ya diterima motor. Lho napa wonten-wonten ya kata, kula mbek sampean kepingin motor, jaluk nang Gusti Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka an taqdiya hajatina liatini. Sampean kepingin mobil, mobil A pamane. 2 hari lagi sampean langsung oleh mobil. Lah, ini namanya permintaannya sesuai apa pemberiannya Allah sesuai dengan permintaannya. Ada kalanya terkabulnya doa niku tidak sesuai dengan permintaan. Jaluk mobil, kok dikasih sepeda motor. Jaluk sepeda motor, kadang dikasih beras. Jaluk beras kadang dikai celono niki wis dalan-dalane saka Gusti Allah dhewe. Sampeyan di atine niku mau matentang ya, kepingin sepeda motor nemen oleh kepingin bareng donga terus nang Gusti Allah, sepeda motor ndak berhasil, sepeda motor mboten sukses, ndak dikai sepeda motor nang Gusti Allah, tapi dikai sawahe api, mungkin harganya bisa di atas sepeda motor atau di bawahnya. Jadi pemberiannya Allah tidak pas dengan apa yang dia minta. Nah, ono kalane kontan, jreng. Ono kalane mboten kontan. Lho lek wis mboten kontan niki, kula ambek sampean kadang-kadang ngarani doanya tidak diterima. Doanya tidak mustajab. Woi kundungo supaya hasil, aku ndak hasil-hasil yo woi iki. Aku njaluk tolong nang Pak Kiai ko, aku kepingin oleh arisan jedulan kira-kira nomor 6. Kok ternyata dikai nomor 2. Lho niku ndak diterima, diterima. Ya napa carane nerimo? Ngene ku aku njaluke nomor 6 sampean dikai nomor 2. Napa ngoten niku diterima jenenge? Nggih. Wah, nggih mboten wong kula butuhne dhuwit sak niki niku. Lek butuh lek jedulan nomor 6 kan kula oleh 1-2 bulan ini. Tapi kalau nomor tua, kalau mungkin akan dapat uang sekitar 3 tahun yang akan datang. Sendeng tak butuh, lo. Lo, ojo muni tak butuh. Sampean terus akan mawon, niku masih sampean oleh rong tahun kas. Lek wis kadung duwe niat. Allah yang lebih tahu dengan kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan kita 2 tahun yang akan datang itu justru lebih mendesak daripada kebutuhan kita yang 1-2 bulan ini. Lu sing weruh lan nata botone niku kula kali panjenengan Gusti Allah. Nek lak jare sampean sing ngerti nang kebutuhan niku sampean nek asline mboten ngoten. Sing semerap datang kebutuhan kula panjenengan iki namung Gusti Allah. Mila lek ana tiyang berdoa minta kepada Allah kok dikeki jaluke sakniki dikeki rong taun kas itu bukan berarti ditolak tapi tetap diterima mau tidak mau. Yang memberi sampean 2 tahun yang akan datang nggih Gusti Allah. Napa sampean iku ngreken rezeki teko wong liya? Mboten. Rezeki itu dari Allah. Sampean njaluk waras, kula kepengin njaluk waras kontan Gusti nang Allah dikei waras alon. Iku jenenge dungane diterima nang Gusti Allah saking warasi ndak kontan jreng. Seperti yang kita inginkan. Tapi warasi beransur, beransur alon-alon. Dawane Mbak Duom dawu, "Hadza idza kana du'a usadiran an ikhtiyarin maqastin." Panjaluk sing diterima nang Gusti Allah lan katrimone niku ana kalane kelawan ainul matlub kahanane perkara kang den supri utawa lainnya dengan cara kontan atau tempo waktu itu kalau permintaannya direncanakan. Ndungo nang Gusti Allah opo sing gak tak jaluk iki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Matur dungo diapikno. Kadang-kadang lek konco santri iku seneng duwe donga disusun dengan model sajak. Kocor arek belajar niku ndonga nang Gusti Allah memakai kalimat sastra. Polisi, wahai Tuhan, kau adalah zat yang sangat menyayangiku. Engkau tahu dengan apa yang ku mau, karena itu kabulkanlah segala permintaanku Gusti. Kulo kepingin kawin kali si aniku Gusti. Aku tidak mengharuskan kamu Gusti. Aku tidak mengharuskan panjenengan ya Allah untuk mengkabulkan doa kulo, tetapi panjenengan semerap karo isine ati kulo. Waduh. Ndonga kalimate diwapikno jarene malaikat. Opo ae kon niku ndonga kok kalimate diapi-apiki. Permintaan yang direncanakan seperti ini ono kalane diterima dengan diberi ainul matlub. Ono kalane diterima dengan lainnya sesuatu yang diminta. Ono kalane sing kontan, ono kalane sing semoyo. Niku kalau kita memang sengaja noto doa kita, ku aku nang Gusti Allah katen jalu iki, nang Gusti Allah katen jalu iki, nang Gusti Allah katen jalu. Permintaan yang direncanakan seperti ini, itu biasanya kadang-kadang diterima dengan ainul matlub, ono kalane diterima dengan ghairu ainil matlub. Jaluk motor sing diterima sepeda motor. Jaluk sepeda motor sing diterima sepeda pancal kaya wong ngajakno proposal nang dinas-dinas ngoten lho Pak. Persis ngoten, Bun. Tapi amma idza jaro alal lisan min ghairi qastin. Kalau doa ini berjalan mengikuti lesan tanpa ada disengaja, maka biasanya ijabah itu dengan ainil matlub. Ndak kadek rencana, ndak kadek apa sampai omongane niki metu. Nun sewu. Kadang kita sok melihat orang-orang marah kepada anaknya krono anake tambeng. Akhirnya krono anake tambeng teke muni koni goblok men lho. Mengucapkan sesuatu yang tanpa direncanakan artinya dengan gerak refleks yang kita miliki karena kita dalam keadaan marah, niku langsung diterima oleh Gusti Allah, anake dadi wong pandir. Doa yang tidak direncanakan seperti ini sering terjadi dan sering diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong ngomong keblanjur, ana wong takon cak-cak apa? Aku katene nyalon ketua RT, apa menurut sampean berhasil apa ndak? Ndak, muni ndak niku akeh ndake. Kalau tidak diatur dari dalam hati, lek is diatur teko jroning ati, biasane niku lak teko nafsu. Nah, kalau enggak diatur iku jenenge dawuh niku langsung ditokne saking Gusti Allah, tidak dipengaruhi oleh keinginan nafsu apa-apapun. Ngoten. Dadi lek wis mboten diatur oleh nafsu, yo akan ketrimone ketimbang mbotene. Lek mboten diatur nang nafsu keblanjur ngomong, akan berhasil ketimbang tidak berhasilnya. Niku pasti niku. Mila kula kali panjenengan lek ngomong ati-ati sebab al-kalamu nisudu'a. Orang berbicara itu adalah separuh daripada doa. Ojo dianggap orang ngomong niku duduk doa. Ake-ake omongan yang tidak disengaja itulah yang terjadi doa. Sampean ngomong kecelakaan jebret, langsung dadi biasa ini. Ibu pegelane itu nak, kon niku stawi suki lalen aku mandar bangkrut. Oh, ojo kuatir. Rong dinong kas entek niku dunyane. Kalau Pak Dim niku tadi dawuh Pak Dim. Dawuh niku sing kanjeng Nabi man utiyat du'a lam yuhramil ijabata imma bi ainil matlub aw ghairihi ajilan aw ajilan qaulu ba'dihim hadza idza kana du'a'u sadiran an ikhtiyarin wa qasdin wa amma idza jara 'alal lisan fa innal ijaba bi ainil matlub la takadu tatakhallafu. Doa yang disampaikan tanpa direncanakan ini sangat berbahaya. Terutama doa itu yang mazlum. Delokno wong mazlum niku. Wong sing dikani ngoyo niku akeh-akeh ngomong ndak katik sadar. Arek lanang main asmara ambek arek wedok. Cinta padha cintai, seneng padha senengi bareng pacaran oleh 2 tahun, maka oleh sang pria cewek niku wau ditinggalkan begitu saja. Aduh. Sing cewek loro atine sampai kepelincut ngomong, masya Allah Gusti, kulo niki kok cek nemene dinyek nang pacar kulo niku, panjenengan paringi coba sing gede. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang dikaninga ya itu kebanyakan diterima nang Allah Subhanahu wa taala kontan jreng, ndak kate opo-opo langsung. Akeh-akeh kaya ngoten. Mila kulo kali panjenengan ngati-ngati. Ojo sampai ngani ngoyo niku wau contoh yang paling sederhana sekali tulinane arek enom niki. Untuk contoh yang selanjutnya panjenengan bisa mengembangkan sendiri. Mila dongane tiyang sing didzalimi niku akeh diterima nang Gusti Allah karena kebanyakan orang yang didzalimi itu mengucapkan kalimat tanpa kesadaran. Loh, kalau mengucapkan kalimat tanpa kesadaran, mengucapkan kalimat tanpa diatur niku jenengi kalimat niku langsung Allah sing ngetokno tanpa ada keinginan bagian daripada nafsu kita. Pada mila monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu itiraruhu. Al-arifu utawi wong kang makrifat karo Gusti Allah iku la yazulu ora ilang-ilang apa itiraruhu kebutuhane. Al-arif ay ihtiyajuhu tegese kebutuhane al-arif bal huwa balik utawi itirar daimun iku kang langgeng apa itirar mustamirun tur kang netep apa itirar li syuhudi krono oleh nyaksini al-arif qabdatallahi ing oleh genggeme Allah ing oleh genggeme Allah asyamilata kang mengkuh apa qabdah almuhitata kang ngeliputi apa qabdah wali ma'rifatilan krono ngertini al-arif binafsihi kelawan awak dewene al-arif wabimalan kelawan barang alaihi kang melarat kang tetep ingatasi al-arif minal faqati bayani saking bangeti fakir wa ta'akuki lan nyotoe al-arif bidhalika kelawan mengkono-mengkono itirar fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambean.
1: sehat agar ilustris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Musirah dari Sumber Mulia. Saya sakit diabetes selama 15 tahun. Saya sudah berobat kulukilir ke Jawa. Dari orang-orang ngomong ini itu sudah saya turuti, saya buktikan, tapi belum ada hasilnya. Kaki saya sampai bengkak dan meletus jadi kureng. Setelah itu, tetangga saya juga punya penyakit diabetes. Dia ngonsumsi agar ilustrop ini, bilangnya terus cepat kering. Terus saya diajak untuk minum agar ilustrop. Akhirnya habis sekitar 10 botol, kaki saya jebrotnya sudah sembuh, sudah nggak kurengan lagi. Sampai akhirnya saya bisa datang ke radio dan memberi kesaksian ini. Ini saya kemarin kan juga habis ngedrop sampai 600 gula saya. Tuh saya terus langsung minum agarilus itu. Sekarang gulanya sudah turun, tinggal 350. Jadi untuk saudara-saudari saya, jangan ragu lagi. Monggo minum agarilus yang sudah terbukti khasiatnya. Saya sendiri mengkonsumsi. Sekarang saya sehat berkat agarilus. Agarilus memang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Ma'rifu la yazulu ittiraruhu. Wong sing makrifat nang Gusti Allah ini selama-lamanya selalu sangat butuhne nang Gusti Allah. Tidak pernah merasa dia tidak butuh datang Gusti Allah. Niku jenenge al-arif. Saat de'e suge, ya de'e tetep butuh nang Gusti Allah. Butuh ya napa? Supaya kekayaannya dijaga oleh Gusti Allah dan bisa digunakan pada sesuatu yang lebih bermanfaat. Di saat de'e niku dalam keadaan fakir, ya de'e sangat butuh datang Gusti Allah. Dia minta supaya kefakirane menjadi jalan-jalan, menjadi batu loncatan untuk beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Satu yang kedua, nek iso cekne Gusti Allah maringi rezeki nang tiang sing fakir kala wau dengan cara dan model sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jare Gusti Allah pun tetidak ini ku dalam keadaan kaya tetap ingat datang Gusti Allah. Dalam keadaan fakir dia tetap membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Niku jenenge tiang sing makrifat nang Gusti Allah. Mboten diwalik, lek tepak sugih ra eling. Lek tepak ndak duwe masalah sampean, ndak mule-mule teko pasarean. Maca Yasin karepe kemingin barokah Mbah Wali. Maca Yasin ping petang juta. Moco ayat kursi ping 400.000, moco amanah rasul ping 500.000 dan seterusnya. Noten lek butuh. Jajal tepak ndak butuh. Melecing. Ojo nang pasarean delok ae ndak delok. Ini adalah kita. Lek wong sing marifat nang Gusti Allah mboten. Suki ndak duwe pangkat dari rakyat jelata, dia tetap selamanya akan membutuhkan datang rahmat soho bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Niku jenengi wong makrifat. Artine soke yo uripe ngati-ngati, ndak duwe uripe nggih tetep ngati-ngati. Tidak menjadikan kekayaannya itu tidak menjadikan dia lupa diri. Kemelaratane de'e ndak ndadekno sampai ngesot-ngesot butuh nang peparinge menungso. Ngoten lho Pak, niku tiyang sing makrifat. Ai ihtiyaju bal wa daimun, artine botone nang Gusti Allah niku langgeng. Napa kok langgeng ke? Li syahadat li syuhudi qabdatullah asyamilah al muhithah. Karena dia sadar bahwa kehidupannya itu selalu ada di dalam genggamannya Allah. Lalek saat niki wong niku wis ngrasa uripe ana ning genggamane Gusti Allah, apa kate macam-macam. Kayak dene sampean uripe ana ning genggamane menungso. Ono di telapak tangannya menungso yang dekat dengan mata manusia itu, dekat dengan tangan manusia itu. Sewaktu-waktu panjenengan nyalah-nyalah sampean karek nyeletik tok ngoten. Sewaktu-waktu panjenengan duwe kesalahan karek dibuak ngoten tok. Orang yang hidupnya seperti ini apa akan pernah ada kesempatan untuk mengaku tidak butuh pada pertolongan Allah? Mboten. Lah wong makrifat niku merasa selalu di dalam genggaman Allah, selalu terlihat oleh Allah. Idza kunta wahidan fallahu tsanihi. Kalau sampean sendirian maka yang nomor dua adalah Allah. Wa idza kunta tsalitsan, kalau sampean orang yang bertiga maka fallahu rabi'uhu, Allah adalah yang keempat. Artinya dalam setiap langkah kita baik sendirian utawa bareng karo wong liya, niku Allah tidak mungkin enggak tahu dengan perbuatan sampean itu, enggak mungkin. Lu nek wis paham, sampean wis ngerti kalau kita itu selalu dalam pengawasan Allah, mana mungkin kita akan melanggar perintah Gusti Allah? Mana mungkin kita mengatakan tidak butuh datang rahmat Gusti Allah? Ndak mungkin. Wali ma'rifati binafsi lan krono awak ini ku ngerti, ngerti karo awake dhewe. Lan ngerti dengan sesuatu yang sedang dia alami. Ngerti kalau dia itu sangat butuhnya nang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia faham sangat membutuhkan kepada Allah, sangat butuh datang pertolongannya Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Melbu metu ni ambekan iki kula mbek sampean butuh nang Gusti Allah. Wong lek wis kena lara jantung, kena lara paru-paru, ndak mari-mari nyedot oksigen teko cangkeme untuk membantu pernafasannya.
Lah ini namanya kita butuh bantuan saking Gusti Allah. Lelek wong makrifat niku dia sadar bahwa setiap nafas keluar masuknya nafas kita ini yang mengeluarkan nafas Gusti Allah, yang memasukkan nafas juga Gusti Allah. Lelek wis sadar koyok ngeten, berarti dia juga sadar bahwa orang-orang yang makrifat itu tidak pernah terlepas dari sifat butuni datang rahmati Gusti Allah. Mikhilafi wairihi lawan bedane liyane al-arif fa inna umongko sak temene ghair tarotan in dalam saambalan iku yattaru ittara yattaru butuh sapa ghair lek butuh fayatmu mongko ndonga sapa ghair wa tarotan lan in dalam saambalan yatmu ndonga sapa ghair min ghairi tirarin saking tanpa darurat. Uang niku lek mboten makrifat nang Gusti Allah niki kadang-kadang ndungone niku ngenteni lek awake kepepet. Kadang-kadang ya wonten satu saat kadang-kadang masih ndak ndonga, masih ndak butuh nang Gusti Allah niku ndonga, tapi lek tepak butuh ndungone tambah mantep. Niku jenenge wong durung pati makrifat nang Gusti Allah. Lek ndak pati butuh ndungone melek biasa ngeten. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa'afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut. Motone ambek tetep delok, tapi le awake tepak butuh Allahumma.

0: Ya Allah.
1: Ambil nangis-nangis. Oleh tempat nemen butuh ni. Jajal wo, tempat tak butuh nang Gusti Allah. Dungu ambil sakarepan. Ini namanya orang masih belum kenal dengan Gusti Allah. Niki jenenge wong durung makrifat karo Gusti Allah. Lek tiyang niku makrifat nang Gusti Allah, mboten ngoten carane. Tetap ya ini. Dungu ni mantep. Utawa ndak mantep, ya pancet ngoten niku wis. Susah dungone ya ngoten, bunga dungone iki pancet seperti itu modelnya. Iku jenenge la yazulu ittiraru. Wa dzalika utai mengkono-mengkono ikhtilaf. Iku annatirarul ammati sak temene hutune wong awam. Iku bimusiratil asbabi. Kelawan perkara kang nangiaken nyatane pira-pira sebab. Niki ngeten niki jenenge idhofah bayaniyah. Mimusirotil asbabi kelawan biro-biro barang kang nangi akan nyatani biro-biro sebab liqolabati dairotil hisi krono ngelindini garis-garisi pengroso ala mashadihim ingatasi ala mashadihim ingatasi persaksinani amma ingatasi perasaani amma ngatan faidha zalat mongkori kalani ilang opo musirotul asbab zala mongko ilang opo itiroruhum butuni amma. Dadi lek wong awam niku kadang-kadang butuni nang Gusti Allah lek ono perkara sing terjadi yang menyebabkan kita ini susah. Lho niku baru ndonga. Kalau tidak ada sesuatu yang menyusahkan diri kita, biasanya ndak patek ndonga. Niku wong awam. Lek ono bencana alam, waduh nangis nang Gusti Allah, Gusti panjenengan niki maringi coba kok cek gede nih Gusti sepunten nih sing kata kula kok ngeten ya Allah. Niku lek tempat butuh. Lek tempat ndak butuh sampean Masya Allah. Wes. Cari tiang sak niki ancur besena telur. Ancur besena telur. Tapi lek tempat butuh lungo niku sampe nangis kok ndak ro isin.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu man udzina lahu fi du'a futihat lahu abwabur rahmah.
1: Sopone wong sing cangkeme niku dibuka untuk berdoa datang Gusti Allah, maka berarti dia dibukakan pintu rahmat oleh Gusti Allah. Niki dawuhne Kanjeng Nabi. Nah selama orang-orang selama ini padahal ya, wong makrifat nang Gusti Allah itu sangat membutuhkan selalu dan setiap saat datang rahmat Gusti Allah. Enggak tahu wong makrifat nang Gusti Allah niku ndak butuh nang rahmat niku ndak tahu. Butuh terus. Awake urip niku butuh karo nikmatil ijad untuk melanjutkan kehidupannya, dia butuh nikmatul imdad. Kapan kula wek panjenengan ndak butuh nang rahmat Gusti Allah? Rasane sampean mulai teko lahir sampai saiki iki ambakan niku sing ngetokno sapa? Ngene lho. Nah kalau orang itu makrifat datang Gusti Allah, dia tetap punya kesadaran bahwa orang yang berdoa itu akan selalu dibukakan pintu rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Nah rahmat ini selalu kita butuhkan setiap saat, bahkan setiap nafas kita.
2: Jadi falau syahida mongkola falau syahidu mongkola mono nyakseni sopo amma qabdatallahi ing penggenggamane Allah asyamila takang mengkobo kobo almuhito takang ngeliputi lho.
1: Genggamane Allah niku ngeliputai.
2: Sampean berbuat apa saja Allah tahu. La alimu moko yaktine yakin sapa amma anat tirarohum ing sak temene kebutuhane amma ilallahi taala maring Allah taala daimun iku kang langgeng.
1: Andai kata orang-orang awam itu faham, sadar kalau mereka hidup itu selalu dalam genggaman Allah dan genggaman Allah itu ngeliputi. Allah ana ning wetan sing ning kulon ketok. Allah ana ning kulon sing ning wetan ketok umpama kaya ngoten. Tapi berhubung Allah itu enggak butuh pada tempat, di mana-mana saja pasti ada Allah. Sampean berbuat apa saja, Allah tetap tahu. Posisinya sampean niku wau ndik pundi mawon, Gusti Allah nggih tetap semerap. Ngoten.
2: Jadi paham, andai kata itu mereka itu tahu kalau qabdutullah itu al-muhito meliputi la alimu, maka niscaya mereka itu akan yakin bahwasanya itirornya mereka butuhne wong awam niku datang rahmati Gusti Allah niku adalah langgeng dan selamanya.
1: Jadi kampangan ini ku mandar muka ku lambek samen di datek no wong sing makrifat nang Gusti Allah yang selalu berdoa minta kepada Allah baik dengan kesadaran atau tanpa ada kesadaran. Malah dikiriki wonten tahu kala Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf radhiyallahu anhu wa kaifala yujibuhu wa huwa yuhibbu sautahu. Bagaimana Allah itu tidak akan mengkabuli doanya orang yang berdoa? Lawang Gusti Allah niku lho krungu nang suarane wong sing donga niku seneng. Allah mireng dateng suarane tiang sing donga niku Allah seneng. Walaula dzalika ma fadhalahu baba doa, andai kata Allah mboten seneng. Laula apa Gusti Allah ngongkon tiang niku cangkeme jekne donga mboten. Oleh Gusti Allah niku buka nang cangkem kula panjenengan untuk berdoa karena Allah itu senang mendengar suara kita ketika kita berdoa. Ya kula mbek sampean kan mboten ya ono wong ngemis malah pegel. Mas, duwe Mas. Iku mangkel iki. Ketok wong jalukan ngono kaya pegel. Luwe-luwe lek wonge pancene medit. Dadi gampangane ngene lho. Lek ono wong dijaluki kok pegel berarti lek ini medit. Sampean delok dhewe jati sampean tuh. Lek wonten tiyang jaluk nang sampean-sampean kok pegel berarti sampean iku medit. Lek ono wong jaluk nang sampean-sampean niku seneng temenan di hati ini berarti pancene loman. Tapi ojo cerita nang wong. Kok mulai ono wong jaluk sampean rasa seneng di hati ini cerita aku lek ono wong jaluk iku seneng aku. Iku malah ndak dadi lillahi taala sampeanku dadi wong riya. Eman saken sampean. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menten ingkang saged kula aturake, salalu putih kula nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam sayangku. Apa kabar ya di malam ini, keluarga sehat ya? Nah, di awal bulan September, di tanggal 1 September 2026, keluarga sehat ya. Semoga awal baik ya, awal segalanya harapan kita semuanya ya. Amin. Jumpa kembali bersama Jess di Dang Dasar ke malam persembahan Zigom Magnesium Cream untuk di malam Rabu besok. Aja segar buat keluarga saya 1 jam 30 menit ke depan. Jangan kemana sayang, tetap di Dang Dasar ke malam persembahan Zigom Magnesium Cream.

episode Dedeng Keluarga Sehat ya. Ada bunga desa yang ku puja. Ada sekarang di mana bes ya? Es di gondol kucing gak nih bes? Terima kasih untuk di malam keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk di hari ini ya, yang sudah hadir di acara bakti sosial dan juga cek kesehatan gratis ya. Untuk di ya Margototo Kota Metro keluarga sehat ya. Hari ini terakhir bias ya, luar biasa. Kemarin di hari pertama ya kan di Inovasi Radio ya, ada juga di rumah makan Rowo Ireng, Radio Kansa Tridatu, dan terakhir di Margototo Kota Metro. Terima kasih untuk keluarga sehat yang ada di sana. Sudah memborong produk herbalnya, sudah konsultasi juga bersama Buddha Mita Aninjaya, konsultan herbal Gadilus ya, dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah memborong juga produk-produk herbal lainnya. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, atau kedidang gestor ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat ya, dari Indonesia yang punya permasalahan seperti untuk ya persendian ya, untuk lambung, darah tinggi, insomnia, ini juga bisa keluarga sehat ya. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, ini produk terbaru dari Agarilus ya, yang pastinya terbuat dari 100% bahan herbal pilihan keluarga sehat ya. Di antaranya ada magnesium, keladi tikus, glukosamin, ada bagakan, dan juga ya ada kolagen. Manfaatnya juga sangat banyak banget keluarga sehat ya. Seperti untuk meredakan untuk gangguan benjolan ya, meredakan pegal, nyeri otot, dan juga persendian, bantu untuk ya yaitu untuk menurunkan ya tekanan darah ya, keluarga sehat Indonesia, menjaga kesehatan jantung, untuk menstabilkan gula darah, dan juga menjaga kesehatan tulang ya, untuk meredakan nyeri head, dan juga membantu ya pastinya untuk mengatasi insomnia ya, membantu untuk meringankan asam urat, asam lambung, dan juga untuk masalah kulit. Untuk Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, cara penggunaannya itu dioles sebagian tubuh yang sakit

Pokoknya untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, untuk di call center kita atau di ya nomor CS kita di 0831 760 600.

Dan untuk keluarga sehat yang mau jodi atau juga pesan antar juga boleh banget keluarga sehat Indonesia ya. Silahkan besok aja semarak ke Sukadana ya, Sarirejo ya. Atau mungkin yang ada di Raman Utara seperti banyak kerumbia, bisa banget keluarga sehat ya. Ya mungkin untuk produk herbal yang sudah habis atau mungkin yang mau mencoba produk terbarunya yaitu Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat, silahkan boleh. Untuk produk-produk herbal juga bisa dikonsumsi setiap hari untuk penjagaan keluarga sehat ya. Tapi untuk pengobatan untuk keluarga sehat harus dikonsumsi sehari 3 kali. Atau di pagi, siang dan juga di malam hari keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Ya masih di dangdut serikman keluarga sehat ya. Sebelah sih makin berkelas keluarga sehat. Jangan lupa untuk keluarga sehat ya, setiap pembelian untuk ke BLC. Dalam kemasannya sudah ada kuponnya best, jangan lupa diisi ya. Jadi untuk keluarga sehat ya dari Isya. Untuk di sobat Edi Malam juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk produk-produk ya, herbal lainnya atau Jigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Jigo Magnesium Cream keluarga sehat ya.

Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di kesempatan di malam ini, untuk yang pastinya ingin dapatkan juga magnesium krimnya keluarga sehat, silahkan langsung aja keluarga sehat Indonesia ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya, seperti untuk asam urat, rematik ya, untuk asam lambung, jantung, untuk permasalahan kulit atau yang punya benjolan, keluarga sehat ini bisa banget ya. Selamat malam, terima kasih untuk yang keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Baik untuk di radio terima dan juga jaringan ya. Ada Mbak Rusmiati dari PAN sudah mendapatkan Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Terima kasih Bu, sehat selalu. Ada Mbak Sulasmi Margatota juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Krim. Terima kasih juga untuk di keluarga sehat ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Krimnya ya. Atau tadi sudah hadir di acara bakti sosial di Margatota keluarga sehat ya. Pak Kardi Pakalongan ya, dia sudah mendapatkan Zigo Magnesium Krimnya keluarga sehat ya, untuk keluhan benjolnya ya. Dan juga selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih untuk yang sudah mempercayakan untuk Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Baik untuk yang baru pertama kali atau mungkin yang sudah habis 2-3 ya. Dan untuk Zigo Magnesium Krim juga produk terbaru kita keluarga sehat ya. Tapi untuk manfaatnya tidak diragukan ya. Sekali oles langsung hilang segala permasalahan ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat, terima kasih atau dirimu ya sayang kecintaku sudah mendapatkan untuk produk herbal lainnya. Baik untuk ya susu kambing Etawa Zigo 26, ada Pak Sutoyo dari Bahwai Lampung Barat sudah mendapatkan Zigo 26. Selamat malam juga untuk ini keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan Zigo 26 nya ada Bu Kusniah Metro Kibang. Selamat malam juga ada siapa lagi? Ada Pak Samsuri Margarjo Metro sudah mendapatkan ya untuk ya sukambing Etawasi keluarga sehat. Karena masih ada promo beli 3 cuma Rp200.000. Mbak Ukti dari Padang Dalam Lampung Barat sudah mendapatkan juga dua namanya keluarga sehat ya. Kalau yang ingin dapatkan silakan langsung aja dapatkan untuk di radio Trirama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Oke. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam dan salam sehat selalu untuk semuanya. Untuk di malam Rabu di keluarga sehat di tanggal 1 September 2026 ya. Awal ya bulan. Semoga awal baik ya untuk di bulan ini keluarga sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk di keluarga sehat Indonesia, jangan kemana-mana sayang. Ya, untuk Rimani tetap di dangdut sore ke malam tentunya. Persembahan Zigo Magnesium Cream bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Samila, bote.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
4: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
6: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari Tribata News, upaya Polres Lampung Tengah dalam membina generasi muda terus dilakukan melalui kehadiran Babin Kamtibmas di lingkungan sekolah. Seperti yang dilakukan Babin Kamtibmas Polres seperti banyak Aibda Arisa Putra SH saat menjadi pembina upacara bendera di Komplek MA Ma'arif 03 dan MTS Ma'arif 11 Seputi Banyak pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Aibda Arisa Putra menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para pelajar, diantaranya pentingnya disiplin, mematuhi aturan lalu lintas, menjauhi narkoba, serta menghindari kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, geng motor, dan balap liar. Ia mengajak para pelajar untuk terus menorehkan prestasi, mengasah potensi dan bakat yang dimiliki, serta mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif. Menurutnya, prestasi yang diraih bukan hanya menjadi kebanggaan bagi diri sendiri, tetapi juga keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Bolon maupun lingkungan sekitarnya. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Bolon

0: Kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Syaga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Oke, masih di Pasuransigen dari Jalan di Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibor, Lampung Timur, sayang. Masih di Dung Desa Kemalung Persaman Jigo Magnesium Krim Keluarga Sehat ya. Luar biasa pokoknya di malam ini Keluarga Sehat ya, di awal bulan September ya, awal yang luar biasa. Jadi untuk Keluarga Sehat yang punya permasalahan kesehatan bisa ya, atau konsultasikan bareng kita Keluarga Sehat. Langsung aja hubungi di call center kita di 0831 760 600. Jadi untuk dengan Keluarga Sehat ya, Zigo Magnesium Cream, produk terbarunya ya untuk Keluarga Sehat di Indonesia, bisa langsung aja dapatkan untuk di radio dari Rama dan juga jaringan. Jadi untuk Keluarga Sehat yang ingin dapatkan langsung aja di radio dari Rama dan juga jaringan ya, tidak tersedia di toko online manapun Keluarga Sehat ya, untuk jamin keaslinya Keluarga Sehat ya. Dan untuk di malam ini juga Keluarga Sehat yang mau cewek di pesan antar juga boleh sayang ya, nanti bisa diantarin ke sini untuk Kecamatan Waibungar Purbolinggo dan sekitarnya, atau mungkin untuk Keluarga Sehat yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa sampai di Keluarga Sehat ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta untuk di malam ini Keluarga Sehat ya. Ya masih aktivitas juga, semangat selalu, semoga dinding-dinding yang sudah jasa hadirkan atau kirim Keluarga Sehat bisa menghibur. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, isya bagi yang menjalankan Keluarga Sehat. Jangan lupa juga dapatkan produk promo-promo ya untuk di bulan September nih Keluarga Sehat ya. Bulan September Keluarga Sehat Indonesia, langsung aja pokoknya untuk Keluarga Sehat yang punya ya permasalahan kesehatan, dapatkan produk agar ilusnya ya, untuk produk herbal lainnya juga Keluarga Sehat ya, untuk promo September. Pembelian untuk BLC ya, di dalam kamar sudah ada kuponnya untuk gelegar ya, 11 tahun 11 makin berkelas Keluarga Sehat ya. Pembelian atau agarul drink gratis ya, agarul drink beli 1 seldi gratis 1 seldi, beli 1 morinda gratis 1 morinda, beli 2 baking gratis 1 baking, dan beli untuk madu KJ beli 1 gratis 1 juga masih ada jika stoknya masih Keluarga Sehat ya. Maka dari itu yuk buluan langsung aja bisa dapatkan ya. Pokoknya jangan sampai kamu kehabisan, jangan sampai kamu nunggu wah habis nih, nah itu bes. Pokoknya langsung saat kalau ada promo langsung aja dapatkan, kalau bisa borong sebanyak-banyaknya Keluarga Sehat Indonesia stok ya, karena produk herbal ya untuk Keluarga Sehat Indonesia yang sudah dapatkan bisa dikonsumsi setiap hari bes ya. Kalau jika lebih baik daripada mengobati, tidak harus kamu nunggu ya kamu sakit ya, baru deh kamu konsumsi Keluarga Sehat Indonesia ya. Jadi kamu harus sih ya, sedia selalu konsumsi setiap hari atau pencegahan atau pengobatan sehari 3 kali ya, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur tentunya. Oke, waktunya just pamit sayang. Nanti dilanjut di goyang malam ya. Terima kasih untuk Keluarga Sehat yang ada di Margototo, Kota Metro, yang tadi sudah hadir di acara bakti sosial bersama Buddha Mita, bersama kru Radio Trirama dan juga Radio Duta ya. Terima kasih sudah borong juga untuk produk-produk ya, herbalnya. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Trirama. Bye-bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Halo, ketemu di awal September 2026. Fadi bakal temani keluarga sehat sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Be.

Okay, selain donatur dilarang ngatur. Spesial untuk warga sehat ya malam hari ini, mudah-mudahan pada subur. Awal September nih bos, gimana Septembernya keluarga sehat? Hari ini tanggal 1 ya, lembaran pertama di bulan September 2026. Jadi momen spesial untuk keluarga yang lagi ulang tahun ya. Mungkin ulang tahun pernikahan atau bahkan ulang tahun anak ya. Mudah-mudahan panjang umur yang punya hajat ya, semoga hajatnya terkabul dan tahun ini menjadi tahun yang baik untuk keluarga sehat ya. Selamat melangkah di bulan September. Fokus pada prosesnya ya keluarga sehat, apapun proses di bulan ini. Mungkin keluarga sehat lagi proses kehamilan ya, atau bahkan di bulan ini ada yang proses baru mulai kerja atau proses buka usaha. Mudah-mudahan semuanya lancar. Selamat datang bulan September, semangat segar ya. Mudah-mudahan target kita tercapai di bulan ini. Kayak biasanya keluarga sehat Fani bakal temani Anda sampai jam 10. Waktunya stay tune di 93,1 FM Radio Trirama di Goyang Malam. Asik sekali besti. Mau ikutan gabung mulai telepon, SMS juga WhatsApp ya. Malam ini kita pakai nomor call center agak rilis dulu ya. Nomornya masih sama 0831 760 600. Ya mau gabung sekali lagi telepon di nomor call center agak rilis 0831 760 600. Partisipasinya Fadi tunggu sampai jam 10 malam. Selamat beraktivitas untuk keluarga yang masih sibuk ya. Malam hari ini masih banyak pesanan, barangkali masih mempersiapkan segala macam dagangan ya. Ya lagi jualan juga, semangat. Jualan malam-malam ya, gak apa-apa keluarga sehat. Bulan September mudah-mudahan jualannya lancar, penjualannya juga makin banyak, dan pastinya dagangannya cepat habis ya. Semangat deh untuk para penjual-penjual yang ada di toko-toko, yang ada di pinggir jalan ya, yang ada di depan-depan masjid atau di depan-depan tempat yang rame-rame di pasar ya. Pokoknya semangat kerja kerasnya untuk hari ini keluarga sehat yang sudah rampung aktivitas dan sekarang lagi santai. Alhamdulillah, rasanya gimana santainya? Widuh, santainya ya enak banget ini, ditemani Trirama ya, santai bareng bersama Ayang, mungkin juga lagi menikmati cemilan-cemilan hangat. Waduh, pokoknya lengkap ya, semuanya ada di rumahnya keluarga sehat. Ya udah deh kalau gitu, selamat menikmati suasana santai, terus jaga kesehatan tubuh dengan rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Mumpung ini ya, kita di awal bulan September ada promo terbaru keluarga sehat. Promo apaan tuh? Promo sepakat September paket hemat. Untuk promo-promonya apa aja ya, nanti bakal Fadi kasih tahu informasinya. Tetap di Goyang Malam, asik sekali bestie.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun kok
2: Rose? Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan Bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kanthi sepuh-puhipun muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: 93,1 Tri Rama FM.
2: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: warga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: Balik lagi keluarga saat masih digoyang malam, asik sekali Besti. Judul-judulan ini lagu-lagu-laguan. Berarti ini lagunya gak bener ya. Lagunya bener kok, cuman judulnya ngawur ya. Apaan judulnya? Judul-judulan keluarga sehat. Lagu buat happy-happy aja ya. Kalau zaman dulu tuh lagu tuh diciptakan untuk suasana kumpul-kumpul ya. Jadi ketika lagi nongkrong sama teman-teman atau bahkan sama keluarga sambil gitaran ya, sambil menciptakan lagu yang asal-asalan tapi nadanya enak didengar ya, dan jadilah sebuah judul lagu yang berjudul judul-judulan. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini. Ya, ikutan gabung via telepon, SMS juga WhatsApp ya. Kita gabung di nomor call center 08317606600. Ditunggu partisipasinya sampai jam 10 malam ya. Tak tunggu lo yang mau gabung sekali lagi di nomor call center 08317606600. Ada yang sudah gabung. Halo, goyang malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, goyang malam.
1: Ya.
0: Asik sekali, Besti.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, asik.
0: Dengan halo. Siapa? Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Suratman di Jambi.
0: Oh iya, lagi dengerin Radio Tri Rama via streaming ya?
1: Iya, ini mau pesen buku agar rilis nih, Pak.
0: Oh iya, oke deh, nanti ya di belakang layar kita lagi siaran ya, Pak ya. Oh alah, malah pesen juga. Kok ya pas nelpon pas mandi siaran ya. Nanti pesen ya, Pak ya, di belakang layar ya. Silakan yang mau telepon lagi di 0831 760 600. Sekarang bulan September keluarga sehat ada promo sepakat September paket hemat. Waduh, ini paket apa aja ini? Ini paketnya produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM yang ada bonusnya. Bonusnya yang pertama ada Tri Rama KJ, beli 1 gratis madu kuat alami. Waduh, lumayan ya. Terus ada lagi Agarilus Drop, beli 1 gratis 1. Selte, beli 1 gratis 1. Susu Etawa Drink, beli 1 gratis 1. Terus apa lagi yang promo? Morinda, beli 1 gratis 1 ya. Dan untuk promo-promo lainnya menyusul keluarga sehat. Ya wes ya, silakan diborong di Radio Tri Rama FM dan jaringan yang mau

0: kesini silakan, kita buka setiap hari. Barangkali keluarga sehat mau pesen ya, boleh aja di 0831 760 600, ya nomor ini nih, bisa buat konsultasi atau bisa tanya-tanya dan sekalian pesen, minta dianterin produknya. Nanti bakal kami antarkan sampai ke rumahnya keluarga sehat. Oke, dan terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilus dan produk BOC atau bahkan produk herbal Radio Trirama FM dan jaringan yang hari ini sudah borong ya, borong di acara Baksos Bakti Sosial hari terakhir di Pasar Margo Toto Metro Kibang. Antusiasnya hari ini banyak banget, alhamdulillah sudah mengikuti acara baksosnya dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan produk-produk kami membawa berkah untuk keluarga sehat. Terus untuk keluarga, jangan lupa ikuti acara-acara baksos ya, untuk hari-hari atau event-event berikutnya. Dan untuk keluarga sehat yang mau datang langsung ke Radio Trirama FM, monggo ke sini. Kalau mau cari produknya di online ya, hati-hati karena kita nggak jual produk herbal di toko online manapun. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Bestiku yang imut.
1: Malam juga, amit-amit.
0: Ya Allah, amit-amit. Aduh, ini amit-amit kalau sekarang. Tapi kalau dulu kan sangat imut ya, Mak, ya.
1: Iya, Pak Warno ada kesengsemo. Karena ini imut-imut, saya lagi amit-amit deh.
0: Sekarang tuh amit-amit lagi dulu. Amit, Mak, aku njaluk ngapura, Mak. Maksudnya gitu loh.
1: Nggih, amit-amit. Nyuwun sewu, Bu.
0: Iya, kan semakin bertambahnya umur kan orang jadi amit-amit kan gitu.
1: Amitnya bisa naik. Amit, Mbak, itu aja.
0: Kalau amitnya sambil gini boleh enggak, Mak? Amit.
1: Itu menjijikkan.
0: Oh, itu menjijikkan.
1: Amit-amit.
0: Oh iya. Oke, deh, sehat kabarnya, Mak, hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu sehat, Le?
0: Alhamdulillah baik juga. Doanya dong di bulan September ini.
1: Ya, kan kamu kemarin kan ingin cita-cita menjadi juragan sembako. Itu tak doain, moga-moga apa yang menjadi keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Apa yang kamu butuhkan selalu dicukupkan oleh Allah.
0: Amin.
1: Beri kesehatan, umur panjang, jodoh yang soleh-soleha.
0: Amin. Doanya matur nuwun ya, Mak ya.
1: Amin.
0: Oke, silakan, Mak.
1: Requestnya Humor Cinta.
0: Humor Cinta.
1: Iya.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya siapa ya, itu loh yang cium boleh, cium boneka itu loh.
0: Tiga mawar
1: boleh
0: merah.
1: Disikat. Oh, ya benar itu.
0: Itu lagunya.
1: Itu lupa aku.
0: Tiga mawar merah itu lagu lawas, Mak. Belum ada yang terbaru, Mak.
1: Oh, belum ya.
0: Itu kalau mau request akhirain besok di acaranya AJS aja ya.
1: Oh, itu.
0: Cocoknya di
1: aku
0: situ.
1: Aku kan tadi lihat di HP kok ada gitu. Ya udah, kalau enggak ada itu aja. Lali Pandi.
0: Yang kayak mana liriknya?
1: Nanti ajalah.
0: Iya,
1: aku tak salam-salam dulu.
0: Oke, okay deh.
1: Ada Kang Pur Kentung, penjaga cinta malam. Lia Julius Penny malam. Ada Pak Warno yang lagi itu melenting-lenting malam juga.
0: Melenting apa?
1: Terus ada penjaga melenting baku Pandi.
0: Oh iya.
1: Kirain minting duit.
0: Oh alah, ya itu aku minta. Kalau mbakku aku yomo.
1: Nanti kalau kamu kesini nanti tak kasih 2000.
0: 2000 berapa lembar? 100 lembar
1: 10
0: mau.
1: Aja, 10.
0: Oh alah, 2000 kali 10 berapa? 20 ribu. Cocok lah buat beli pecel ya.
1: Dapat pecel sama tempe.
0: Ya Allah. Oke, terus
1: ada Mbak Neri, terus Mbak Atun, Duka Lara malam.
0: Buat
1: ini Bu Rumiase, ada Bu Damiase juga malam, sama Broto Mas Wiki, ada di DW Kak Ahyar malam, Pak Etara, Pak Yanggit malam juga, ada Mbak Wandira, masalah Mebel Wayu Endra, Kang Firman malam, Bu Kepala Christine, Pak Mimel, Pak Andre, Pak terus tampak Tugi Demampang Tampan malam, ada Italiana Nasution malam juga, ada Marianti, ada Pak Jumiran, ada Mama Lili, Bunda Lili, Pak Eri Pading malam juga, Bunda Samba, Mama Moklas, Mama Bagas, Bu Esena, Nelin, Bu Muslimah juga malam.
0: Malam.
1: Mai Diana, Mary Susanti, Lek Turino malam, Mbak Juhartati malam, Kang Darjo sama Pak Gatot sama Bu Suprapti malam.
0: Malam.
1: Itu loh. Aduh lali ke Pandi udah salah, itu adalah Istana Cinta aja lah.
0: Istana Cinta. Istana Cinta apa Istana Bintang?
1: Oh, Istana Bintang. Lah lali meneh Pandi.
0: Ya Allah.
1: Jenenge ya faktor U Pandi.
0: Iya, kalau buat maklum bukan Istana Bintang.
1: Apa?
0: Istana Demit.
1: Sing penak aku request asline iki nganu.
0: Apa mah? Asline
1: sing penak asline sebutir bangkai.
0: Iya, itu ada kok, ada ya.
1: Ada, iya. Dalang tak sebutir bangkai aja lah.
0: Sebutir bangkai apa Istana Bintang? Mau yang mana?
1: Sebutir bangkai aja lah biar orang-orang tuh inget.
0: Ingat apa?
1: Gimana biar berbuat baik di dunia gitu loh Bandi.
0: Enggak suka ngawur, enggak suka ngibahin orang ya.
1: Nah, bener.
0: Kayak siapa mak contohnya?
1: Kayak yang on air.
0: Kayak aku. Kayak maklum.
1: Waktu-waktu.
0: Aduh. Oke deh.
1: Makasih waktunya.
0: Oke, sama-sama mak. Banteng radio mak.
1: Banteng dirama, matur nuwun.
0: Yeah, sami-sami. Terima kasih maklum sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya yang mau telepon pakai nomor call center ya keluarga sehat di 0831 760 600. Tiba-tiba ada yang nelpon ya, orang mesen obat ya. Kok bisa pas pula nelponnya pas Pandi siaran? Kan Pandi gak tahu ini penelpon tuh tujuannya mau ngapain. Halo goyang malam.
2: Sekali besi.
0: Asik sekali besi.
2: Mau pesen obat.
0: Ini nomor siapa ngomong-ngomong Mas Julius ya? Oh ala, orang pesen
2: obat ini.
0: Iya, untung aja gak minta ini Mas. Biasanya nelpon kan ada yang minta yang kecelakaan itu loh. Aduh.
2: Tadi lo kok ini kok gak diangkat.
0: Iya. Pas tak angkat
2: tiba-tiba maklum kirain di WA. Ternyata
0: enggak juga. Namanya orang Mas beda-beda tujuannya.
2: Belum pulang ke merantaunya.
0: Siapa?
2: Yang merantau belum pulang.
0: Yang merantau kayaknya enggak bakal pulang.
2: Kenapa yang pulang?
0: Betah di jalanan.
2: Kayaknya iya kayaknya.
0: Bentar lagi kayaknya pulang ya. Kalau ya, pulang ya, terus bawa oleh-oleh.
2: Ya, tanya dia bawa oleh-oleh apa enggak. Saya lho,
0: ada ya dirimu yang ngasih tahu, aku yang orang rumah kan gitu. Menerima.
2: Oh. Kayaknya bawa oleh-oleh ya.
0: Apa?
2: Mas permata dan juga.
0: Alah, ya enggak mungkin paling baju kotor ya.
2: Aduh. Siapa tahu gitu kan.
0: Iya, siapa tahu nanti ada makanan ya, dan kebetulan Fandi lagi lapar, pengen makan. Bang Juli sudah makan belum?
2: Sudah dong.
0: Lo kirain belum mau tak suapin ya.
2: Wah, mau aku.
0: Iya, di
2: aku nih mau.
0: Tak suapin pakai sekop.
2: Tambah parah ya.
0: Apa pakai apa? Enggak mau.
2: Ya, biasanya sih pakai cangkul biasanya.
0: Pakai cangkul atau mau dilemparin langsung sepiring itu ya tak seru mangap. Ada. Oke, silakan Abang, mau request apa?
2: Request ya.
0: Ya.
2: Tajamnya Karang ya.
0: Tajamnya Karang buat siapa?
2: Buat tadi malam ya, selamat malam ya.
0: Malam, Mak.
2: Terima selamat malam. Saya gitu ya. Buat RLA, buat Lia, buat Nelin, buat Mbak Neri ya, Mbak Twiki.
0: Malam, Mbak.
2: Buat Kedara Malang ya. Buat lagi ya.
0: Siapa?
2: Buat selamat malam ya. Terus buat Nelin-Nelinnya selamat malam, Bapak Andri selamat malam ya.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi, Bukata, Abang?
2: Selamat malam ya. Terus Bunda Sena juga selamat malam, Mbak Wandira ya. Terus, Puri juga saat malam ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bu Suprati ya, ketinggalan ya.
0: Malam Ti.
2: Bukan aku lo ya.
0: Bu Suprati kan gitu.
2: Iya, kenapa enggak usah di belakangnya doang.
0: Ada yang dengerin enggak ya, biarin. Biar siapa lagi?
2: Sekali ada.
0: Bu Muslimah udah disapa belum?
2: Udah.
0: Malam Mus.
2: Enggak boleh gitu ya.
0: Aduh. Terus siapa lagi?
2: Kamu durhaka nanti.
0: Enggak. Aduh, siapa lagi? Bu Riput. Bu Riput udah belum?
2: Malam
0: Put.
2: Enggak lah, udah lah ya.
0: Udah, oke oke. Nanti dirimu salahin ya.
2: Duh, gak bisa, bukan ya.
0: Pokoknya nanti dirimu tak fitnah. Oke deh, terima kasih Abang.
2: Yang kopo ya, saya mintanya ya.
0: Ya, ya, oke.
2: Selamat malam ya.
0: Siap.
2: Om Broto juga selamat malam ketinggalan.
0: Malam gitu. Toh, Brot. Itu Brot apa toh panggilannya?
2: Bisa juga lah ya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Iya.
0: Panteng Radio.
2: Panteng
0: Radio. Oke deh, terima kasih kembali Abang Julius ya. Sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi pakai nomor call center ya keluarga sehat. Jangan pakai nomor Trikrama, itu HP-nya lagi dibawa. Di 0831 760 600. Memang banyak ini nomor-nomornya ya keluarga sehat. Gak perlu bingung nelpon pakai nomor mana ya. Setiap siaran pokoknya pantengin nomor yang hari ini atau di setiap program itu buka partisipasi di nomor yang mana ya. Oke deh, selamat malam untuk keluarga yang lagi nonton TV sambil dengerin radio, yang sambil ngemil, sambil minum teh ya. Ini banyak banget yang dikerjain ya. Nonton TV sambil ngemil, sambil minum, sambil dengerin radio, tangannya mencet HP. Keluarga semuanya, hari ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Iya, besok udah hari Rabu aja ya. Barangkali besok ada yang mau ke pasar, hati-hati ya keluarga sehat. Siapkan uangnya, jangan sampai ketinggalan ya. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Malam Kang Pur.
3: Malam Pandi.
0: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa?
3: Lagi dengerin suara Pandi sama Maklum tadi.
0: Maklum udah sehat alhamdulillah.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Lagunya ikut Maklum aja ya, Pandi. Ini salam-salamnya buat tetangga aku tuh banyak lho fan Trikrama tapi nggak tahu pada suruh nelpon.
0: Oh, tetangganya yang di daerah mana?
3: Joharan.
0: Ada siapa aja di sana?
3: Ada Yumarni, Kang Suplin, Mat Mama.
0: Emang dengerin bener? Tadi siapa nggak dengerin?
3: Dengerin, kemarin pada tanya gimana caranya nelpon lah. Ya tak tanyain punya pulsa enggak.
0: Bingung, mau nelpon enggak ternyata enggak punya pulsa.
3: Agaknya wifi katanya.
0: Oh alah, pakai nomor WA gitu kalau enggak bisa nelpon pakai pulsa.
3: Ya aku mau pakai WA nggak bisa.
0: Kan bisa telepon WA via seluler gitu. Terus?
3: Kalau aku megang WA nggak bisa loh Pandi.
0: Nggak apa-apa lah, kan yang penting bisa komunikasi.
3: Ya, bukannya nggak bisa megang HP-nya, matanya ini yang nggak lihat. Iya
0: nggak apa-apa, kan ada fitur.
3: Nggak bisa diraba sih WA itu Pandi.
0: Itu kan ada fitur aksesibilitasnya.
3: Iya, tapi kelewat, nggak bisa dirabat.
0: Oh, itu
3: udah meletek kemana-mana.
0: Ya udah, nyentuh yang lainnya aja ya.
3: Ya makanya ya mau nggak mau pakai cimpung dirabat.
0: Nggak apa-apa, pokoknya sebisanya aja. Terus buat siapa?
3: Buat yang Sarti, Pak Jenggati, juga mat malam.
0: Malam.
3: Buat Mimin, mat malam.
0: Malam.
3: Buat Mbak Kastam juga mat malam. buat Yuka sama Pak Ngetio juga malam.
0: Malam.
3: Buat Rumi Ace.
0: Malam, Bu.
3: Di asal enggak?
0: Enggak.
3: Yuka malam Bu Rumi Ace.
0: Dengerin enggak, Bu?
3: Jarang kayaknya kalau malam dia.
0: Oh iya.
3: Sibuk di warung kayaknya.
0: Terus siapa lagi?
3: Buat Mak Lumin tuh Pak Warno juga malam.
0: Malam.
3: Buat Bu Esena juga malam.
0: Iya.
3: Buat Bu Muslimah, Bu Ribut juga malam.
0: Malam.
3: Buat Nelin malam.
0: Iya.
3: Buat Neri Kota Gajah juga malam.
0: Ada temennya Mbak Neri itu namanya Atun Duka Lara.
3: Oh, Atun Lara juga.
0: Iya ya. Oh iya, malam.
3: Iya,
0: oh,
3: iya. Malam. sama Putra LA juga malam.
0: Malam.
3: Buat Pak Sardi dan Bu Sardi juga malam.
0: Oke.
3: Makasih waktunya, Pandi.
0: Sami-sami. Selamat beristirahat ya.
3: Iya, sama-sama, Pandi.
0: Oke deh, Panteng Radio.
3: Panteng drama dong, Besti.
0: Terima kasih Kang Pur sudah bergabung malam hari ini, sehat-sehat. Di belakangnya ya mau telepon lagi di 0831 760 600. Keluarga Z kalau mau telepon, telepon aja ya. Kalau untuk pertama kali mau telepon bingung, gak perlu bingung. Nanti keluarga tinggal jawab-jawab aja pertanyaannya Fandi ya. Halo, goyang malam.
4: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Samba. Bunda Samba, sehat, Bun?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Mas Pandi?
0: Kabarnya juga sehat. Kita udah lama gak ketemu ya, Bun, ya?
4: Iya.
0: Terakhir ketemu pas kapan sih, Bun?
4: Udah berabad-abad ya.
0: Berabad-abad. Lah sekarang umurnya Bunda berapa emangnya? 70 abad umurnya.
4: Kata yang di sana itu kalau udah lama gak nelfon, kemana aja Bunda berabad-abad gak ketemu.
0: Tapi ketemu sama yang di sana tuh masih sering gak atau jarang?
4: Ya. Siapa tuh?
0: Abang Jody yang di Kansalo maksudnya.
4: Oh itu. Sering nelpon lah.
0: Oh, sering nelpon ya. Yang penting sering dengerin kabarnya ya, Bun ya. Oke.
4: Iya, betul.
0: Silakan, Bun.
4: Lagunya apa ya, Bun?
0: Ada Sebujur Bangkai, Tajamnya Karang, ada Mutiara, mau yang mana?
4: Ini aja ya, apa? Selamat malam.
0: Oke, selamat malam satu atau selamat malam dua?
4: Yang baru turun Mas Pur ya, selamat malam.
0: Ya.
4: Ada Nelin, ada dua serangkai ya, selamat malam Nelin.
0: Apa ketawa?
4: Dua serangkai. Tadi kan tiga serangkai, sekarang ada dua serangkai ya.
0: Serangkai malam. Siapa lagi?
4: Ibu Muslimah, selamat malam.
0: Ya.
4: Ada selamat malam. Ada Fernando ya, selamat malam. Ada Ibu Muslimah, selamat malam.
0: Malam, Bu. Siapa lagi?
4: Ada Bu Ribut, selamat malam. Ada Lumintu, selamat malam. Udah sembuh ya, malam
0: itu. Udah sembuh.
4: Ada sembuh. Rombongan pegadang.
0: Sekarang udah konser tuh ya. Habis konser semalam di bawah pohon jambu tuh konsernya. Terus siapa lagi?
4: Ada ini Mang Rocit ya, selamat malam.
0: Ya.
4: LA, selamat malam.
0: Siapa lagi?
4: Ada Mas Stefan, selamat malam.
0: Ya.
4: Ada siapa tuh?
0: Siapa lagi?
4: M, selamat malam.
0: Ya, siapa lagi?
4: Ada Mas Didius ya tadi, selamat malam.
0: Oke.
4: Udah untuk semua aja lah Mas Pandi.
0: Ya. Udah gitu aja.
4: Ada ya lagunya.
0: Apa?
1: Lagunya ada.
0: Oh iya, ada. Oke deh, terima kasih Bunda Panteng Radio.
1: Panteng kerirama dong Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Samba yang ada di Tridatu Lampung Timur. Yang lagi pantengin di luar Ruai Bungur, selamat malam ya keluarga sehat. Soalnya Radio Trirama tuh terdengar di mana-mana. Wah, alhamdulillah nih. Jadi yang dengerin gak cuma warga Lampung Timur, tapi yang di Lampung Tengah, yang di Lampung Utara ya, yang di Lampung Pringsewu, bahkan di Bandar Lampung pun ya, mungkin ada yang sampai ya. Oke deh, kita angkat lagi telepon. Halo, Guyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Kang Mas Broto ya?
1: Pak Gatot.
0: Oh, Pak Gatot. Oh, mohon maaf, Pak. Ini nomornya nggak kesimpan di HP call center.
1: Oh, iya.
0: Iya. Soalnya HP-nya dibawa temen. Itu yang HP siaran. Oh.
1: Mas Yudi, tadi malam ya pakai nomor ini.
0: Oh, tapi nanti malam kayaknya pakai nomor biasa, Pak.
1: Oh, iya.
0: Silakan, Pak.
1: Ya, request dulu, Mas.
0: Ya.
1: Tajamnya Karang ya.
0: Oke deh, tajamnya siapa, Pak? Salamnya
1: buat Maklum, selamat malam. Bu Muslimah, Bu Isena, selamat malam.
0: Malam.
1: Melin, selamat malam. Bu Muslimah, Mbak Mary Susanti, Sesti Diana, selamat malam.
0: Iya.
1: Mbak Neri Kota Gajah, selamat malam.
0: Oke.
1: Kang Kipap, Kang Mas Broto, selamat malam. Sutra LA Julius MM, selamat malam.
0: Malam.
1: Mas Wiki, selamat malam juga. Bu Rumiase, Bika Miase, selamat malam.
0: Malam.
1: Bu Watini, Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam.
0: Malam.
1: Mbak Italiana, selamat malam juga.
0: Ya.
1: Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Spesialnya buat siapa, Pak?
1: Spesialnya buat Mas Pandi. Semoga diberi kesehatan selalu, Mas.
0: Amin. Ayangnya kemana, Pak? Ada di situ nggak ayangnya?
1: Ayangnya itu di belakang.
0: Lagi di belakang. Oke, iya. Deh, kasih kecupan dong buat ayangnya, Pak. Kasih kecupan. Waduh.
1: Oke, Panteng Radio, Mas.
0: Panteng Trirama. Makasih, Pak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ada Pak Gatot sudah bergabung ya. Sehat-sehat. Aduh, ya ampun. Ayangnya seneng banget dikasih kecupan sama Pak Gatot ya. Mudah-mudahan makin sayang, makin awet hubungannya ya, dan juga makin harmonis keluarganya. Keluarga sehat juga harmonis di rumah, biar sekeluarga itu tuh akur selalu ya. Jadi kalau ada yang sakit salah satu keluarganya, kita tuh lebih peduli gitu. Peduli kepada keluarga itu penting banget. Karena gak mungkin kan kita tuh seneng kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit. Pastinya kita cemas dan pengen semua keluarga kita itu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk keluarga yang lagi sakit malam hari ini, ayo konsumsi produk herbal dari Radio Trirama FM, namanya Biosi Sihaga. Ini dia produk herbal tetes yang punya komposisi buah mengkudu, biji jinten hitam, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, bit, ada kedelai hitam, air kelapa yang sudah sertifikasi halal, dan ini produknya aman dikonsumsi untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis seperti diabetes, asam urat, pegel linu, darah tinggi, darah rendah, kanker, sakit gigi, infeksi, pipisnya nggak lancar, dan lain-lainnya. Bisa diminum 5-7 tetes, konsumsi 2 kali sehari. Jadi ini produk benar-benar awet ya. Mungkin bisa dipakai sampai 1 bulanan. Jadi bisa dikonsumsi juga untuk satu keluarga ya. Insya Allah deh, ini produknya bisa mengobati berbagai macam keluhan. Jadi gak perlu ragu lagi. Ayo dapetin produk herbal Biosi Sihaga di Trirama FM dan jaringan. Mumpung masih ada kupon gelegar hadiah 11 tahun Radio Trirama FM, Kuponnya nanti bakal diundi tanggal 15 September ya. Mudah-mudahan keluarga Z yang sudah kumpulin kuponnya menang dan bisa bawa pulang berbagai macam hadiah-hadiahnya. Oke, yang mau konsultasi, mau pesan produk herbal, bisa hubungi nomor call center 0831 760 600.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakitnya

0: DOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum DOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: DOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili DOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. DOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga DOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. DOC.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Mila,
1: Bok Teh.
2: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
2: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik sekali, Besti.

0: jadi dua keluarga satu Indonesia dari Malah Agatha kita hadirkan ya spesial untuk keluarga sehat. Ini lagu yang lagi viral ya, jadi soundtrack di salah satu sinetron yang mungkin sering keluarga sehat tonton. Terbelah jadi dua, apanya hatinya dibelah, yang satu untuk kamu, yang satunya lagi untuk dia. Emang bisa membaginya? Ya bisa ya, tapi kalau membagi itu harus adil, harus pas takarannya. 50% untuk kamu, 50%-nya untuk dia. Jangan berat sebelah ya, jangan 80%, 20%, itu nggak adil. Tapi beda sih antara adil sama rata keluarga sehat ya. Kalau adil tuh sesuai dengan porsinya sih sebenarnya ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat semuanya. Malam-malam gini enaknya belah apa ya? Belah duren, duren. Emang masih ada emang ada yang jualan duren ya keluarga sehat? Barangkali keluarga ini favoritnya duren ya. Suka makan duren malam-malam gini. Terus ada yang lagi belah sesuatu, belah apa hayo? Belah buah-buahan ya, buah mangga, buah nanas atau bengkoang. Namanya orang nyidam ya. Jadi malam-malam gini pengennya makan buah, pengen membelah sesuatu gitu. Besok belah nangka ya keluarga sehat. Siapa tahu ada yang mau masak sayur gori. Kalau nangkanya udah mateng nanti bisa disimpan di kulkas. Kalau yang mau belah gori ya silakan dimasak, mau ditumis, mau disantan silakan ya. Biar gak lupa nih Fandi ingetin keluarga sehat. Yang mau telepon lagi silakan di 0831 760 600. Halo, gue yang malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Muslimah.
1: Apa ngajar tak kuliah nang trilama
0: orang. Makanya kalau ada orang siaran tuh didengerin nomornya yang mana. Aduh Bu, Bu, ini masih merantau orangnya. Jadi HP-nya masih dibawa di sana, Bu. Iya, pakai nomor call center dulu untuk malam ini. Besok normal pakai nomor Trirama lagi gitu.
1: Wow,
0: penting saya
1: iki
0: iso
1: masuk
0: iya.
1: Mas Pandi.
0: Oke, silakan masuk Bu Mus. Mus, silakan mau request iya. Apa, Mus? Silakan, Bu. Ya Ibu Mus loh, kan panggilannya Bu Mus, Mus gitu. Gimana sih?
1: Ada.
0: Ya enggak apa-apa. Kan namanya Bu Muslimah, panggilannya Bu Mus, Mus, Mus, Mus gitu.
1: Malu-malu aja aku nyelok makanan. Ya.
0: Terus Mbak Kanaya enggak berani jawab Mus, Mus, Mus gitu, enggak berani.
1: Jawabnya dia
0: mama-mama. Oh, mama-mama. Kalau Pandi kok berani ya Mus, Mus, Mus.
1: Oh, tak Pandi kurang ajar.
0: Minta dikirimin peye ini, Bu.
1: Peye siapa?
0: Ya siapa tahu Bu Muslimah jago bikin peye, masa Bu Suprapti aja yang anu jago bikin peye.
1: Ya ben Pak Suprapti bikin peye, aku enggak bikinnya enggak peye.
0: Apa?
1: Kerupuk.
0: Oh iya enggak apa-apa. Kerupuk rengginang ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Enak banget, Bu. Kan ini kan lagi jarang hujan, Bu. Biasanya kalau bikin kerupuk itu cepat garing ya, Bu ya.
1: Wah, sehari wis kering gak, Mas?
0: Saking panasnya ya, Bu ya. Oke deh, silakan, Bu.
1: Request, Mas.
0: Ya.
1: Mas Hantaran.
0: Mas Hantarannya buat siapa?
1: Ya buat Mas Pandi. Selamat malam.
0: Malam.
1: Ada lagi Mama Lum ya. Selamat malam. Superapti juga mat malam. Ada Mbak Katotnya tadi mat malam.
0: Ya.
1: Ada Mbak Cari selamat malam. Semoga sehat selalu. Kang Tarjo Bu Artatinya mat malam.
0: Malam.
1: Ada Pak Supri Tahu Bu Daryati mat malam. Ada Kang Broto, Mas Julius, ada Mas Wikihnya selamat malam. Ada Mbak Mary Blekenut selamat malam, Bunda Samba selamat malam. Ada lagi Mama Muklas, Mama Bagasnya selamat malam.
0: Ya.
1: Ada Bunda Kristin, Bunda Wartini Wazaitun selamat malam, Bunda Lilinya selamat malam.
0: Ya.
1: Yang ada di Bandar Lampung semuanya tanpa terkecuali selamat malam juga.
0: Oke.
1: Ada lagi, ada Wak Parti selamat malam, Bunda Damyasenya selamat malam.
0: Ya.
1: Ada Popo Isena selamat malam. Ada Nailin Mbak Indah Mak Yema Kartinya selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mak Cid Kuri-Kurinya Teteh selamat malam. Ada Putinanya Mbak Mentia selamat malam juga.
0: Ya.
1: Ada lagi Pak Irate, Pak Yanggit, Pak Idapit ya selamat malam.
0: Ya.
1: Ya. Pak Evara, Pak Iriski, Pak Yaskanya selamat malam juga.
0: Oke.
1: Ada Pak Iria juga. Buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Mas ya.
0: Okay.
1: Mas Pur Kentung ya malam.
0: Malam
1: ada
0: tong.
1: Lagi.
0: Mm-mm, siapa lagi?
1: Oh, cuman kayak itu malam tong.
0: Ya kan. Mas Pur Kentung kan berarti pengen kentung. Gitu masa Pur. Nah, kalau Pur lah iya saru kentung. Terus siapa lagi?
1: Ya kan Mas Pur jangan tong-tong.
0: Ya tong-tong sini le beli es tong-tong gitu. Terus siapa lagi?
1: Ada lagi Mbak Mary Susanti, Bu Diana, selamat malam.
0: Terus?
1: Aku ya Mas ya, spesialnya kanggo penyiar muga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkumpul rezeki juga keluargaku. Ini kita akan cepat dapat kado yang soleh.
0: Amin, makasih ya Bu Muslimah ya. Oke deh kalau nah. Gitu, panteng radio Bu.
1: Tri Ramadan Mas Pandin din.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Muslimah mah. Kalau mama masih sopan ya keluarga saya, tapi kalau mus aduh. Oke deh, yang mau telepon lagi silakan. Mumpung masih ada waktu di 0831 760 600 ya. Ada yang lagi makan, mungkin keluarga saya selamat menikmati makanannya. Mau makan kadang-kadang memeng, gak makan lapar, serba salah ya keluarga sehat. Tapi selama Anda sehat, mau makan apapun ya basing. Tapi ya itu tadi, harus tahu batasan ya. Jangan terlalu banyak makan, apalagi makanan yang banyak minyaknya. Memang pengaruh ke mood kita ya. Kalau kita kebanyakan makan minyak-minyak kayak gorengan, kerupuk gitu tuh, mood kita tuh bisa turun. Kita jadi orang tuh suka baperan gitu ya. Pokoknya hawanya tuh gak enak keluarga. Ya, itu tadi karena pengaruh minyak ya. Kalau kita makan buah-buahan, makannya rutin, itu bisa bikin seger mukanya, seger badannya, dan juga seger moodnya ya. Untuk meningkatkan mood kita bisa makan coklat, coklat apa? Coklat batangan atau coklat apa aja lah ya. Biasanya ada tuh di warung-warung coklat. Ya, tapi yang paling penting keluarga sehat. Makannya nggak boleh terlalu banyak ya, semuanya ada batasannya. Untuk tubuh kita supaya sehat, selain makanannya perlu dijaga, olahraga setiap pagi, bangun tidur setelah sholat subuh, olahraga sebentar, terus habis itu tiduran. kok tiduran? Ya barangkali mau mengisi tenaga ya nggak apa-apa lah istirahat sebentar. Habis itu masak ya, masak pagi. Kadang nggak kok bertiduran, soalnya pagi-pagi tuh riwel, harus mempersiapkan masak memasak ya. Belum lagi yang mau ke ladang kan harus meruput. Sedangkan orang mau kerja itu tuh harus sarapan dulu. Kan kasihan ya, mau kerja ke ladang, ke kebun atau kemana aja gak sarapan. Sarapan tuh memang paling bagusnya tuh sebelum jam 7. Kalau udah lebih dari jam 7 tuh bukan disebut sarapan lagi. Apalagi sarapannya jam 11:30. Itu mah udah makan siang ya. Tapi namanya orang beda-beda. Kadang ada yang gak makan nasi setiap pagi. Jadi kalau pagi tuh cuma minum air putih doang ya, sama nyemil ya nggak apa-apa, itu sudah termasuk sarapan. Ada yang pagi-pagi tuh minumnya susu Etawa juga nggak apa-apa, mau yang varian Etabes, Etakol, Etabos atau Zigo 26 semuanya bagus kok untuk kesehatan pencernaan. Minumnya 2 sendok makan aja ya, dikasih air panas aduk-aduk lalu minum deh sebelum makan. Ini ada produk baru namanya susu Etawashi, silahkan dikonsumsi ya biar makin sehat. dan bertenaga. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita nggak menjual di toko online manapun.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Kasih. Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
7: Asyik sekali, Besti.

Okay, emas Hantaran keluarga saya spesial untuk keluarga ya yang punya emas di rumah. Harga emas mahal apa lagi murah ya keluarga sehat? Kalau murah pengen beli ah. Zaman dulu ya emas itu masih harganya masih puluhan ribu. Kalau sekarang harganya berapa? Walah jutaan keluarga sehat ya. Itu untuk takaran yang 1 gram ya. Ya Allah, emas. Emas itu adalah salah satu aset ya keluarga sehat. Jadi aset emas itu tuh kadang-kadang harganya bisa naik bisa turun sesuai dengan pasaran. Kalau kita belinya misalnya segramnya misalnya di angka 1 juta pas ya. Terus beberapa bulan atau kita jual misalnya tahun 3 tahun yang akan datang ya. Dan ketika 3 tahun datang itu tuh harga emasnya naik. Nah jadi ada keuntungan di situ yang bisa kita peroleh ya. Tapi yang namanya orang kadang-kadang kepepet, makanya harus dijual emasnya padahal baru beberapa bulan beli ya. Kadang-kadang harganya ya masih standar, jadi kita untungnya sedikit. Kadang-kadang juga nggak dapat untung karena harganya masih sama ya. Ya wadah deh keluarga sehat, pokoknya untuk kita yang punya aset harus dijaga ya. Yang punya emas di rumah harus selalu dijaga, nggak perlu dipakai ya. Karena kita tuh nggak perlu orang lain, karena orang lain tuh nggak perlu tahu kita punya harta banyak. Salah satunya adalah emas. Emas itu adalah aset yang harus kita jaga dan kita simpan ya untuk investasi jangka panjang. Tadi mau sapa-sapa dulu tuh para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Radio Tri Rama. Ada Pak Lamidi di Taman Negeri, selamat malam Pak, barangkali lagi pantengin. Pak Sukeni di Dusun 3 Alas Dowo, terima kasih ya sudah sudah mempercayakan produk herbal Agarilus ataupun produk BOC. Ada Pak Sumanto di SB14 juga selamat malam. Pak Karni di Taman Endah, selamat malam Pak, apa kabarnya Pak, sehat-sehat. Ada Mas Ramanda Raman Utara juga selamat malam, apa kabar juga untuk yang ada di seputaran Kalipasir. Ada Mbak Erna di sana ya, ini langganan Agarilus Madu Lambungku juga, terima kasih. Ada Pak Tugimin di Toto Harjo, selamat malam Pak Supri. Ada Bu Daryati di Raman Utara. Bu Suginem di Tambah Subur, selamat malam Bu, sehat-sehat ya Bu. Ada Mbak Sukidi yang ada di Taman Negeri, sehat-sehat ya Mbah ya. Waktu itu beli produk herbal, mudah-mudahan lekas sembuh untuk keluhan asam lambungnya dan cocok, amin. Selamat malam juga untuk yang ada di seputaran SB8. Ada Mbah Poni, malam Mbah. Bu Martini, Bu Murtini di Raman Fajar, selamat malam. Bu Giyem di Raman Fajar, selamat malam. Yang ada di seputaran Taman Negeri ada Bu Siti ya Bu ya, sehat-sehat. Pak Endro di Taman Negeri malam ya Pak ya. Ada lagi Mbak Irma dari Toto Mulyo. Yang ada di seputaran Tanjung Kesuma ada Ibu Samini, ini langganan Madu Hitam Pahit juga, terima kasih. Pak Subagio tetangganya Pak Aska di Toto Harjo juga, terima kasih. Ada lagi yang di seputaran Toto Mulia ada Mbak Siti Aisyah. Ada Mas Iwan di Toto Harjo juga, selamat malam, sehat-sehat. Dan semuanya aja ya, ini banyak banget. Ini Fandi salam-salam untuk beberapa hari yang lalu yang beli produknya ya. Mudah-mudahan lagi pantengin dan selalu konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama. Fandi doakan lekas sembuh dan terhindar dari berbagai macam masalah atau penyakit-penyakit baru ya. Terus jaga kesehatan dan imun tubuh. Yuk rutin konsumsi produk BOC Sihaga atau produk susu etawanya. Ini Fandi punya produk namanya
Sigo Cream, Sigo Magnesium Cream ya. Sigo ini nih keluarga sehat adalah produk apa ini? Produk magnesium Sigo Magnesium Cream. Ini adalah salah satu produk krim yang dioleskan ya, bukan untuk diminum, tapi dioleskan ke bagian tubuh yang cedera atau yang kena asam urat atau bahkan dioleskan ke perut juga boleh ya. Barangkali perutnya kembung atau punya masalah dengan kok panas ini perutnya ya, bisa dioleskan dengan Sigo Magnesium Cream. Untuk produk Sigo Magnesium Cream bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oke deh, terima kasih untuk yang masih setia mendengar Pandi malam hari ini. Kita kasih dendang yang satu ini. Tetap barengan Pandi di Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

0: bisa ya.
1: 22 jam non-stop enak,
0: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
1: Banteng Radio, Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
1: Sehat.
2: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending lah jane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
7: Asyik sekali, Besti.

Terima kasih keluarga Sat sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 ya. Sehat-sehatkan badan dengan rutin konsumsi produk-produk herbal di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Fadi pamit dulu ya. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini keluarga sehat ya? Atau di malam Rabu? Atau di tanggal 1 September 2026 ya? Terima kasih keluarga sehat ya untuk di malam si setia di 93,1 FM. Semoga awal bulan ya yang luar biasa lebih baik di bulan sebelumnya. Kan sampai bulan ini malah lebih buruk ya. Harus ada perubahan dari keluarga sehat ya. Lagi dan untuk di keluarga sehat ya, untuk di malam seperti biasanya 2 jam ke depan ada pasti persembahan untuk mandu agar ilusi keluarga sehat ya. Lagi satu dinding keluarga sehat ya, untuk wali di perjumpaan kita. Atau di album nostalgia, persembahan madu agarilus bersama Jess ya, sampai jam 12 malam nanti.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Okey, masih di Pasar Walang Sigan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bengor Lampung Timur. Masih di album Nostalgia yang akan menemani keluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti ya. Atau di malam keluarga sehat ya, mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat ya, atau di WhatsApp atau di Facebook. Tapi untuk di malam ini, maaf ya Besi, berhubung HP-nya gak ada, jadi untuk keluarga sehat ya hanya bisa mendengarkan saja. Atau gedenangnya sudah aja siapkan pokoknya. Tenang aja keluarga sehat, gedenangnya pasti ya bagus-bagus, bisa menemani di saat malam menghantar tidur keluarga sehat ya. Semoga mimpi indah, tetap jaga selalu kesehatan sayangku. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat konsumsi madu agar ilusnya, baik madu pala, nawar fitur lambung, dan juga madu hitam pahit. Ada si lambung ya sekarang. Dan untuk rimang keluarga sehat ya, untuk yang baru pertama kali atau konsumsi produk-produk herbal atau untuk madu agar ilusinya, ini wajib untuk konsultasi terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan ya rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat ya dari saya keluhkan. Dan nanti juga pastinya ada kombinasi produk utama dengan produk pendukung yang nantinya lebih maksimal lagi untuk keluarga sehat Indonesia konsumsi ya. Oke, dan untuk memang keluarga sehat, terima kasih untuk yang tentunya keluarga sehat Indonesia dapatkan untuk madu agarilus ya, baik untuk di radio Trirama atau juga jaringan, atau yang sudah ya datang di tadi keluarga sehat Indonesia acara siaran keliling

Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di kesempatan di malam ini, terima kasih yang sudah pastinya keluarga sehat Indonesia dapatkan untuk produk ya, untuk tadi keluarga sehat Indonesia ya. Untuk madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Selamat malam untuk Grimo keluarga sehat ada Mas Singgi Magelangan ya, membelikan untuk bapaknya. Ini sudah langganan keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Bapak Yono 22. Selamat matikan madu lembungku. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar lusnya best ya. Untuk di malam ini selamat malam ada Ibu Hartati Margo Toto. Sudah mendapatkan madu nomor ini keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Bu Sulasmi Margo Toto. Sudah mendapatkan untuk ya madu nomor ini keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk Grimo keluarga sehat ada Bu Jumini KNPI. Sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Selamat malam juga untuk Grimo keluarga sehat ya ada Ibu Parmi Margosari sudah mendapatkan si lambung. Saya selalu Ibu jangan lupa dikonsumsi rutin ya. Selamat malam juga ada siapakah ini kok gak ada namanya. Gak ada namanya besi. Ada Bapak Subur Margo Lestari Jati Agung sudah mendapatkan madu nomor afitnya. Ada Batu Madi Margo Toto juga sudah borong madu nomor afit ya. Dan juga selamat malam ada Bu Suprihatin Metro Kibang sudah mendapatkan madu nomor afit. Dan banyak juga ya produk lainnya. Wih luar biasa sudah borong ya. Pak Sugeng Rawa 7 Keluhan Asam Lambung baru pertama kali konsumsi madu lambungku dan juga agar ilus teropnya. Nantikan untuk acara bakti sosial selanjutnya keluarga sehat ya, terakhir di Margo Toto ya. Semoga besok bisa langsung hadir kembali untuk di acara-acara ya bakti sosial di bulan selanjutnya keluarga sehat. Oke kembali satu denang keluarga sehat ya untuk di malam menemani untuk di album nostalgia persembahan madu ya agar ilus bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Hemat. Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Aduh bu, perutku iki lho, perimane, rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah, serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe toh pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trigger Rahma Biemusi dan Informasi. 11 semakin berkelas, keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang sudah mendapatkan untuk produk Biosi, di dalam kemasannya ada kuponnya BES ya, jangan lupa diisi ya. Ini tadi ya, malam ini tadi sudah dianterin sama Jess-nya ya. Ada Ibu Parini, ada di Toto Harjo Purbalingga, keluarga sehat ya, sudah mendapatkan Biosi dan alhamdulillah habis satu udah mendingan, dan ini dilanjut lagi untuk menjaga kondisi kesehatan karena ya pentingnya Biosi untuk kita keluarga sehat yang menjaga kondisi kesehatan. Maka dari itu untuk keluarga sehat Indonesia, yuk silakan untuk di sobat Adinman keluarga sehat ya, dapatkan untuk produk ya herbal di Radio Terkeramah dan juga jaringan atau madu agarilusnya. Tidak hanya untuk keluarga sehat, mungkin kondisinya sekarang udah sakit nih ya. Tidak harus seperti itu, keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi ya untuk setiap hari atau pencegahan itu sangat bagus banget ya. Untuk produk-produk herbal ya, untuk yang sudah tersedia untuk di Radio Trigarama dan juga jaringan ya, banyak yang sudah membuktikan sendiri keluarga sehat ya, dan juga pastinya menjaga kualitas khasiat juga tidak keluarga sehat Indonesia. Setiap proses ya, siapa sih yang tidak ingin hasilnya gitu keluarga sehat ya. Maka dari itu keluarga sehat Indonesia, yuk berikan yang terbaik ya, percayakan kepada kita, yang penting sesuai dengan apa yang sudah kita ya rekomendasikan untuk yang baru pertama kali ini untuk konsumsi produk herbalnya. Nanti kita akan rekomendasikan, nah untuk cara konsumsinya gimana saat ya kita mungkin waktu pengobatan, mungkin harus menjaga pola makan yang sehat. Karena ini juga kunci best ya, dari pasien juga untuk kesembuhan yang lebih cepat dan juga memberikan untuk yang terbaik untuk kesehatan kita. Jangan sampai telat makan ya kan. Jangan makan makanan yang terlalu over ya, mungkin pedas, bersantan ya, berminyak best ya. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang mungkin hanya 1-2 hari mah nggak apa-apa ya, tapi juga terus berterus sih mungkin bahan-bahan yang kurang bagus yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kan menumpuk dalam tubuh kita keluarga sehat. Nah itu yang bisa menyebabkan permasalahan kesehatan seringkali terjadi. Maka kenapa ya produk herbal kita juga tidak hanya untuk dikonsumsi saat kita sakit saja keluarga sehat, tapi bisa dikonsumsi setiap hari untuk detoksifikasi, pengeluaran racun, mencukupi kebutuhan nutrisi ya kan, menjaga daya tahan tubuh kita, wah luar biasa. Jika keluarga sehat Indonesia ingin merasakan sendiri, silakan langsung aja dapatkan atau produk herbalnya atau di Radio Trigarama atau juga jaringan, ada yang mencoba juga boleh nih besih. Atau kecamatan Waibungur, Purbalingga, Sukadana, Raman Utara, seperti Raman, Rumbia, seperti banyak. Besok aja semua arah ke Sukadana ya. Dan sekitarnya bes, silakan ya mas sekalian dibawakan keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, satu dinang kembali yuk menemani di album Nostalgia persembahan Madu Agarilusnya.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Seksi.
1: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
2: Nah, itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan atau ejakulasi dini, lemas sahwat, hipoten, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah ya dalam tubuh, kuatkan libido dan juga ereksi, obati juga lesi dini, lemas sahwat, bisa banget keluarga sehat ya. Untuk tadi keluarga sehat Indonesia mendapatkan madu Tri Rama KJ. Madu Tri Rama KJ juga keluarga sehat ya, hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk promo juga masih tersedia, best ya, beli satu gratis satu. Untuk yang mau codi silakan ya hubungi ya di call center kita di 0831760600. Jadi bisa dianterin sama ajasnya keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini keluarga sehat, terima kasih untuk yang pasti yang sudah mendapatkan untuk madu Tri Rama kajiannya keluarga sehat ya, untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan, atau yang tadi sudah hadir atau di acara bakti sosial dan juga ya cek kesehatan gratis di Margototo keluarga sehat ya. Selamat malam, terima kasih untuk yang keluarga sehat ya, untuk yang sudah mendapatkan madu Tri Rama KJ. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya, ada Pak Basuki sudah mendapatkan untuk madu Tri Rama KJ. Wih, sudah borong ya. Pak Gunawan, selamat malam, terima kasih. Selamat malam juga untuk yang keluarga sehat ya, sudah mendapatkan madu Tri Rama KJ. Ada siapa lagi malam ini keluarga sehat ya, atau yang ingin konsumsi madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, ini direkomendasikan khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya. Untuk yang belum jangan dulu keluarga sehat ya. Selamat malam untuk yang keluarga sehat ya, untuk yang sudah hadir tadi untuk di Margototo ya. Semoga selalu diberikan kesehatan di keluarga sehat ya. Jadi untuk kondisi ya untuk keluarga sehat ya, di Indonesia mungkin ya untuk stamina menurun, ini karena mungkin kecapean setelah beraktivitas, jadi staminanya kurang maksimal keluarga sehat. Jadi saat berhubungan sama pasangannya, kamu ya sudah lelah, cepat lelah, mudah keluar juga keluarga sehat ya. Ini bisa jadi keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat yuk, madu Tri Rama KJ menjadi solusi tepat keluarga sehat Indonesia, menambah stamina dan vitalitas pria, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menjaga kebugaran secara alami. Ini juga terbuat dari 100% herbal pilihan keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin ya mendapatkan, langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat, apalagi dan harga yang lebih murah. Oke. Dan untuk krim keluarga sehat ya, kembali satu dendang album nostalgia menemani di serat malam keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 BOC dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya.
0: Coba deh,
2: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Masih di album Nostalgia persembahan Madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina atau pria dewasa keluarga sehat ya. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga ya wanita keluarga sehat ya. Karena untuk permasalahan ya untuk stamina ya pastinya juga keluarga sehat ya. Sering kali terjadi ya pada orang yang mungkin sudah dilanjut usia. Lalu sekarang juga keluarga sehat Indonesia terjadi tidak hanya untuk yang sudah lanjut usia saja keluarga sehat ya. Banyak yang sering kali terjadi karena faktor ya pasti untuk kesehatan atau faktor yang lainnya keluarga sehat ya. Jadi untuk di sepotong di malam keluarga sehat yang ingin dapatkan, silakan keluarga sehat Indonesia ya untuk madu Trirama KJ-nya yang menambah stamina dan juga vitalitas pria, meningkatkan daya tahan tubuh, bantu menjaga kebugaran secara alami, meningkatkan durasi tenaga keluarga sehat ya. Dan juga masih ada promo beli satu gratis satu sayang ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam, selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Silakan keluarga sehat Indonesia ya. Oke, dan untuk Grimal keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk Grimal keluarga sehat ya. Untuk Grimal keluarga sehat Indonesia ya. Silakan untuk yang mau cody juga boleh banget keluarga sehat ya. Atau juga pesan antar boleh besok aja semua arah ke Sukadana. Sukadana ya, dan juga Purbolinggo yang mau ada di ya tentunya SB juga bisa seperti Raman ya. Rumbia keluarga set bisa ya, yang penting hubungi call center atau hubungi AJS ya, nanti bisa diantarin keluarga sehat. Oke, okay? Dan untuk Griman juga selamat malam, selamat beristirahat pasti untuk Griman malam ini kamu capek ya karena sudah seharian ya melakukan aktivitas kesibukan. Ya namanya aktivitas apapun keluarga sehat ya, betul banget. Ya namanya kalau udah aktivitas mah pasti ya capek biasa ya. Orang yang sehari tidur aja ya, dia juga pastinya capek apalagi ya sudah beraktivitas. Ya penting kamu juga harus ya benar-benar menjaga kondisi kesehatan dari pola makan, istirahat ya. Terus juga ya konsumsi makanan yang sehat. Terus juga keluarga sehat di Indonesia jangan lupa ya untuk produk herbalnya juga dikonsumsi keluarga sehat ya. Untuk memanjakan pasangan, nah Trirama KJ juga menjadi solusi ya. Produk ya pasien juga terbaru yang sudah disempurnakan keluarga sehat ya, dari Indonesia terbuat dari 100% herbal pilihan ya. Dan untuk keluarga sehat ya, dari Indonesia terkhusus ya untuk di malam keluarga sehat ya, dari Indonesia silakan ajak keluarga sehat ya, berikan yang terbaik untuk dirimu. Solusinya madu Trirama KJ keluarga sehat, dijamin pasanganmu ya lebih nempel, lebih sayang. Ini yang sudah punya pasangan ya Bes ya, belum nah ini. Jangan keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat ya, satu dedeng kembali atau menemani di istirahat malam di album Nostalgia di malam Rabu Bes di tanggal 1 September 2026, di awal bulan, semoga lebih baik dari bulan sebelumnya.

0: Hele, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
5: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Selamat malam keluarga sehat dan selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga dari cinta ya. Semoga atau gedendang yang sudah aja sadirkan atau gede malam Rabu ada keluarga sehat ya. Di tanggal 1 September 2026 bisa menemani di istirahat malam keluarga sehat, bisa menghibur ya. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, langsung aja konsultasikan bareng kita keluarga sehat. Yang mau cewek di pasar antar boleh banget ya. Oke, selamat malam. Dan nanti dilanjut keluarga saya di Begadang. Aja saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelum semakin berkelas, assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Ketemu lagi barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul biar pada semangat semuanya ya. Masih di Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama Madu Kuat. Tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Mila, buat deh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih.
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

Keren sambil pandang di radio paling juara. Ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ya bes, besti lagi ngapain, lagi rebahan sambil nungguin diriku? Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Pergunakan di 0831760600 SMS ataupun juga telepon ya. Ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, kalaupun ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga ya di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya. Semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya pada lancar ya. Ngomong cuan harus banyak biar jadi kenyataan. Amin. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat, yang memang lagi pada rebahan, juga selamat pagi.

0: Emang di pagi hari ini lagi pada jatah ronda juga. Selamat pagi Bapak Ronda. Keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gak cuma ngarengkol, gak cuma pindah tidur doang, enggak cuma ngarumpi saja deh Pas Ronda, Bapak Ronda. Sebagai selalu Bapak Ronda, ngopi dulu biar tambah seger ya. Ada pun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi bapak-bapak satpam. Muda pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak satpam? Ngopi dulu dong, biar tambah segar, biar tidak ngantuk, biar semakin hebah tentunya sambil panteng diriku di pagi hari ini ya. Ada pun juga yang memang lagi pada di perjalanan, apa kabar besti-bestiku? Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada pandang diriku di aplikasi Trirama FM Net, adapun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk anda semuanya di pagi hari ini. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar Palembang? Selamat pagi ya Bes, warga Palembang dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik, ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bengor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya. Masih di Begadang, masih bersemangat spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama Besti. Dikasih info maseh. Aku mah gak bakal bosen-bosennya ngasih info buat maseh-maseh semuanya, bapak-bapak semuanya, amang-amang semuanya, pade-pade semuanya, untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikonsumsinya rutin ya Bes ya, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapu kena penyong lempuruk bain ngana kue. Jadi konsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya. Ibu-ibu juga boleh untuk mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM, biar staminanya semakin terjaga begitu ya Bes ya. Iya, biar suaminya semakin sien begitu ya, sien sama istri begitu ya, atau kebalik. Sekarang istri yang sien suami, istri yang takut suami, takut berkali-kali. Iya, halah. Boleh langsung berapat ke radio kesayangan anda ini, boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, yang belum punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan anda ini ya Bes ya. Silakan. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM.
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nawangwulan.
0: Nawangwulan mas, Nawangwulan dari mana? Nawangwulan Pariagung mas, ngarep ledeng.
1: Kadaluarso.
0: Wes kadaluarso.
1: Nawangwulan kadaluarso.
0: Nawangwulan tapi kadaluarso es payet gak negeri ya. Mak, mak, 2026 apa saja yang sudah expired itu harus dimusnahkan loh mak rumah yang sana.
1: Iya
0: bertahan. Ya lah mas Ano, Pak Warno, Pak Warno, nek wes expired ki ganti ngono lho Pak Warno.
1: Jadi Pak Warno malah penak nganu.
0: Senenge Pak Warno. Ya yuk, tenang yuk, saya sudah tak ganti nih, ngono kuwi pak. Sewenenge. Mama.
1: Non.
0: Dari mana request lagu nih apa, Ma?
1: Curang.
0: Eh?
1: Curang.
0: Curang? Seperti dirimu mencurangi diriku. Sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya.

0: kamu, Le?
1: Lagi, Le. Anu,
0: tangi ya, Le.
1: Kakak lo, Dek, sing masuk ande. Dek Dino. Tadi
0: baik
1: dari Susanti, Bu Ediana, dari Kota Gajah,
0: Anje, baik
1: sama Mbak Atun, Bu Kalarang, Aki.

0: FM gitu. Wah.
1: Kemarin malam keliru dirimu ya.
0: Lah keliru nih.
1: Aku rekornya bukan daun tak bertangkai tapi cinta tak seperti daun.
0: Oh, elek. Gila kerunguku daun tak bertangkai ngono kuwi ya. Berarti bukan aku yang keliru.
1: Jadi yang keliru paling tangannya keliru
0: mesti. Waduh, sing keliru kupingku berarti. Lah aku kerungune ngono kuwi ya.
1: Kurang ajar.
0: Lah iya, lah kepriwek.
1: Daun.
0: Lah aku kerungune daun tak bertangkai yut ngono kuwi. Makane ya tak puter.
1: Semuanya takut.
0: Jangan salahkan diriku, salahkan kupingku saja.
1: Kupingnya tak cewek renggo.
0: Nyoh.
1: Ya udah, buat nyoh. Semuanya aja.
0: Nyoh.
1: Oh, Pak Indra, Pak Hendro, mancing maninya belum.
0: Selamat pagi, Pak Hendro.
1: Pak Hendro. Maklum itu
0: Paria Agung sing wes expired.
1: Tapi Pak Warno
0: gak dijual dari
1: sini. Ada dijual. Nek di kafe kolek.
0: Lah iya, dari Pak Warno ojo yut aja di gua yut teman-teman golek imbuh wae ngono kuwi.
1: Pak Warno.
0: Bapak. Terima kasih ya, Mas. Sehat selalu ya, Mas.

0: maklum itu Paria Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Terima kasih warga Paria Agung ya. Warga Paria Agung dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk daripada Baduk Aja dari Rama FM ataupun juga produk-produk lainnya, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Ataupun juga nanti boleh COD, delivery, dianterin juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Sekaligus juga yang mau telepon di pagi hari ini juga boleh berganti nomor di 0831 760 600. Kaya Mbak Neri kecelakaan not wingi. Mas Yudi, aku harap nelpon kaya angel menurut diangkat-angkat. Nelponnya nanti Mbak Neri, nelponnya nanti kena Menteri Rama. Gana kue yora bakal diangkat. Gana kue. Terima kasih Mbak Neri ya. Sekarang berganti nomornya sementara ya. Sementara di 0831 760 600 ya. Apa kabar? Selamat pagi Pendekar 212 ku. Jen, Pendekar 212 ku pagi-pagi musikmu berisik katanya Mas Yudi. Selamat pagi Pak Margono dari Bluro Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Pagi hari ini jadi pendekar tidak? Jadi pendekar tidak? Kira-kira jadi pendekar tidak? Sudah berangkat? Iya. Tengah malam gini sudah berangkat Pak Margono. Semangat Pak Margono. Terima kasih Pak Margono Bluro Lampung Tengah ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiku, Nayangku, Welku yang tadi sudah pada hadir untuk cek kesehatan gratis bakti sosial di Kota Metro. Luar biasa loh, banyak banget loh yang tadi sudah pada hadir ya untuk cek kesehatan gratis bakti sosial di Kota Metro ya. Apa kabar? Terima kasih ada Mbak Parini. Selamat pagi Mbak Parini. Mbak Parini juga tadi sudah hadir, sudah diantarkan juga sama AJS Listonisih ya. Siap. Terima kasih dari Toto Harjo Purbolinggo Lampung Timur. Kemudian juga apa kabar ada Mbah Warsini juga. Selamat pagi Mbah Warsini. Terima kasih ya. Tadi juga sudah hadir ke Radio Asrian FM Pring Sewu Raya. Kemudian ada Pak Rosid dari Pring Ombo Pring Sewu. Terima kasih Pak Rosid. Sudah hadir juga ke Radio Asrian FM Pring Sewu Raya. Ada juga Mas Singgih dari Magelangan juga, terima kasih sudah hadir ke Radio Duta FM ya. Sedang ngeborong juga produk-produk herbal dari Duta FM ya. Halo selamat pagi Begarak Berseman Maduk Aja Tri Rama FM.
1: Maduk kuat tahan lama.
0: Ya ampun. Aku kaget bes. Aku kaget sekaligus aku bergidik guys. Kok mirip? Ngono kuwi.
1: Mirip sapanya, Cak?
0: Mirip yang di TV. Mas, bakso Mas, bakso. Ngono kuwi.
1: Ya gue lah Mas Yudi.
0: Bu.
1: Iya, Mas.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muslimah Petren, dirimu lagi ngapain? Dirimu lagi nelpon diriku.
1: Iya.
0: Bu Anki jawabnya lagi gawe bakso ki Mas Yudi rene. Wah, aku langsung rono asli.
1: Temenan banget kotok nih tenan tak tak gawe
0: temenan. Ya temenan. Loh, siapa tewe anak gue?
1: Aku kira telat bakso Mas, enek
0: banget. Ya alah tahu tewe lah, tahu tewe. Tahu tewe, tahu tewe. Bersiaran yo.
1: Iya ya, merumput lah. Harus jam 6 toko kendi.
0: Ibu. Ya, Mas. Para frekuensi lagu di apa dirimu?
1: Ya, kopi pahit ben nganti ku jam 3 sik melek nulo, Mas.
0: Kopi pahit. Kopi pahit ya. Tanpa gula.
1: Soalnya manisnya wis eneng meneh Mbak Dita.
0: Wow, amazing.
1: Amazing.
0: Wah, tabel dicek atau digoyang dulu buat apa digoyangnya?
1: Oh, sayangnya buat Mama Lung, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Berapinya juga selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi.
1: Bunda Nopi juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apalagi Pak Eri Pasingnya selamat pagi juga.
0: Pagi sing, tangi yo sing.
1: Sing tangi sing, ayo munggah
0: sing.
1: Enteni Nelin sing.
0: Oh, enteni Nelin jarene. Pasing langsung WA Pasing.
1: Ya Pak.
0: Nelin apa? Nelin apa sampean ngono kuwi jarene.
1: Yo, aku mau ngomong apa
0: ya. Ngerti ya Pasing ya ampun.
1: Lanjut Mas Iki.
0: Heeh, padha maning.
1: Datang Rustam selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Lagi Mbak Penny, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Cara Malangnya juga selamat pagi. Rotonya juga selamat pagi. Mas Julio selamat pagi. Bumbo Kamba selamat pagi. Nayan Bum. Pak Neri Brokenut. Ada lagi Mama Koko. Mama Kelas selamat pagi. Buat lagi siapa Mas?
0: Siapa lagi?
1: Ada Pak Opa. Ada Pak SPI. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Spanjinya juga selamat pagi ya.
0: Pagi.
1: Ren Pamar selamat pagi.
0: Pagi Bati.
1: Ada lagi Mang Ocit kurikulumnya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat lagi siapa ya Mas yo? Ada Bunda itu selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa?
1: Bunda kami yang terima selamat pagi.
0: Pagi.
1: Mas buat semuanya aja semuanya aku salamnya itu malum ya Mas.
0: Oke lah siap
1: spesial. Malum
0: spesial ya sopo? Spesial ya
1: napa? Under sister tambah itu.
0: Tapi tambah keren lu mangsane. Tambah tahan lama ngono.
1: Ngono. Lama wong iki anak-anak.
0: Jalo
1: lama.
0: Lamane jala ampun takut berkali-kali. Bu. Terima kasih matur sebanuan Bu. Sehat selalu ya Bu. Pantang radio.
1: Selamat dong. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muslimah Petran, mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga ya. Warga Petran juga silakan yang pengen ngedapetin produk madu kaja dari Rama FM, boleh ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya, di dekat Pasar Mandala 100 meter.

Jangan Sherlocknya di ladang, lagi nyabut singkong di Sherlock. Kirimin Mas Dayat, gak ada kue. Nanti ke ladang Mas Dayat, gak ada kue. Terima kasih warga veteran ya, di sana juga ada Bude Tari. Bude Tari, dirimu lagi ngapain Bude? Sehat selalu ya Bude, semangat selalu. Ada pada ribut juga di sana. Cian luar biasa loh warga veteran dan juga sekitarnya loh ya. Sehat semuanya ya warga veteran ya. Kemudian apa kabar bestiku?

channelnya. Kemudian juga ada Bapak Yono dari 22 juga sudah berlangganan ya. Sudah hadir ke Radio Duta FM yang motoin ini Sari. Wow, amazing. Kemudian apa kabar Mama Adit? Mama Adit juga langganan loh, Mama Adit loh. Sudah hadir juga untuk cek kesehatan gratis bakti sosial ya. Kemudian ada juga Ibu Kardi atau Bapak Sukardi dari Buana Sakti. Terima kasih tadi sudah hadir juga untuk bakti sosial ataupun juga cek kesehatan gratis ya. Kemudian apa kabar Ibu Rusmiati? Selamat pagi Ibu Rusmiati dari Pak En ya. Sudah diantarkan juga sama Mas Dayat Hidayatullah pembelian kelima katanya bestie, mantap ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Manduk aja Tri Rama FM. Halo. Pagi, gumelis. Lu gumelis miskal miskol, lu gumelis gayanya. Alah, bes, nyileh pelintenge ngono kuwi lho, bes, tak pelinteng kok kene lho, bes. Lu gumelis, lu gemulai. MM dari Wai Bungur Lampung Timur ya. Terima kasih ya Em. Segmen selanjutnya Em, guys, segmen selanjutnya mau diangkat, tadi guys diangkat jadi paruman deui. Minta dikatepel pokoknya mah iya manu gomolismanya. Terima kasih Em. Sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta ya, Bes ya. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Volume radionya di mentok 6 biar tetangga-tetangga juga ikutan bangun, Bes. Bergoyang lagi barengan diriku masih di Begadang Persembahan Madu Kaca Tri Rama FM, madu kuat tahan lemah.

0: 93,1 FM. Trirema Radio. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Real Music
1: Asik-asik.
2: Masih di acara Begadang.
0: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

1000 alasan pokoknya mah Besti, dari hari Senin sampai hari Minggu ada aja alasannya ya. Seperti Besti-Bestiku tayang-tayangku well-well kok, yang aku rekomendasikan untuk mengkonsumsi yang namanya Madu Kajet Tri Rama FM, penuh arasan, banyak alasannya ya. Aduh Mas Yudi belum punya pasangan, satu alasannya. Aduh Mas Yudi mau konsumsi Madu Kajet tapi kok ya pronone aduh menunggu kedua. Padahal sekarang sudah bisa COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Tinggal duduk manis, duduk ganteng di rumah, Madu Kajet Tri Rama FM-nya sudah hadir langsung ke rumah masing-masing. Sudah nyamperin sendiri Besti, gak usah repot-repot, langsung nyamperin sendiri Madu Kajetnya ya. Apalagi untuk seputaran Purbolinggo, Waibungur, nanti juga bisa langsung diantarkan sama AJS Sulistioningsi. Kemudian juga seputaran Mandala dan juga sekitarnya nanti bisa diantarkan sama Mas Dayat ngana kue ya. Ataupun yang tidak bisa langsung diantarkan nanti lewat ekspedisi COD juga boleh banget ya. Terima kasih Bes yang selalu panteng, selalu konsumsi rutin Madu Kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, jangan banyak alasan. Buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Termasuk telepon kita di pagi hari ini Bes. Telepon kita di pagi hari ini juga di 0831-760-600 ya. Sekali lagi di 0831-760-600 ya. Selamat pagi Bestiku, tayangku, welku, yang memang selalu panteng ataupun juga yang memang baru saja bangun tidur ya, baru ngalilir katanya ini Mas Yudi, sudah jam segini ngalilir ya. Selamat pagi ya Bes, jangan lupa cuci muka dulu biar tidak bau begitu Bes. Ataupun juga yang memang masih semangat untuk jatah ronda juga selamat pagi Bapak Ronda, semuanya masih semangat dirimu. Walaupun di luaran sana semakin pagi semakin dingin ya, hot-hot katanya Mas Yudi, tapi tetap semangat. Apalagi sambil pantengnya diriku di pagi hari ini Bapak Ronda ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, udah habis kopi berapa gelas kira-kira. Selamat pagi ya Bapak Satpam ya. Semangat semuanya besti-bestiku. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur semuanya ya besti ya. Masih di acara Begadang Berseman Madu Kajet Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama Besti. Dikasih info maseh, dikasih info maseh, dikasih info maseh. Aku kasih info maseh, MM anu gemulis gemulis gemulai, miss call lagi. Ya ampun, ya amsong M, pagi M, sehat selalu ya M. Halo, selamat pagi, Begadang Persembahan Madu Kajet Tri Rama FM. Halo. Halo, pagi. Halo. Begadang Persembahan Madu Kajet Tri Rama.

0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu gimana? Lagi alhamdulillah damang segar bugar seser sama bundar. Mbak Neri.
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Andai tak berpisah ya.
0: Andai
1: tak berpisah.
0: Tak berpisah. Coba tak berpisah. Sekarang udah konsumsi madu KJ Mbak Neri beneran. Makanya jangan berpisah. Mbak Neri.
1: Iya.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Goyangnya buat istimewa.
0: Selamat pagi.
1: Oh ya pagi. Ada yang namanya pagi.
0: Pagi.
1: Mimpinya pagi.

0: Terus Mbak Neri, Mbak Neri. Ya ampun, udah turunan bes. Ini sinyalnya apa gimana ini Mbak Neri? Sinyalnya sinyalnya apa pulsanya? Sinyal apa pulsanya kira-kira? Curiga saya bes ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kaji Trirama FM.
1: Madu kuat tahan lelah.
0: Bang Panji.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Gimana?
0: Gimana apanya? Gimana apanya? Gimana aku udah konsumsi kuda jingkrak itu tiap hari.
1: Iyalah.
0: Kalau dirimu gimana? Udah konsumsi kuda jingkrak? Udah dalam mimpi. Cenah. Ah, Gusti doa Agung. Bang Panji.
1: Ya, pasrah aja Mas Ferry. Ya.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Lagunya Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Coba aku cek dulu ya. Sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Digoyangnya buat tadi yang barusan turun banyak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.

0: Siapa yang di Marco?
1: Siapa?
0: Yang kelihatan kan?
1: Alah-alah, Ica-Ica gayane.
0: Ayo,
1: gayane. Bun, bunda samba. Gayane gila bun, karo cewek ngono kui bun. Siapa yang di metro? Padahal udah inget.
0: Untuk bunda samba, selamat pagi.
1: Kan? Aku baru ngomong bunda untuk samba, dia langsung goyang bunda samba bun.
0: Untuk Lia, selamat pagi.

0: Ferry Pasin juga selamat.
1: Baiki.
0: Untuk Mami Milja.
1: Selamat pagi, Mami.
0: Gimana, sudah siap kedar gulungnya, Mami?
1: Udah, noh. Lagi digulung-gulung ya, sambil guling-guling.
0: Iya, pasti siap rugalnya untuk meluncur. Besok pagi. Mudah-mudahan lancar ya, Mami.
1: Amin.
0: Ya.
1: Lalis manis Tanjung Kimpul ya, Mih, ya.
0: Ordernya tambah banyak.
1: Amin.
0: Untuk MM, selamat pagi.
1: Selamat pagi, M.
0: Gimana, M? Masih seperti dulu, M?
1: Masih seperti dulu, dia selalu mencintaimu.
0: MM ini kayak
1: dia selalu mencintaimu, dia selalu menunggumu.
0: 50 min, 50 plus, B. Bisa ya seperti itu ya?
1: Bisa, coba. Siapa lagi kalau bukan M pujaan hatimu?
0: MM ini banyak main di salon ya kali.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Putra LH-nya.
1: Selamat.

0: apa?
1: Gitu ya. Pokoknya selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Untuk Api Nawati.
0: Selamat pagi.
1: Untuk semuanya.
0: Semuanya spesialnya buat siapa spesialnya? Ada nggak kira-kira spesialnya? Paling juga buat Bunda Samba. Sekarang mah nggak tahu deh. Bunda Samba apa bukan? Nggak tahu. Paling sekarang mah nggak ada.
1: Spesialnya untuk yang belum disebut namanya.
0: Tuh kan?
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan.

0: Seperti debu-debu yang bertebaran di lingkungan.
1: Amin ya Rob. Tadi udah diguyur hujan, nggak ada debu, sekarang mah nggak ada debu.
0: Ah, berarti ya seperti guyuran hujan tadi rezekinya berarti.
1: Tapi hujannya sebentar, jangan deh.
0: Jangan diaminin dong.
1: Jangan diaminin. Pokoknya mah melimpah semuanya lah, melimpah ruah ya. Bang Banje.
0: Terkecuali ya.
1: Ya terkecuali dong, kecuali pasangan. Pasangan jangan melimpah ruah. Bahaya.
0: Ya, mesti berhubung
1: Pantang Radio.
0: Pantang Trirama.
1: Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Banji Irawan Ketimbung Lampung Selatan ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Begitu ya, Bes ya. Berganti lagi, Bes. Sekarang udah berganti lagi dan nomor biasa ya, Bes ya. Nomor biasa aja di 08-12-93 siji jendol kada kue ya. Pindah meneh, Bes. Pindah meneh. Silakan. Tadi ada Ibu Hartati. Selamat pagi, Bu Hartati. Mudah-mudahan kabar terbaik Ibu Hartati ya. Kemudian apa kabar? Tadi ada passing juga sedang miskal diriku. Sing, lagi ngapain sing? Lagi ditungguin Elin gue lo sing. Cari ini senengnya passing.

0: dah kos kia weh terus suarana nepikeun ka ira-ira ge kos kia terus kitu nya moal ganti-ganti deui moal mau rubah-rubah deui moal M
1: ya
0: iraha sehat
1: di kamari
0: sehat di kamari sehat tapi ngalang layung wae imane nih
1: nelpon eksis nabi
0: di kamari sehat tapi ngalang layung wae gerare kumaha
1: nya rada lekong sautik
0: rada lekong sautik ya emang M
1: siap
0: dirimu rek request lagu nanaon dirimu
1: surat undangan
0: surat undangan iraha dikirimkeun
1: isu
0: jadina jeung saha jadina
1: jadinya Lia aja lah
0: Lia ya ampun geus ngimpi jeung menghayal deui ieu euy aki-aki ampun Gusti mending lamun budak kumah geus aki-aki tapi gaweana menghayal jeung ngimpi coba alah M sok digoyangna keur saha digoyangna
1: oh buat Bang Panjinya ya berjuang aja Bang Panji akan lari gunung dikejar bunda sampai tetap aja di Tridatu nggak jauh dari pom
0: nggak jauh dari Tridatu walaupun dia mengejar bunda Samba sampai kemanapun dia mah nggak bakalan pindah tetap di Tridatu kecuali satu yang di Wai Bungur tetap di hati Bang Panji
1: pokoknya dari pom itu 4 rumah pasti rumah
0: terus
1: buat Bang Panji bulan sambanya ya buat Serikasin buat Penny buat Opa buat Julius buat terus buat itu tuh Mr. X penjaga cinta buat apa tuh
0: Sadeknya
1: Mama Ica tempat Pak Parno terus buat yang langgeng yang Gopa buat Nelin kok perlu tuh lu mau Mbak Neri terkenut ya
0: Mbak Neri kentian pulsa
1: ngomong
0: nomornya kirim lah alasan M gak dikirim nomor nama aduh Mbak Neri ya kontennya pada nutup gigi alasan M modus mending kena ngirim nomor Saputra kayak kurang kirimkan lalaki deh si ganho ayah wewe rekos gitu ayah tema bobogohan mah jenal laki
1: buat Mbak Ulfa ya buat ayah nih buat MBK Mama Ulfa terus dasar kulung itu buat terus buat liaku buat LA
0: ngebiri gidi nggak ada ngeken aja orang mah beneran
1: darah malang ayo masukan tadi yang 08 dikasih tuh sinyalnya nge-lag terus buat Pak Gatot SIPW Pak Yanggi terus Pak Demaksum yang Marufi garis miring Pak Desum masuk dong terus buat ini siapa
0: sahadei lo bateng mikir mana mah
1: liaku tetep
0: tuhnya tadi geus liaina lia deui kumaha cenah ieu teh mah tadi katepel kitu ti dieu terus keur saha deui
1: spesial buat dia Mandarah Malang
0: eta geus ngimpi jeung menghayal deui aduh Gusti nu agung sok lah M sing jangkung ngimpina menghayalna sing jangkung oke sekali labuh kan ngagedebug gitu dah
1: oh maaf
0: M
1: siap
0: pandang radio
1: Panteng Triram
0: bye is ampun amit ya Bang Bancet terima kasih Wai Bungur Lampung Timur ya warga Wai Bungur dan juga sekitarnya yang pengen ngedapetin produk daripada Madukaja Trirama FM boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Sama Negeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur ya. Halo selamat pagi Begadang Persembahan Madukaja Trirama FM madu kuat tahan lama dong
2: sama siapa ini Dengan Abang siapa?
0: Dengan Wahyu Dinata yang selalu perkasa idaman para wanita. Wow, amazing.
2: Waduh, panjang sekali. Selamat pagi, Bang.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
2: Salam kenal dengan istrinya dari kawasan Waikanan.
0: Dari Waikanan?
2: Iya, betul.
0: Waikanan ada siapa, Waikanan?
2: Lek Trimo.
0: Apa?
2: Lek Trimo.
0: Lek Trimo dari Waikanan.
2: Iya, ya, betul.
0: Apa kabar, Lek?
2: Baik-baik, ini bangun tidur aja diingat Sri Rama.
0: Lajen. Bangun tidur ya, cuci muka dulu toh, Lek.
2: Ya nanti ya, gimana langsung ngopi gitu ya. Ngopi, ini lagu dangdut apa lagu cece ya, Bang ya? Lagunya siapa nih?
0: Lagunya banyak, Lek. Ene sing koplo, dangdut original, boleh asik-asik, boleh, sing penting jangan campur sari.
2: Oh iya, itu aja.
0: Apa?
2: Ini original jam 7 aja, Bang.
0: Jam 7? Jere sinten la iki wis arep jam 2 kan aku.
2: Saya untuk ikut jam menit pagi di jam 7 ngono.
0: Oh, no, ya sudah. Sambil dicek digoyang dulu buat siapa, Lek?
2: Dramnya tadi suruh siapa? Baru turun.
0: Yang baru turun.
2: Iya.
0: Ada MM Princess Wai Bungur. Jangan, Bang. Bukan, Bang. Neng.
2: Neng, oh saya sekarang coba.
0: Bukan, Neng.
2: Bang, Neng, Neng. Mama Mukta, selamat pagi. Selamat sepertinya Neng ada di Kota Gajah, Neng di Pulau Kenut.
0: Selamat pagi.
2: Ayo bangun. Mampu ini loh, aku sekali masuk pagi ini. Gitu. Terima kasih Bang Wasyudi, kayaknya orang Jawa juga ya.
0: Bukan.
2: Alah ya, kalau Mas Wasyudi itu biasanya orang Jawa.
0: Apa gak anak gue? Jen.
2: Iya.
0: Padahal ngomong Jawa ya Raisa.
2: Lah itu bisa gini nih.
0: Bukan, kalo aku orang Lampung. Lah tinggalnya neng Lampung anak gue.
2: Saya foto karo aku.
0: Nah iya, berarti ya orang Lampung anak gue.
2: Oh Lampung, itu show.
0: Lek, terima kasih pantang radio.
2: Dirama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Trimo, bener ya, Lek Trimo dari Waikanan. Terima kasih yo Lek, sehat selalu, semangat selalu Lek, semangat konsumsi madu kacil Lek, biar makin tahan lama Lek, biar semakin greng Lek, tidak loyok kayak kapu kena banyu kelempuruk bain Lek. Terima kasih Mbak Kanan ya. Sehat semuanya, semangat semuanya juga. Mbak Neri, selamat pagi Mbak Neri. Mbak Neri kecelakaan muat ya. Sudah miss call Mbak Neri, terima kasih. Ada Oka juga tadi, terima kasih. Ya mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang bersembahan Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Bergoyang lagi barengan diriku, yo Bes yo.

0: diskusi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM.
2: Radio asik bikin happy.
3: Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.
6: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Lagi best, dilanjut lagi kita bergoyang yo. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang. Well, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya best ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM. Maduku tahan lama.

0: Lia.
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya lagi ngapain Lia? Gitu. Coba pengen dengerin nenanya apa dirimu di pagi hari ini? Apa?
1: Terong
0: dicapein. Dikasih minyak, kasih bawang merah, gak bawang putih, jadi oseng. Sambil dicek atau digoyang dulu, buat siapa digoyangnya? Selamat pagi. Pagi. Pagi.
1: Nggak
0: akan.

0: Pagi.
1: Semuanya spesial, ada spesial. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Lia, sehat selalu bersama keluarga tercinta tentunya ya, Panteng Radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwun, ada Lia yang ada di seputaran Kota Metro ya, warga Kota Metro yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro, ataupun juga warga Pring Sewu dan juga sekitarnya juga boleh, yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pring Sewu Raya, ataupun juga untuk warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, ataupun juga yang ada di seputaran Gisting juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, ataupun juga warga Lampung Barat dan juga sekitarnya juga boleh banget langsung merapat ke Radio Gistara FM yang ada di Padang Dalam Lampung Barat, kemudian juga yang ada di seputaran Lampung Tengah dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang ada di seputaran Tulang Bawang dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Aji Tulang Bawang, ataupun juga yang ada di seputaran Tridatu Lampung Timur juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur ya. Ataupun juga untuk wilayah Purbolinggo Waibungur juga boleh langsung merapat ke Radio Trirama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Waibungur Kabupaten Lampung Timur. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM Best Day.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Bukti Samila, bukti.
8: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
7: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
8: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
7: Oh, nggih, nggih.
8: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
8: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasi kento Zigo Cream nika?
8: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
8: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Jaladara Pringsewu Raya, apa kabar Mbak Diah Jaladara? Madu kuat tahan lama, selamat pagi Mas. Dendanya dermaga biru dong, digoyangnya untuk semuanya. Ada Kang Rustam, ada Malumi, ada Johnny Amprit, semuanya wai katanya ya. Kemudian buat Mas Yudinya juga terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Diah Jaladara ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya, Bes ya. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes. Aku pamit, Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita. Bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri.
0: 93,1

0: ngoten niku wis masyaallah. Insyaallah. Lho Kanjeng Nabi
1: ini nang aku sing akeh ibadah nang aku sing akeh. Sapiro kadar but kalau setiap saat kita butuh Allah, berarti setiap saat kita perlu mendekat kepada Allah. Setiap waktu kita membutuhkan, setiap waktu kita harus berusaha melakukan hal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya setiap saat, setiap waktu kita butuh Allah. Menungso niki asline lah orang duwe apa? Ya Allah gak nyaut. Menungso ki asline lah ora iso apa? Sedaya kuasane Gusti menungso ki asline lah ora duwe apa? Sedaya kagungane Gusti buktine lek menungso ora iso apa-apa ora duwe apa-apa. Wong kowe lahir procot ini. Ya ora nganggo apa-apa. Orang gawa apa-apa, orang sanggup apa-apa. Mbose lendok kene ana bayi wedok lahir wis kotangan. Ya ora sanggup apa-apa. Pernah kejadian ada bayi lahir tekan jero langsung karo dorong rombong bakso. Nggo modal kerja. Halo? Ya Allah. Menungso ki asline ora. Anak tokno anak tokno ae kok digembul sama nuju kabel klele lampu murup gelembang duwe kekuatan.

0: Lapo gak duwe kekuatan. Wong Labuhan iki kan iso ngetokno swara glimbang-glimbung. Apa-apa karo sehate. Ndere dokter yo gak karena serangan jantung. Cowong nyampe kukur. Umpama menung bi wong liya, wong tonton tanggo. Menungso iku iso nan api-api. Yo mae dhewe tambah. Apa mae dhewe kan anak sing paling pinter-pinter to. E guru iku model ilah untuk melakukan kurang banter oleh asli dadi yo menung ayem tenung soe om kalaupun pernah merapas saat pasti kelangan duk kelangan jam koyo kok gak ape merasa kehilangan kesempatan gak bakal apa-apa embo kok sampean rumangsa keluarga kok sebatan kedupean apa wong dudu wek parkir lho tukang pak motor di yo gak sampe entek ren wong dudu wek yo de mane umpamane bisa itu miliknya dia aku kehil karena semuanya mbok paham mbok salahe Pak Lur kon model ngono ku pertama wong gak melu ndu oke titik se yo mereke wong e kodong putih di sapa ambe yang sempit mobil kendaraan begitu aku fresh wis jeneng woi pamer sombong ana sing dititip oh nek kepengin iki sombonge ana wong dititipi kalau kamu punya tabelin sukses itu Allah on alumume masyarakat lim akhlak hormati dimulya kakak meneng kabeh cepsul sing barang tanganmu mangan gong wong sok muga pang tekoe kari tenang yang dongnya yang di atas pak
1: belum tentu boleh jad
0: ya makno dua kok ini kok aku suja ngapi ya Allah titit lu mau anak lu kok gambut anak lu ngelara halo lu kok rusak kabeh aduh lu sing anakmu ket Allah mesti murah joko sing ngapi terutama ket lurae gayamu lurae ayo apa iki warga karo Muhammadiyah kok NU Muhammad biyane kok jelas iku kok abuane gak ono 10 ribut lawatan yo lho ngene dul kesno saya gak usah mati wong mati yo ndung dia gak tau ndongano gak gawe tahlilan opo selawat iki lho lek ndung ana wong mati lek khotbah tek lho mbok ribut.
2: Bu Adi minum aja lo jeng.
3: Untuk kesehatan yang dapat menjaga mata di malam mata berair atau kardinadia di Radina Mata.
2: 3 setelah peringan dari masa sesak nafas dan

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kolak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosisiaga.
2: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap, sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi,
6: semangat dangdut pagi,
5: sedap, semangat dangdut pagi.

0: jam berapa ya, Bes? Pokoknya sampai tuntas nanti ya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi. Masih semangat kan? Semangat, semangat. Jangan sampai semangit ya, Besti ya. Kalau semangit berarti kamu sangit. Ayo, Besti, tadi Bidang udah menyebutkan ya, kita tuh bakal mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika kita menerapkan hidup sehat. Iya, betul banget, Besti. Karena menerapkan pola hidup yang sehat itu bisa memberikan manfaat besar banget bagi fisik dan juga mental kita ya, seperti tubuh lebih bugar ya, daya tahan tubuh kuat, terhindar dari penyakit berbahaya, serta pikiran yang lebih bahagia dan bebas stres setiap hari. Emang iya begitu? Ya iya dong, Bes, karena memang manfaatnya itu sangat luar biasa sekali gitu ya, antara fisik dan juga mental itu juga baik banget. Nah, kira-kira untuk manfaat fisiknya itu seperti apa sih? Apakah bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap optimal kalau kita menerapkan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat? Otomatis iya, Besti. Karena ketika kita menerapkan hidup yang sehat, tubuh kita itu tidak mudah sakit ya, karena sistem imun tubuh kita itu akan melawan kuman dan infeksi gitu kalau kita menerapkan hidup yang sehat, makan makanan yang sehat ya kan. Jadi daya tahan tubuh lebih kuat untuk melawan kuman, bakteri, virus, pokoknya yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus kemudian bisa juga kita rasakan manfaatnya, yaitu jadi energi tambahan ya, karena makanan bergizi itu membuat tubuh kita aktif sepanjang hari, Besti. Jadi kayak kita pokoknya gak lemes-lemes gitu ya, pokoknya jadi energi di dalam tubuh kita yang kita bisa semangat menjalankan hari-harinya ya. Terus kemudian manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat itu adalah mencegah penyakit berat, Besti. Karena ini bisa menurunkan resiko diabetes, stroke, penyakit jantung ya, dan juga permasalahan kesehatan yang lain itu bisa dicegah dengan kita menerapkan pola hidup yang sehat ya. Karena memang sangat berpengaruh banget dari makanan ya, minuman, terus juga kita kan penerapan pola hidup sehat bukan hanya dari makanan aja, tapi juga dari kita olahraga yang teratur ya. Makanya kita bisa mencegah penyakit berat yang Vina sudah sebutkan tadi ya. Terus kemudian berat badan jadi ideal dong pastinya. Ini salah satunya olahraga dan pola makan yang teratur ya, bisa menjaga bentuk tubuh kita yang kita inginkan deh. Pokoknya berat badannya tuh jadi ideal sesuai dengan tinggi kita gitu ya, Bes ya. Kan kita udah tahu ya, tinggi berapa dikurang 110. Pokoknya kalau tingginya Besi berapa dikurang 110 itu adalah ketetapan dari berat badan yang ideal bagi tubuh kita ya. Jangan sampai berat badannya berlebih banget, apalagi sampai berapa kilo lebihnya ya. Itu juga harus benar-benar kita terapkan hidup yang sehat, pola makan yang sehat juga, supaya kita bisa mendapatkan berat badan yang ideal untuk kesehatan tubuh kita jangka panjang juga ya. Terus untuk manfaat yang kita bisa rasakan secara mental itu apa sih dalam penerapan pola hidup yang sehat? Yaitu pikiran lebih tenang, Bes. Karena ini bisa mengurangi rasa cemas dan juga stres yang berlebih ya kalau kita menerapkan hidup yang sehat. Suasana hati baik, karena olahraga itu bisa melepas hormon bahagia di otak. Jadi kalau misalkan BST ingin lebih bahagia, coba kita terapkan hidup sehat dengan olahraga. Karena itu sangat berpengaruh banget ya, Bes ya, ke hormon stres. Pokoknya kita bisa lebih bahagia deh. Dan itu sudah benar-benar dibuktikan bagi sebagian orang juga yang merasakan seperti itu. Terus bisa juga tidurnya lebih nyenyak, Bes, yang bisa kita rasakan secara mental ya kalau kita menerapkan hidup sehat. Tubuh kita itu beristirahat dengan optimal pada malam hari. Jadi kayak apa ya, lebih relax aja gitu tidurnya ya. Nggak bangun-bangun, ya bangun dong pada waktunya ya. Gak bangun-bangun ya, gimana, takut banget. Gimana sih, Bes? Pokoknya tidurnya lebih nyenyak aja. Yang biasanya tidurnya tuh sering kebangun-bangun, sekarang lebih nyenyak aja tidurnya ya, pulas gitu kan. Pokoknya gak kebangun-bangun deh. Itu salah satu yang bisa kita rasakan secara mental ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat ya. Kalau misalkan Besti ingin menerapkan pola hidup yang sehat, bisa mengatur pola makannya, mulai rutin berolahraga, dan memperbaiki waktu tidur, itu sangat berpengaruh banget ya, Besti. Jadi buat kamu yang ingin mendapatkan tubuh yang ideal, terus kemudian juga daya tahan tubuh terjaga, serta kita bisa pikirannya tuh tenang, suasana hatinya baik, enggak mudian atau enggak sering marah-marah ya bestia, dan tidurnya nyenyak, besti bisa menerapkan pola hidup yang sehat dari sekarang supaya kita bisa rasakan manfaatnya di kemudian hari ya. Bahkan ini juga manfaatnya bisa kita rasakan dalam jangka waktu panjang sampai kita tua nanti kalau kita menerapkan hidup sehatnya di masa muda ya best. Inginkan masa tuanya tuh kita nikmati dengan indah, enggak sakit-sakitan. Makanya kita harus terapkan pola hidup yang sehat ya. Dan pastikan juga besti selalu konsumsi Siaga ya secara rutin, karena ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang sangat tepat banget untuk kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat dan pastinya juga rutin konsumsi biasi siaga supaya kita terhindar dan terjaga dari permasalahan kesehatan, permasalahan penyakit maksudnya ya, yang sifatnya degeneratif atau juga penyakit kronis ya kan, yang mungkin dirasakan sebagian orang gitu, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang dirasakan orang belum tentu dirasakan oleh kita. Makanya kita bisa konsumsi rutin biasi siaganya supaya tubuhnya tetap sehat dan pastinya juga supaya aktivitasnya lancar luncur tanpa mengeluhkan penyakit apapun.
1: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
0: Terima kasih ya buat kamu-kamu semuanya yang sudah pada menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Waktunya kita absen. Tayang-tayangku ada siapa aja yang sudah bergabung dan sudah dapetin Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Selamat pagi ya buat tayang aku yang ada di seputaran wilayah Lampung Barat. Ini ada besti kita Bapak Warno dari Sukarame Lampung Barat. Terima kasih Bapak. Selamat pagi juga buat Pak Sardi dari 12B Tempuran ya. Keluhannya rematis, sudah langganan sekali nih konsumsi biasi siaga. Ada juga Pak Agus dari Pakuan Aji. Terima kasih sudah dapetin produk biasi siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Pak Karni dari Taman Endah juga selamat pagi ya Bapak. Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Selalu langganan untuk stok pokoknya nih. Selalu stok biasi siaga dan juga produk-produk herbal. Ada juga Mbak Cici Wahyudi. Mbak Cici ya, bukan Mbak Cici dong ini. AJS gimana ya, aku jadi ke distrek ya. Ternyata ini Mas Wahyudinata. Tiba-tiba banget. Tiba-tiba banget ya kan Mbak Cici. Mohon maaf ya bes. Mbak Dela dari Serungku Belalau Lampung Barat juga terima kasih ya. Ada juga Pak Suka. Pak Suka nih. Betul kan? Pak Sukeni Besti? Iya, Pak Sukeni dari Dusun 3 Alas Dowo. Terima kasih ya Bapak. Selamat pagi juga buat Pak Lamidi dari Taman Negeri. Ada juga ini Pak Koiri dari Varia Agung. Luar biasa deh. Pak Jamimari juga dari Rama Puja 1 ya, sudah mendapatkan biosi siaganya. Terima kasih ya Bapak. Selamat pagi buat Bu Ibu Titi dari SB7 yang mengeluhkan asam lambung, sudah mendapatkan produk-produk herbal yang tersedia dan juga biosi siaganya. Mbak Iyam Parena, jamu. Selamat pagi Mbak Iyam, sehat selalu ya Mbak Iyam. Pak Rusdi dari Bakery juga terima kasih, sudah selalu berlangganan ya dan selalu setia konsumsi herbal-herbal yang tersedia. Ibu Cicilia dari Merandung juga sudah langganan nih. Selamat pagi buat Pak Kusni dari PC13 Raman Utara. Ada juga Ibu Nasira dari Tulung Bala ya. Ini sudah ngeborong luar biasa banget. Ada Mas Saifullah juga dari Pakuan Aji, selamat pagi. Pokoknya buat besi-besi semuanya, terima kasih yang selalu mempercayakan biosi siaga dan juga produk-produk herbal yang selalu tersedia lengkap ya di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Jadi untuk Besti yang belum mendapatkan biosi siaga atau juga produk herbal yang lainnya, bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini, atau bisa pesan antar COD, bayar di tempat juga boleh banget Besti, dan kirim melalui ekspedisi bisa banget ya. Untuk konsultasi gratis juga boleh banget, langsung hubungi call center ke 0831-760-600 ya. Sehat bersama biosi siaga herbal tetes premium masa kini.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Tapi sayang sekali ya, karena waktunya udah habis. Bes, gak apa-apa ya. Besok lagi bakal ditemenin barengan Vina. Pokoknya setiap hari selalu ditemenin barengan Vina ya Besti. Cuma di Sedap Semangat Dangdut Pagi di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Untuk yang mau pantengnya melalui streaming, bisa banget di www.radiotriramafm.net. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Besti-Besti semuanya. And see you next time, bye-bye.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM